0: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang karena sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara sama aja. Kalau teman-teman ada banyak akademisi
4: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3 Tresmudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara, di situ tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara, meskipun tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara

0: Pelabuhan Baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
2: Ini bantuan pangan untuk kartufla, minyak, beras, 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
3: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
4: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, ada di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat ya silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya. Pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya. Seperti dilihat akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagu atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan yang udah.
3: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
3: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
1: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
0: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
2: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu, lebih lanjut Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
3: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
4: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
5: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
3: Pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar 98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata 54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5 persen sisanya atau setara 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand Uzbekistan ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang, berkisar lebih dari 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas Dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Pendengar, penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Belangun terus dimasifkan oleh Satgas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Gorontalo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo, Rusli Wenusi, mengungkapkan bahwa Satgas Karhutla ini terus bekerja memadamkan kebakaran tersebut. Dilansir dari rri.go.id, Rusli mengatakan kendala saat ini yang dihadapi adalah medan yang jauh dan akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh alat pemadam kebakaran. Satgas juga menggunakan alkon dan terpal untuk menampungkan air agar sumber air ini tetap terjaga dan dapat diatasi ya. Untuk menangani masalah ISPA, tim kesehatan juga terus berjaga di lapangan dan menangani masalah tersebut. Rusli menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan juga tetap mengawasi kontrol ketat karena kondisi cuaca saat ini akan memperparah kebakaran hutan dan lahan. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Ya, pendengar, jam 9 lebih 2 menit saat ini kembali kita masih melanjutkan untuk Gorontalo pagi ini dan akan hadir dialog yang akan membahas kembali topik yang sudah kami hadirkan di jam 7 tadi, regenerasi atlet timnas Indonesia sepak takraw Gorontalo ya, yang akan dipandu langsung oleh Bobby Riawan. Selamat pagi, Bobby. Ya, Bobby. Halo, Bobby Riawan. Baik, kita masih coba untuk tersambung dengan studio RRI Net Gorontalo untuk mengikuti topik pagi ini ya, yang pasti akan menghadirkan narasumber ya. Baik, silakan Bobby Riawan.
3: Dan peringat dimanapun Anda berada, saat ini Anda bersama saya Bobby Riawan. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan berbincang terkait dengan topik olahraga. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa baru saja berlangsung kejuaraan bergengsi di tingkat internasional yaitu Asian Games. Ini diikuti oleh negara-negara yang ada di ASEAN. Dan yang membanggakan adalah keterwakilan atlet dari Gorontalo ini tergabung dalam tim nasional Indonesia yaitu di cabang olahraga sepak takraw. Ini tidak tanggung-tanggung, ini ada 4 ya, 4 pengurus dan yang tergabung dalam cabang olahraga sepak takraw itu 3 atlet dan sekaligus 1 pelatihnya. Ini terpanggil ke timnas yaitu PBPSTI untuk memperkuat tim nasional Indonesia bersama dengan atlet-atlet lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini ada 3 atlet dan 1 pelatih dari Gorontalo dan mereka meraih prestasi yang sangat membanggakan dengan menorehkan 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Artinya 3 medali yang berhasil diraih oleh atlet-atlet cabang olahraga sepak takraw. Salah satunya adalah keterwakilan dari atlet dari Gorontalo. Nah, bukan saja kita berbicara terkait dengan prestasinya, tetapi kalau bicara sepak takraw ini sebenarnya sudah menjadi langganan ya, langganan di timnas sejak tahun 2012 kalau tidak salah. Ini atlet takraw selalu tergabung dalam tim nasional. Nah, bagaimana dengan regenerasinya ketika mereka sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa lagi menjadi atlet profesional. Nah, ini harus ada keberlanjutannya. Nah, kita akan bahas bersama, ada dua narasumber yang sudah bersama saya di pagi hari ini. Dan sebelumnya sebenarnya kami mengundang Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupi, kemudian juga perwakilan dari tiga atlet dan satu pelatih. Namun tiba-tiba semalam saya ditelepon oleh Pak Kadis, ini mendapatkan perintah langsung atau permintaan langsung dari Pak Gubernur ya. Nah, hari ini mereka diterima di kantor gubernur dan diwakilkan kepada dua narasumber. Yang pertama Pak Zain Moduto sebagai analisis kebijakan olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Zain.
4: Waalaikumsalam Bung Bobby.
3: Salam olahraga. Kemudian di samping Pak Zain ada pengelola Spopda. Ini Spopda ini dulunya namanya PPLP ya, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Nah, sekarang berganti nama jadi Spopda, Sentra Pembinaan Olahraga Keberpakatan Daerah Spopda Provinsi Gorontalo. Ini adalah membina atlet usia dini, Pak Dahlan Talib. Assalamualaikum, Pak Dahlan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ya, mungkin di dekat sedikit lagi nih.
5: Selamat pagi Bung Bobby.
3: Ya baik, dan pendengar nantinya juga kami akan menyediakan line telepon, bisa memberikan masukan saran terkait dari pagi hari ini di 0821-9664-8664. Kami ulangi 0821-9664-8664. Baik, saya ke Pak Jain. Pak Jain sebagai analisis kan menganalisa, apalagi di bidang olahraga. Nah, kalau bicara regenerasi, ini artinya ada lapis-lapis di bawahnya lagi.
4: Betul.
3: Nah, ini dimulai dari usia-usia, ya usia-usia dinilah. Ini bagaimana nanti mereka harus dimanfaatkan. Ini kan satu potensi ya, potensi bagaimana nantinya ke depan mereka juga bisa menyusun senior-senior mereka. Nah, Pak Zain melihat bagaimana sih sebenarnya peluang atau potensi atlet khususnya cabang olahraga sepak takraw di Gorontalo saat ini, apakah ini bisa dikatakan banyak stoknya untuk nantinya melanjutkan prestasi-prestasi atlet mereka, Pak Zain?
4: Ya, terima kasih Bung Bobby. Selamat pagi kepada pemirsa RRI Gorontalo. Jadi terkait regenerasi yang ada itu, memang kita selaku dinas pengampu itu memang tahapan-tahapan itu ada. Nah, seperti yang kemarin ini kan itu atlet senior. Itu atlet senior itu merupakan alumni-alumni PPLP
3: ya,
4: ataupun Spopda sekarang
3: betul,
4: ini.
3: Ya.
4: Nah, jadi memang untuk sepak takraw kalau kita melihat perkembangannya itu, Gorontalo itu menjadi kalau kita lihat kiblatnya olahraga sepak takraw.
3: Tidak pernah padam ya.
4: Tidak pernah padam karena setiap event yang dilaksanakan yang kita ikuti minimal kita perak
3: pasti.
4: Dan itu sudah pasti.
3: Itu tingkat internasional.
4: Itu tingkat internasional. Dan regenerasi yang ada yang sekarang ini kita, yang kita

0: Gorontalo. Cuman karena dengan adanya keterbatasan tempat, kita melakukan seleksi. Dan kemarin kita seleksi untuk atlet takraw itu ada beberapa kali kita seleksi. Dan sekarang 12 orang atlet yang sekarang di Spopda itu merupakan hasil seleksi bulan Juni kemarin. Dan sekarang masih tetap menjadi binaan kita. Dan ke depan pun kita harap ini menjadi potensi-potensi yang akan berkembang di Provinsi Gorontalo maupun nasional dan internasional.
1: Iya, sebenarnya kami juga sudah menghubungi semalam dari pengurus PSTI-nya. Ya, karena memang ada keluarga yang sementara sakit yang mereka belum bisa hadir di kesempatan ini. Ya, dikatakan tadi potensinya cukup besar, ada 100 lebih ya. Ini yang tersebar di kabupaten kota. Nah, memang kemarin juga waktu liga ya, perputaran itu ya, cepat takut banyak atlet-atlet yang memang luar biasa kualitasnya ya. Hanya ini hebat-hebat ini atletnya, tapi kenapa tidak masuk di timnya Praponya Gorontalo? Ternyata masih banyak yang hebat lagi di atas dari mereka ya Pak. Jadi kemarin juga atlet ini ya yang mewakili Indonesia juga yang peparnas ya masih lagi juga
0: betul.
1: Itu.
0: Itu kemarin yang untuk peparnas itu sempat terpilih salah seorang atlet yang merupakan binaan kita juga.
1: Iya, PPLPA ya, Spopda juga.
0: Iya. Itu dari untuk yang disabilitas.
1: Disabilitas. Iya, disabilitas saja ada basisnya ya. Nah, dari berarti 10 lebih ya atlet yang dibina.
0: Ada
1: 12 atlet yang dibina di Spopda ya. Ini mereka usianya usia seberapa Pak Jens?
0: Itu usia mereka itu kelas 9 sampai dengan kelas 11. Jadi SMP sama SMA itu yang kita bina. Karena memang kalau kita bina nanti di saat dia SMA itu kita lihat terlalu pendek. Berarti kita hanya membina sekitar 2 tahun setengah. Makanya kita ambil atlet-atlet itu minimal dia kelas 8 atau kelas 2 SMP. Supaya jenjangnya itu lebih panjang
1: ya.
0: Jadi nanti melahirkan atlet-atlet yang memang berkualitas.
1: Pak Jed, ini saya meneruskan pertanyaan orang atau pandangan lah seperti itu. Ini orang bilang sih meneruskan ya, padahal apa tidak nanti Pak Jed. Ini Spopda katanya ini penjaga atletnya nih, ketika ini PPLP atau Spopda lalu tidak ada, ini seperti apa nanti hati-hatinya? Bagaimana tanggapannya Pak Jel? Apa benar apa tidak ini?
0: Benar, karena kalau kita lihat memang untuk pembinaan yang ada di luar Spopda memang sangat kecil. Sedangkan atlet-atlet yang berpotensi itu sangat banyak. Nah, inilah yang menjadi tugas kita selaku dinas pengampuh keolahragaan. Jadi kita membina atlet-atlet yang memang usia pelajar. Karena nanti hasil yang akan kita berikan buat daerah itu nanti mereka setelah selesai dari Spopda itu mereka bisa ke jenjang untuk yang senior-senior. Seperti yang kemarin kan, rata-rata atlet Spopda, tidak ada atlet yang dari luar. Dan saat mereka mau berangkat pun latihannya tetap di Spopda, karena mereka merasa tempat itu kayak rumahnya.
1: Iya.
0: Seperti itu Bang Bubi.
1: Sudah dianggap sebagai apa ya? Sudah
0: melekat.
1: Sudah melekat ya.
0: Karena sekian tahun mereka di situ, tinggal di situ, latihannya di situ. Jadi dengan pelatih-pelatih juga mereka sudah merasa.
1: Okay. Nah, ini yang menjadi tantangan Pak Jain ya, ketika ini kan di bawah pengawasannya dari pemerintah provinsi ya, Spopda. Nah, kalau bicara regenerasi ketika pembinaannya sudah berjalan baik di level usia dini dalam hal ini yang dikelola oleh Spopda. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian setelah mereka selesai dari situ kan batasnya kan batas SMA, lulus SMA sudah selesai. Sudah selesai dari situ. Nah, ini bagaimana kelanjutannya?
0: Jadi setelah itu, setelah mereka selesai dari Spopda, itu kita kembalikan lagi ke klubnya atau ke Pengprovnya, PSTI. Mau kemana mereka?
1: Dan sampai terputus di usia-usia pelajar.
0: Makanya kita waktu beberapa bulan kemarin juga saya sempat diwawancara, kan kita bilang selama ini kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi jangan sampai mereka itu putus hanya sampai di tingkat SMA atau SMK.
1: Betul.
0: Jadi setelah mereka lulus keluar dari Spopda, lanjut ke perguruan tinggi, silakan. Karena di situ juga di perguruan tinggi pasti ada kegiatan seperti itu.
1: Ada PPLM-nya juga ya.
0: Iya.
1: Ada kegiatan-kegiatan nasional juga.
0: Betul.
1: Oke.

0: Baik, saya ke Pak Dahlan.
1: Siap.
0: Nah, ini padahal ini juga yang menjadi banyak aspirasi juga dari pendengar. Banyak sekali yang ingin masuk di PPLP. Anak-anak mereka, bagaimana mereka ini yang memiliki bakat di bidang olahraga, ingin anaknya mereka dimasukkan di sekolah ini, kan bisa dikatakan sekolah olahraga ya, pembinaan olahraga ini. Sebenarnya Pak Dahlan, bagaimana sih sebagai pengelola, Pak Dahlan tapi sebagai pengelola Spobda ini, merekrut atlet-atlet yang bisa dikatakan ini layak masuk di binaan Spobda?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Bobby. Untuk pemirsa, terima kasih, selamat pagi. Jadi memang kami dari pengelola Spobda, kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Jen, memang kita sudah melaksanakan seleksi. Dan seleksi kemarin itu memang kita buka ya, terbuka untuk umum. Dan mereka juga itu ada beberapa yang kita seleksi, memang banyak bakat mereka, artinya mereka itu atlet yang memang ini, tapi yang masuk ke dalam itu memang sudah hasil keputusan dari coach atau pelatihnya, dan juga kami Spobda yang memang sudah dinilai secara objektif oleh panitia. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak Bobby, di luar juga memang ada pengprop-pengprop juga nanti berkolaborasi juga dengan kami, dengan Spobda. Ada memang ketika mereka tidak masuk di Spobda, ada salah satu tempat latihan itu merekrut mereka. Latihan aja di tempat saya atau begitu. Jadi mungkin itu salah satu ajang untuk tempat Spobda itu bisa dijadikan sekolah untuk pembinaan anak-anak untuk berolahraga.
0: Kalau proses penjaringannya, selesainya bagaimana? Apakah turun langsung ke masing-masing kabupaten kota atau terus kita terpusat di Spobda?
2: Kalau kemarin itu kita buka seleksi terbuka ya, kita sebarkan ke kabupaten kota dan mereka mengirimkan atlet-atletnya dan kita seleksi di sini, dan hasilnya nanti apa kita sampaikan langsung ke seleksi terbuka itu, pengumumannya sudah kita umumkan begitu Pak Bobby.
0: Jadi memang penilaiannya memang harus teliti sekali Pak.
2: Ya.
0: Seperti Pak Jir bilang tadi, potensinya ya banyak sekali, mereka-mereka hebat-hebat, bukan saja bakatnya yang ada, tapi mereka hebat-hebat. Nah ini yang menilai ini apa kriteria, kriterianya yang bisa diakomodir untuk menjadi bina di situ di Spobda?
2: Kalau kita bukan apa, memang kita di Spobda memang menilai bakatnya ya, khususnya untuk kalau takraw ini kan memang salah satu olahraga yang memang diminati oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kota, karena memang selalu menyumbangkan emas. Jadi iya, tapi ketika mereka masuk situ itu ada coach atau dengan pelatihnya itu menyeleksi yang mana, tapi bukan diseleksi dari bakat tapi attitude-nya. Yang masuk di situ itu bukan hanya yang tapi attitude-nya juga dinilai Pak Bu. Jadi mungkin itu salah satu perbandingan penilaian dari coach dan juga kami panitia. Jadi mungkin ketika masuk situ itu bukan cuman tapi kita nilai karakternya, kita lihat kesehatannya, kita lihat juga attitude-nya. Mungkin itu Pak Bobby.
0: Jadi bukan hanya dilihat dari
2: kualitas,
0: tapi bagaimana karakternya, mentalnya. Karena itu kan pembentukan dah awalnya dari situ. Menjadi atlet memang harus semua seperti itu. Bukan hanya berlatihan. Oh saya jago, saya kualitas. Ternyata penilaiannya lebih dalam lagi. Iya, karena ini dibina di situ. Ya ingin menjadi yang terbaik dari seluruh aspek. Yang paling penting kita di karakternya ya.
2: Karakternya.
0: Nah, Pak Dahlan, untuk proses penjadwalan latihannya mereka ini bagaimana?
2: Kalau jadwal untuk pelatihannya itu sudah dibagi tiap hari, ada di pagi dan juga di sore hari, dan mereka itu sudah dijadwalkan, dan mereka ada jadwal untuk sekolah di jam 8 itu mereka diantar ke sekolah untuk apa, pendidikannya tetap ada. Jadi kita bukan cuma latihan-latihan tapi juga ada juga pendidikan. Jadi di jam 8 itu mereka sudah di sekolah.
0: Oh ya, karena mereka kan seharusnya pelajar kan?
2: Pelajar.
0: Ya, jadi harus diatur.
2: Diatur.
0: Nah, saya pernah mewawancara juga pada saat mereka menjalankan latihan ya. Ternyata mereka di sana juga berbaur dengan atlet senior. Ini bagaimana pengaturannya sebenarnya?
2: Kalau dilihat kami berterima kasih ya. Jadi teman-teman atlet senior ini juga sering datang. Mereka juga itu di tempat itu memang salah satu tempat untuk mereka apa, tempat latihannya yang apa, representatif lah. Kalau memang mereka suka latihan itu mereka datang ke, tapi kami menyampaikan ke teman-teman yang atlet senior, mungkin saya bilang daripada ini kalian latihan di luar, silakan di dalam, tapi tidak mengganggu, dan mereka juga bisa memberikan apa masukan atau apa ketika melihat ini servisnya atau smashnya bagaimana itu, mungkin itu salah satu ketertarikan mereka latihan di Spopda.
0: Jadi yang senior juga memberikan pengetahuan yang
2: pengetahuan,
0: mereka
2: ya.
0: Kepada hanya diturunkan lah,
2: ya.
0: Diturunkan kepada yang seniornya.
2: Ya.
0: Nah, oh begini caranya, ya. Karena memang takro ini ya apa ya, kalau bilang menang unggulan kuat tidaknya itu susah dilihat, ya, karena saya bilang gimana ternyata tips-tipsnya ketika kita bagaimana.
2: Dan kemarin juga Pak Bobby, mereka itu waktu sebelum berangkat Pak itu ke SEA Games, teman-teman itu tempat latihannya di Spopda Pak Jaya. Jadi kita berikan waktu atau berikan ruang mereka untuk latihannya itu di situ. Jadi anak-anak PPLP juga itu Spopda itu bisa lihat, oh ini ya, bisa belajar.
1: Sekalian sparring.
2: Sekalian sparring di situ.
1: Jadi junior sama senior.
2: Iya.
0: Ya kalau ditakrokan atlet seniornya itu kan atlet di timnas itu.
2: Iya.
0: Atlet di timnas, sparring dengan atlet pelajar.
2: Pelajar.
0: Wah, ini aja wajar Pak Jan mengatakan tadi ketika setiap pelaksanaan Popnas, ini kita selalu meraih medali emas ya. Ya karena memang sebelumnya mereka main lawan dengan atlet
1: senior.
0: Ya katakanlah timnas ya.
2: Timnas.
0: Oke, baik. Ini metodenya sudah pas ya, sudah strateginya sudah pas ya. Nah, pelatihnya di sana ini pelatih siapa? Apakah mereka pelatih mantan atlet atau pelatih memang yang sudah memiliki kualitas dan mengikuti pendidikan?
2: Kalau kita pelatihnya sudah dari timnas ya Pak.
1: Iya.
2: Pak Halim.
1: Ya, Halim Raju kan mantan atlet.
2: Atlet. Ya. Dan juga Pak Noldi. Noldi ada, sama Pak Erens juga memang pelatih takraw. Dan ini Pak Bobby, ini masukan juga ya. Kemarin juga kami dari pengurus Popda juga itu merasa bersyukur ketika ada event-event di luar ya Pak Bobby. Ini anak-anak itu sering izin ke saya, Pak, kayak kemarin itu Pak izin saya mau sparring atau tanding, kebetulan mereka diajak.
0: Oh, orang panggil dari luar.
2: Iya, dari luar ada event-event di luar, ini kayak kemarin Tarkam itu dia. Jadi ini merupakan salah satu masukan untuk kami, anak-anak ini bukan hanya latihan di sini tapi mereka melatih mental mereka sparring di luar.
1: Sekalian dikontrak.
2: Sekalian dikontrak. Iya.
0: Masih pelajar ya.
2: Masih pelajar, sudah dikontrak itu, Pak.
0: Oh.
2: Satu kali main bisa dapat berapa mereka itu. Jadi itu kami dari Spopda merasa bersyukur event ini bukan cuma ada di tingkat nasional tapi di daerah juga itu banyak. Di Kabupaten A, Kabupaten B itu sekarang ini masih ada event-event takraw. Bukan hanya tarkam sepak bola, tapi ada juga tarkam sepak bola.
0: Ini masih atlet junior lah seperti itu sudah dapat panggilan kontrak ya, main di luar daerah malah bukan saya di turnamen-turnamen dalam daerah ya,
2: tapi juga di luar daerah ada juga yang di kemarin di Sulsel ya.
1: Sulsel.
0: Sempat juga mendengar ini bahkan Papua itu pernah minta satu tim langsung ya.
1: Mereka minta satu tim plus pelatihnya.
0: Nah ini Pak Jain, ini untuk menjaga ya, kita menjaga jangan sampai atletik andalan kita ini diambil oleh daerah lain. Apalagi mereka sudah dibina dari awal, dibentuk sampai jadi. Ini adalah mereka adalah penerus yang sebelum-sebelumnya. Ini jangan sampai Pak Jain tergoda dengan iming-iming dari luar. Ini bagaimana ini Pak Jain melihat?
1: Nah, jadi benar, benar Bung Bobby. Jadi untuk atlet tadi, takraw ini memang banyak yang minat, khususnya yang alumni PPLP atau Spopda. Seperti yang ada sekarang aja, itu mereka itu sudah ada harganya. Yang memang karena mereka lihat atlet mana Spopda, ada angkanya dia. Di saat mereka kita kontrak ini, makanya anak-anak sering izin, Pak kita mau bertanding sini. Oh silakan, kita kasih kesempatan. Karena mereka sudah melihat, alumni maupun yang sekarang menjadi binaan itu, mereka udah tahu kapasitasnya itu atlet ini seperti ini. Dan itu yang memang kita sampaikan ke anak-anak, tularkan ini ke pertandingan-pertandingan yang kalian ikuti. Jadi jangan lihat nanti hanya latihan-latihan. Kalau ada yang mau pinjam, silakan ikut. Yang penting jaga kesehatan, jaga keselamatan apa semua. Lapor ke petugas. Nah, jadi untuk menjaga ini jangan sampai mereka tergiur.
0: Ya.
1: Awal kita seleksi itu seperti yang sampaikan Pak Dahlan. Yang kita utamakan itu adalah perilakunya. Jadi semangatnya apa semua. Jadi kita di situ di saat mereka masuk kita gunakan dengan tim psikolog menilai anak ini. Seperti apa karakternya nanti? Nanti pengembangannya seperti apa? Itu yang menjadi tahapan awal. Jadi di saat mereka ikut maupun nanti setelah mereka selesai dari Spopda ada tawaran ya. Atau apa dan bakalan mereka pasti tidak akan pergi. Walaupun jadi sampai mereka takraw itu dari Gorontalo. Kita tidak mau takraw itu ada nama yang lain. Jadi mereka bilang Gorontalo. Seperti kemarin kan ada yang sempat ke luar daerah beberapa orang. Itu kan tetap namanya kita takraw Gorontalo bukan takraw ini.
0: Ya meskipun memang itu kan sudah kewenangan bukan kewenangannya lagi. Produk tadi sudah menjadi kewenangan masing-masing pribadi dan dari pengurus pemprovnya. Pemprovnya. Nah, tetapi memang itu semua diawali dari awal ketika sudah ditanamkan kecintaannya kepada daerah dimulai dari karakternya itu. Nah, sekuat iming-iming apapun kalau dia sudah memiliki prinsip saya orang Gorontalo, saya dibina dari awal, dibentuk dari awal. Nah, inilah yang menjadi tantangannya juga. Ini juga padahal bagaimana sinergitas juga yang dibangun antara Spopda dengan pengurus khususnya cabang olahraga sepetak. Ini bagaimana hubungan sama ini?
2: Kalau kami dari hubungannya itu kan tetap khususnya untuk kita meminta pelatih atau apa itu kan memang kita mesti ada rekomendasi dari Pengprov atau salah satu cabor yang memasukkan coachnya di sini di Spopda. Jadi otomatis hubungan itu tetap kita jaga agar supaya atlet-atlet yang akan keluar dari Spopda itu mungkin akan lagi memanggil teman-temannya untuk masuk lagi ke Spopda. Dan saya berterima kasih juga untuk Pengprov-Pengprov yang sudah memasukkan atlet-atletnya di sini di Spopda itu. Jadi kami berharap juga dari ada perhatian juga dari Pengprovnya masing-masing agar supaya mereka juga itu kita di dalam itu memang sering membina, tapi juga kami juga butuh dari Pengprov itu memperhatikan mereka. Khususnya ketika mereka turun ke apa begitu, ikut apa, mereka dari Pengprov juga bisa bantu finansial atau bantu apalah untuk mereka ketika mereka bertanding di luar daerah. Artinya jangan cuma kita yang dari Spopda yang untuk ini, tapi ketika di ini mereka dari Pengprov tidak ada juga perhatian dari ini. Jadi sama-sama berkolaborasi lah. Di sini intinya kolaborasi. Ini kita jadi.
0: Ya intinya dari pengurus harus menjaga mereka.
2: Menjaga.
0: Jaga aset kita, ini aset kita ini. Aset. Oke, baik. Ini sudah bergabung salah satu atlet kita. Gelvin ya?
1: Gelvin.
0: Oh, sudah keluar. Ya, karena saat ini mereka berada di kantor gubernur ya?
1: Iya.
0: Ini sementara diterima oleh Gubernur Gorontalo, Pak Gusnar Ismail, bersama pelatihnya dan juga kepala dinas. Nah, ini Pak Sultan. Oh, Pak Kadis sudah bergabung nih. Siap. Baik, Pak Sultan. Iya, bisa di.
3: Ya, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Sultan? Apakah sudah diterima Pak Gubernur?
3: Ya, alhamdulillah, Pak Gub sudah menerima semua tim takraw Asian Games tadi dan cukup menggembirakan. Pak Gubernur juga sempat memberikan bonus kepada atlet dan menyampaikan pesan. Agar ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi harus berlanjut dan harus ada bibit-bibit baru kita dari sepak takraw. Karena sepak takraw ini menurut beliau adalah olahraga yang selalu mendulang emas, selalu menyumbangkan emas bagi Indonesia atau selalu menyumbangkan medali bagi Indonesia dan Gorontalo tentunya. Sehingga kami juga tadi diamanai Pak Gubernur untuk memperbaiki kualitas daripada Spopda, Sentra Pembinaan Olahraga Daerah, dan terus mencari bibit-bibit baru atlet takraw dan tolong diberikan fasilitas yang memadai.
0: Wah, ini
3: itu pesannya Pak Gubernur tadi.
0: Ada informasi Pak Sultan menyampaikan yang sangat membanggakan ya, ternyata dapat bonus Pak Sultan ya. Pak Kadis ya. Wah, luar biasa. Ini pesat perhatian dari pemerintah provinsi.
3: Nah, memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih tadi.
0: Langsung diberikan langsung tadi?
3: Pak Gubernur langsung memberikan. Langsung diberikan. Wow. Jadi setelah langsung pertemuan, kemudian Pak Gubernur sebelum pulang ini, ya langsung cash diberikan untuk berempat.
0: Oh, mereka mantap, berempat. Luar biasa. Nah ini jangan ya. Ada yang beranggapan bahwa.
3: Kemudian ada juga.
0: Iya, jangan ada.
3: Ada juga hal yang menarik tadi.
0: Iya, iya.
3: Jadi ada hal menarik tadi dari tiga atlet ini ada dua yang ingin mencari pekerjaan sebagai tentara. Jadi mereka mau masuk TNI AD, ya TNI AD. Dan kebetulan tadi sudah menurut mereka sudah ada informasi penerimaan. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau ingin menjadi TNI silakan saja melalui Induk Olahraga menyurat ke Pak Gubernur dan nanti Pak Gubernur akan memberikan keterangan bahwa mereka ini adalah merupakan atlet kebanggaan Gorontalo yang sudah berjasa untuk Gorontalo, yang sudah memberikan medali untuk Gorontalo dan Indonesia, sehingga mudah-mudahan dengan surat itu nanti menjadi bahan pertimbangan bagi seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia gitu.
0: Nah, ini luar biasa dukungannya. Jangan lagi ada beranggapan bahwa pemerintah provinsi tidak memberi perhatian kepada atlet-atlet yang berprestasi. Ini sudah dibuktikan. Nah, bahkan hari ini dikasih langsung cash ya bonusnya ya. Sebenarnya ini bonus tambahan. Bonus utamanya ada di pusat. Nah, ini luar biasa.
3: Benar.
0: Apalagi disampaikan ada nanti diberikan fasilitas bagi mereka yang ingin menjadi apa? Seperti itu ingin menjadi tentara, jadi Polri, polisi, anggota polisi ini Pak Gubernur akan membantu ya, akan mereka memfasilitasi untuk memudahkan mereka. Nah, ini sudah bergabung dua. Ada Noli sebagai pelatih, ini juga pelatih sepak takraw sekaligus yang membawa atlet timnas kita. Pak Noli Husain. Ya, Coach. Noli.
4: Ya.
0: Mana?
4: Ya, Bung Bobby.
0: Iya, mana kameranya ini?
2: Jaket
0: banget. Langsung pakai. Ini jaketnya ini luar biasa, Pak Noli. Saya suka jaketnya ini, Pak Noli.
2: Cuma yang di hotel pakai.
0: Oke, sekaligus sebelum saya ke Noli, saya ingin juga judul menyapa atletnya, Gelvin Usman. Gelvin. Iya, bisa di on dulu kameranya dan mic-nya itu? Bisa di ya. Baik. Ini Gelvin atlet. Kemarin saya sempat nonton di pas main di dengan apa itu? Main dengan
4: Malaysia, Pak.
0: Malaysia. Ini tekonya berapa kali ini sulit diantisipasi oleh pemain Malaysia ini. Tekonya ini servisnya keras ini Gelvin. Informasinya Gelvin juga ini pada saat bermain di SEA Games ini bertugas sebagai kapten ya?
4: Wakil kapten kebetulan.
0: Oh,
4: wakil di kapten. Tim. Wah. Putra.
0: Oke. Gelvin sebelumnya saat ini sudah kuliah atau masih pelajar ini?
4: Kuliah, Pak.
0: Oh, kuliah.
4: Kemarin sebelum ke Pelatnas itu sempat menyelesaikan yudisium untuk wisuda kemungkinan habis Asian Games ini lah insyaallah.
0: Di UNG ya, Gelvin?
4: Ya, UNG.
0: Oke. Okay. Gelvin, pengalamannya mengikuti kejuaraan kita bicara internasional lah. Kalau di kejuaraan nasional sudah cukup banyak. Di kejuaraan internasional, Gelvin pengalamannya sudah berapa kali ikut mewakili Indonesia?
4: Pertama ikut di Asian University Game itu di Malang, Surabaya.
0: Tahun berapa?
4: 2024.
0: Oke. Okay.
4: Tahun 2024.
0: Uh-huh.
4: Nah, berikutnya di tahun yang sama itu ada Istaf World Cup di Malaysia. Di tahun 2024 juga. Nah, habis itu lanjut 2026 kemarin sebelum Asian Game ikut World Cup juga di Malaysia. Nah, habis itu masuk ke bulan September itu ikut Asian Game untuk kesiapannya itu dari bulan Juli Agustus ya. Lanjut langsung ke September untuk eventnya.
0: Asiannya. Gitu. Oke, ini
4: Asian Games.
0: Ini ke mewakili Indonesia, ini statusnya saat ini pelajar. Nah, sebelumnya pada saat status sebagai pelajar pernah ikut Asian School?
4: Saat di pelajar Asian School sempat masuk nama tapi waktu itu karena COVID ditunda.
0: Oh, ditunda.
4: Ditunda untuk event Asian School-nya.
0: Oke. Okay. Gelvin. Jadi Gelvin dari 4-5 ya, 5 kali ya? 4 kali ya mengikuti kejuaraan internasional mewakili Indonesia tadi sampai 4 kali ya, 4 kali.
4: 4.
0: Selain Gelvin ada lagi temannya dari Gorontalo? Atlet takraw?
4: Ada. Jelki yang kebetulan sudah lebih berpengalaman, lebih lama juga, dan rekan saya yang sama-sama saya juga ikut serta dalam kejuaraan kemarin itu Rizky Jaina namanya.
0: Ya, ini satu bukti bahwa memang benar sepak takraw itu mewakili Indonesia bukan kali ini saja, dari paket dari status pelajarnya sudah ada beberapa orang yang mewakili Indonesia. Yeah. Ini satu gambarannya memang pembinaannya dari usia dini sampai seniornya sampai keluar tamat dari Spobda, ini berjalan baik, sinergitasnya jalan. Terbukti bukan saja atlet tapi juga pelatihnya Nolding. Pak Coach Nolding. Ya.
5: Bung Bobby.
0: Baik. Ya, ini luar biasa Noldi yang saat ini juga masuk di pengurus PB. Setahu saya PB PSTI bahkan sudah masuk di pengurus lagi, bukan lagi pelatihnya lagi, tapi bahkan direkrut menjadi pengurus PB PSTI. Ini luar takraw ini susah sekali bicara kalau cuma satu jam ini satu takraw ini. Pak Noldi, bisa saya bagaimana perjuangan atlet-atlet kita, atlet-atlet sepak takraw Gorontalo yang membawa langsung Noldi atlet-atlet kita ke Jepang tahun 2026 ini di Oktober ini, bagaimana melihat permainan mereka?
5: Oke.
0: Takraw Gorontalo yang membawa langsung Noldi atlet-atlet kita ke Jepang tahun 2026 ini di Oktober ini, bagaimana melihat permainan mereka?
5: Oke, Bung Bobby. Jadi untuk masalah permainan atau performance mereka pada saat di Asian Games itu sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu Gelpin CS itu harusnya sudah menang. Tetapi memang inilah takdir Tuhan. Kita belum diberikan kemenangan. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Dan juga dengan melihat performance-nya Gelpin, Rizky, Jelki, ini menjadi sebuah perbincangan di kalangan pemain sepak takraw atau pecinta sepak takraw itu sendiri. Kenapa? Gelpin memiliki servis yang sangat luar biasa, yang mungkin unik bagi orang lain dan sangat berkontribusi dalam memberikan poin pada tim Indonesia pada saat itu. Begitu juga di JLK. Kemudian juga JLK ketika main di nomor kuadran, demikian dia menjadi ujung tombak semester di nomor kuadran. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Nah, secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin. Dan jujur kata Bung Bobby, seperti kami sampaikan kepada Pak Gubernur tadi dengan Pak Kadis Parekrafora, Sultan, bahwa Gorontalo di lini putra itu adalah atlet terbanyak. Dari 9 orang atlet, Gorontalo 3 orang atlet. Satu regu yang ada dari Gorontalo. Artinya ini sebuah kepercayaan bagi Provinsi Gorontalo dari PB PSTI bahwa atlet-atlet yang ada di Gorontalo sangat mumpuni untuk menjadi atlet tim nasional Indonesia ke depannya. Begitu Bung Bobby. Okay.
0: Noldi, kalau melihat dari Gelvin dan siapa satu? Selain Jelki?
5: Rizky.
0: Ini mereka masih usia-usia muda ini, Noldi ya. Ini kalau melihat dari usia sekarang mereka ini, bagaimana sebenarnya karir mereka untuk nanti ke depannya ini? Apakah ini masih bisa dikatakan ini mereka lah yang akan melanjutkan senior-senior mereka?
5: Itulah saat kami sudah sampaikan kepada mereka atlet bahwa Asian Games kali ini adalah sebuah pengalaman awal bagi kalian yang Gelpin sama Rizky, termasuk juga Jelki, bahwa ke depan lebih baik lagi. Saya sudah alhamdulillah dengan paket lolos kali ini adalah sebuah pengalaman awal bagi kalian yang Gelpin sama Rizky, termasuk juga Jelki,

0: bahwa ke depan lebih baik lagi. Saya sudah alhamdulillah dengan Pak Ketua PBPSTI Bapak Haji Suryanto ini sudah mengatakan bahwa sepak takraw Indonesia mempersiapkan diri ke depan di tahun 2027 itu ada World Cup, kemudian ada SEA Games Malaysia, dan kita menatap Asian Games 2030 di Doha Qatar nanti, dan di sanalah kita ingin berbuat medali emas bagi Indonesia nantinya. Nah, untuk Gelpin CS ini harusnya memberikan yang terbaik bagi Indonesia, maka salah satu kuncinya adalah terus berlatih. Jangan sampai puas diri karena sudah menjadi atlet Asian Games di tahun 2026, tetapi karir karena masih muda, masih panjang mereka untuk berkarir di menjadi atlet sepak takraw ke depan.
1: Apalagi kalau ada yang incar-incar mereka ini dari luar daerah tuh. Apalagi tahun depan ini 2027 ini sudah menghadapi Prapon ini.
2: Iya.
1: Coach ini bagaimana ini? Jangan sampai ini ada iming-iming lagi dari luar. Supaya kami sudah awal bahas tadi ini bersama Pak Jen dan Pak Dahlan.
2: Siap.
0: Jadi izin Pak Bung Bobby, untuk masalah persiapan BK PON, kami sudah daftarkan 7 atlet kami ini di long list atlet persiapan Liga Sepak Takraw Indonesia. Nah, Liga Sepak Takraw Indonesia ini akan dilaksanakan di tanggal 28 November di Jakarta nanti. Nah, disinilah kita mempersiapkan diri untuk persiapan BK PON di 2027. Dan saya sudah berkomitmen dengan teman-teman tim pelatih putra maupun tim pelatih putri yang ada di Pengprov PSTI. Latihan telah kita mulai hari ini, walaupun latihan itu kita lakukan dengan secara mandiri. Secara mandiri dengan menggunakan fasilitas yang ada di Desa Luwo, di Gedung Krisakti, maupun di Supopda itu sendiri. Nah, ini yang kita persiapkan. Karena kalau kita mau berharap persiapan kita hanya nanti 1 bulan atau 2 bulan sebelum BK PON, ini akan terjadi terlambat. Walaupun sepak takraw sendiri, Gorontalo ini masih diunggulkan.
1: Yeah.
0: Tetapi apa arti sebuah nama kita diunggulkan kalau kita tidak latihan? Seperti itu, Bung Bobby.
1: Iya. Baik, Pak Kadis, kita buka penelpon ya. Kita mendengarkan bagaimana masukan saran dari pendengar kita. Dan Pak Jainya, Pak Dahlannya, kita coba buka. Ada Pak Muiz di Limboto. Iya, halo, assalamualaikum. Pak Muiz.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Muiz.
3: Ya, menarik yang saya disampaikan. Alhamdulillah bahwa sepak takraw Gorontalo ini Pak sudah menggema di nasional maupun internasional Pak. Dan yang perlu kita banggakan khususnya sepak Gorontalo. Sekarang ini Pak dengan keterbatasan anggaran, jadi anggaran ini saya hanya memberikan masukan atau solusi lah. Marilah kita libatkan ASN dan P3K dalam memberikan partisipasi kontribusi dalam hal dana yang dibutuhkan oleh sepak takraw itu Pak. Misalnya 20.000 ASN P3K yang ada di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 20.000 per orang, berarti berapa yang terkumpul itu untuk merangkan kepada atlet-atlet sepak takraw ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini sebenarnya masukan, seolah bisa di respon atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz di Limboto. Langsung Pak Kadis, Pak Sultan menanggapi dari Pak Muiz ini ada kolaborasi kerjasama karena ini terkait dengan dukungan anggaran ini Pak Sultan. Silakan Pak Kadis.
4: Ya baik, terima kasih Pak Muiz. Ya memang kalau kita melihat memang sekarang ini kita lagi zaman-zaman efisiensi ya. Jadi anggaran pembinaan olahraga itu.
1: Ya.
4: Mengalami pemotongan yang cukup signifikan. Tetapi walaupun demikian kita berusaha dari daerah, dari pusat untuk memaksimalkan anggaran yang bagaimana bisa melakukan pembinaan dengan minim anggaran tetapi hasilnya maksimal. Nah, alhamdulillah terbukti hari ini walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, teman-teman Melki dan tim serta

0: juga alhamdulillah bisa memberikan prestasi yang terbaik di Asian Games. Saya rasa ini cukup membanggakan dan cukup kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka sebagai pejuang-pejuang olahraga daerah maupun nasional. Yang kedua terkait dengan usul dari Pak Muiz tadi, ini bagus sekali usulnya, jadi semacam dana swadaya lah dari masyarakat dikumpulkan untuk atlet-atlet yang akan berangkat berlaga di tingkat daerah nasional maupun internasional. Ini saya rasa sangat bagus sekali ada inisiatif dari masyarakat untuk bisa mengumpulkan donasi. Saya rasa ini tidak ada masalah, tetapi memang perlu dipikirkan juga bagaimana mekanisme pengumpulannya. Jangan sampai ketika mekanisme pengumpulan kemudian tidak diatur dengan baik, justru ini jadi menjadi masalah di kemudian hari, karena ini adalah dana masyarakat. Banyak contoh, mungkin dulu pernah ada di zaman Soeharto ya, SDSB ya, kemudian ada apa dulu, Porkas dan sebagainya. Ini untuk dana masyarakat, tetapi disalahgunakan dan diselewengkan. Nah ini juga yang perlu kita pertimbangkan ketika akan mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang mudah-mudahan usulan ini bisa didengar oleh pemirsa RRI dan bisa dipikirkan bagaimana regulasinya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana nanti pelaksanaannya. Saya rasa ini usulan yang sangat baik.
1: Ya, baik, ya. Baik Pak Sultan. Ya, saya ke Pak Zain. Ya. Pak Zain, di sejak tahun 2012 ini dipon ya, betul, sampai 2024 4. Ini Gorontalo selalu meraih medal emas. Tidak pernah tidak meraih medal emas. Berapa kali, 4 kali pon berturut-turut medal emas. Kalau Pak Jen melihat ini prestasi ini, apakah ini bisa dipertahankan di pon-pon yang akan datang dengan potensi yang ada, dan berapa lama ini sepak takraw bisa bertahan untuk bertahan berprestasi di ajang tertinggi di Indonesia ini
2: pon? Ya, terima kasih Bung Bobby. Jadi untuk sepak takraw kalau kita melihat rentetan sejarahnya, sejak 2012 pon sampai terakhir di 2024, itu memang perkembangannya memang cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya itu bagaimana pembinaan yang akan kita terapkan ke depan. Kalau kita melihat ini, itu harus ada kolaborasi dari pihak klub Pengprov, karena kita selaku pembina keolahragaan itu kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana khusus untuk tingkat pelajar, karena bibitnya dari situ. Setelah ini itu dilanjutkan ke tingkat jenjang selanjutnya. Jadi kalau saya melihat ini, kita untuk pon selanjutnya di 2028 maupun yang akan datang itu, kita masih ada peluang. Kita masih punya peluang. Jadi untuk mempertahankan Gorontalo memperoleh emas itu untuk sepak takraw, peluang kita masih besar karena bibit kita juga masih banyak. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Itu saja, Bang.
1: Ya, karena di setiap pon itu perwakilan di takraw itu memang hampir dikatakan seluruhnya ya. Iya. Seluruhnya itu atlet dan sport dah,
2: sport. Semua itu.
1: Semua cabur. Ya, semua cabur. Bukan sepak takraw saja ya.
2: Iya.
1: Ya, padahal kalau ini terkait dengan meningkatkan kualitas atlet-atlet, apalagi atlet-atlet junior kita. Meskipun memang latihannya di PPLP itu sangat rutin ya. Iya. Untuk latihan perkelutihannya. Tetapi kan namanya peningkatan kualitas kan tidak hanya sebatas latihan-latihan saja. Iya. Ini juga atlet-atlet juga, pelatih juga, dan dari luar sepeda juga membutuhkan bagaimana ada event.
3: Iya.
1: Nah ini apakah ada event khusus yang dilaksanakan?
3: Kalau event untuk kita dari pemerintah mungkin tidak. Tapi ada juga dari masing-masing cabur itu memang ada jadwalnya.
1: Tapi belum ada yang namanya turnamen khusus pelajar.
3: Iya, belum ada untuk turnamen khusus pelajar. Tapi kalau pemain khusus pelajar itu ada di Dikbud. Kayak itu, apa itu pelajar? Kalau 2SN. Di 22SN, itu mungkin ada di Dikbud. Tapi kalau pemainnya pertandingan atau event-event itu, memang informasi itu ada di masing-masing cabur itu menginformasikan bahwa di tanggal berikutnya mereka akan berangkat, mereka akan siap untuk latihan, untuk persiapan mengikuti pertandingan di kabu apa di provinsi A, provinsi B. Itu mungkin ada. Dari Anggar juga kemarin sudah menginformasikan juga mungkin ada event di tahun-tahun ini. Ya. Mereka itu sudah pegang jadwal, masing-masing coach itu ada jadwal sehingga mereka dari kami mereka mengajukan permohonan cuti atau izin dispensasi untuk mereka bisa ikut ke event yang di luar daerah. Mungkin itu Pak Bobby.
1: Oke. Okay. Nah, sementara mau salah juga ke Pak Sultan. Saya ke Gelvin dulu, atlet. Gelvin? Iya.
4: Yep.
1: Baik, Gelvin, dari pengalaman mengikuti kejuaraan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, bagaimana perbedaan suasananya dari pengalamannya, Gelvin?
4: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ya, kalau melihat cara bermainnya Gelvin juga cukup tenang ya. Yeah. Tidak panik ya.
2: Tidak panik.
1: Pada saat dia bermain, lihat, oh ini Gelvin ini mainnya tidak terpengaruh dengan
2: lawan,
1: supporter. Yeah. Nah, kalau melihat Gelvin kan tergabung di timnas, artinya bergabung di timnas itu kan atlet-atlet dari yang terbaik dari berbagai daerah ya di Indonesia.
4: Iya. Yeah.
1: Nah, ini kalau di tingkat nasional pasti ketemu ini. Yeah. Gelvin ini. Bagaimana melihat sudah ketika menjadi teman dan suatu saat akan menjadi ketika menjadi lawan.
2: Lawan.
1: Nah, bagaimana mengatasinya ini?
4: Nah, itu kan sebelumnya kan sudah sering ketemu di tingkat nasional. Nah, ketika ketemu di satu tempat latihan, sering latihan kan uji coba. Nah, itu sudah biasa, sudah bisa membaca pergerakan lawan. Oh, jadi gini. Nah, nantinya di persiapan nanti untuk liga nanti yang di depan di Jakarta ini, itu yang harus dipersiapkan untuk kira-kira kalau lawan ini, nah apa yang harus dibuat, untuk kelemahannya, kelebihannya, harus yang harus diantisipasi itu sudah ketahuan, gitu.
1: Oke. Okay. Gelvin, dari berbagai prestasi yang ditorehkan, ada target lagi ke depan seperti apa prestasinya?
4: Target ke depannya?
1: Iya.
4: Nah, untuk ke depannya itu di yang tahun ini masih ada Liga Nasional di Jakarta bulan November. Itu kemarin kan sempat kualifikasinya di Sulawesi Barat, itu Gorontalo juara satu, kita juara satu. Nah, itu lolos ke Liga Nasional nanti di November. Nah, untuk tahun depan pun ada World Cup di Malaysia. Nah, habis itu lanjut SEA Games juga di Malaysia gitu. Oh,
1: padat juga ya.
4: BK PON juga ada ya, di Palu.
1: Ya. Wah, ini dengan jadwal yang padat ini agendanya agenda besar ini. Pasti Gelvin ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita berdoa bisa bergabung kembali di timnas. Nah, di tahun yang sama dengan event besar ini ada ini BK PON ini membawa nama daerah ini. Hal ini targetnya harus lolos PON ini. Nah, oke, okay, Gelvin sebagai disampaikan tadi, ini tentunya targetnya ya pastilah membawa nama harum Provinsi Gorontalo dan bangsa Indonesia di internasional. Gelvin, selama ini ada enggak yang pernah Gelvin mendapatkan satu tawaran untuk main di luar Provinsi Gorontalo?
4: Untuk tawaran kalau kecil-kecilan kayak Tarkam itu sering.
1: Oke,
4: nah, kemarin pulang dari Asian Games itu ada tawaran main di liga di Malaysia. Di STL, namanya STL, Sepak Takraw League. Nah, itu dapat dari dua klub dari Negeri Sembilan sama Terengganu. Nah, itu ditawarkan untuk main di sana di bulan ini sudah mulai kayaknya itu. Nah, cuman kebetulan saya masih tolak karena lebih berfokus kepada liga kedepannya untuk Gorontalo dan Indonesia, itu yang lebih penting.
1: Wah, ini ini yang diharapkan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo, Gelvin. Ya, tidak memilih main di yang levelnya gengsinya tinggi, tapi lebih mementingkan karena di tahun depan ada liga, ini untuk membawa nama Provinsi Gorontalo, lebih memilih, lebih menolak yang di luar negeri ya, Gelvin ya. Nah, ketika nanti menjelang ini kan dari tahun depan juga akan habis KPON. Ada babak kualifikasi PON menuju PON 2028. Nah, ketika dalam prosesnya itu ada daerah lain yang ingin memberikan iming yang besar. Gelvin, bisa enggak kamu gabung di daerah kami dengan sekian tawarannya? Bagaimana, Gelvin?
4: Untuk itu ya kembali lagi karena saya latihannya sudah di Gorontalo, sudah mendarah daging. Nah, apapun yang saya dapat di Gorontalo itu pun sudah sangat cukup karena dari tiap latihan ke latihan berikutnya saya dapat suatu kayak apresiasi yang saya dapat di saat itu di latihan kayak perkembangan itu sudah lebih dari cukup dari tawaran-tawaran di luar daerah pun mau berapapun selama masih di Gorontalo saya sudah rasa cukup, yang penting berpartisipasi untuk pertandingan gitu.
1: Oh, ini luar biasa. Ini Gelvin ini penerusnya Halim ini. Tekong salah satu rekam terbaiknya Gorontalo dan saat ini sudah masuk sebagai salah satu tekong terbaiknya Indonesia. Nah, kemarin dibuktikan di Asian Games. Ini seperti Noli bilang mengatakan tadi, ini permainannya ketiga atlet ini luar biasa. Dan kita juga melihat langsung di YouTube itu ya, permainan mereka diserang langsung itu. Nah, Pak Kadis, Pak Sultan, ini satu tantangan besar dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Bagaimana potensi ini tetap kita jaga? Apa langkah strategi yang akan dilakukan ke depan, Pak Sultan?
0: Ya, yang pertama kami ingin mengapresiasi lagi jiwa nasionalisme daripada atlet-atlet Asian Games ini ya. Mereka ditawarkan main di luar, lebih memilih main di negara atau di daerah sendiri. Itu patut kita acungi jempol semangat nasionalisme dari anak-anak ini. Yang kedua untuk program kita ke depan, tentu melalui Spopda tetap ada pembinaan, ada pelatihan, kemudian ada seleksi. Ya, seleksi anak-anak usia SMP yang akan masuk SMA itu akan diseleksi kembali untuk masuk Spopda tahun depan. Nah, saat ini memang sudah ada beberapa atlet takraw yang dilatih di Spopda dan mudah-mudahan ada ya Melki, ada Melki-Melki lain lah yang nanti bermunculan di Spopda nanti, dan tentu ini merupakan pembinaan yang jangka panjang ya, bukan sekarang. Tetapi setelah keluar dari Spopda, mereka nanti akan masuk ke profesional. Setelah itu mudah-mudahan mereka akan memberikan prestasi yang membanggakan bagi daerah Gorontalo dan bagi Indonesia.
1: Oke, baik Pak Sultan. Nah, ini karena waktu kita misalkan 4 menit lagi. Saya ingin mendengarkan di statement terakhir. Saya mulai dari Pak, apa ini, Gelvin. Gelvin, iya bisa diaktifkan lagi Gelvin. Oke, Gelvin, iya di statement terakhir apa yang akan disampaikan silakan, baik kepada coachnya, kepada Pak Sina, ada Pak Jenda, ada Pak Dalang, ada Pak Kadis.
4: Ya, terima kasih sudah membimbing dari saya masuk Spopda itu dari kelas 6 SD hingga keluar pas sudah lulus di 2022 itu. Banyak pengalaman yang saya dapat untuk event-event pelajar sampai lanjut ke mahasiswa pun itu latihannya di Gorontalo ya bagus lah. Nah, saya berterima kasih kepada semua tim pelatih, Pak Kadis, nah itu kira-kira.
1: Oke, baik Gelvin, tetap semangat ya. Sebagaimana komitmennya tadi, tidak akan pernah meninggalkan Gorontalo, tetap akan membawa nama harum Gorontalo dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Bung Gelvin. Oke, Noldi Coach, silakan. Ya, untuk closingnya silakan.
5: Oke, Bung. Ya, terima kasih Bung Bobby untuk closing statement ini. Saya sebagai pelatih dan juga tadi disampaikan oleh Bung Bobby bahwa berada di PB, ini kami berharap bahwa event sepak takraw di Provinsi Gorontalo itu semakin menggema. Kenapa? Karena dari event ini akan lahir generasi-generasi yang diharapkan oleh Pak Kadis tadi, bahwa akan lahir Gelvin, akan lahir Jelki, akan lahir Rizky Jaina ke depannya. Kenapa?
1: Ya, sehingga saya mau karena waktu kita terbatas.
5: Sekarang ya, kami mempertimbangkan syarat-syarat khusus untuk menjadi atlet tim nasional demi mencapai target kita di emas di SEA Games dan ASEAN Games Doha Qatar nanti.
1: Baik.
5: Itu aja Bung Bobby.
1: Ya, baik, makasih Noldi. Singkat saja Pak Dahlan.
3: Untuk saya ya, tidak lupa ya, apa kalau bisa terus berlatih, jangan pernah puas dengan apa yang didapatkan hari ini.
1: Oke. Okay.
3: Mungkin itu dari saya.
1: Baik, Pak Jain.
2: Terima kasih Bung Bobby. Jadi untuk itu latihan tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena merah putih ada di dada.
1: Ah, wah, mantap. Pak Kadi, silakan. Singkat saja Pak Kadi, satu menit.
3: Garuda di jaket.
1: Untuk closing statement-nya Pak Kadi.
3: Gagal.
0: Ya, tetap berlatih, terus mencari hal-hal yang terbaik, dan tetap semangat dengan prestasi yang sudah ada. Siap. Nasionalisme tetap dipupuk. Dan cintai Gorontalo.
1: Masya Allah. Baik. Luar biasa Pak Sultan Kalubia sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo. Pak Ajay sebagai Analis Kebijakan Olahraga. Pak Dahlan sebagai Pengelola. Siap. Pak Noli sebagai Pelatih. Dan Gelvin ini perwakilan dari sekian banyak atlet yang terbaik di Provinsi Gorontalo. Betul. Semangatnya ini mereka adalah potensi masa depan Gorontalo di bidang olahraga sepak takraw untuk mengharumkan nama Gorontalo di kancah nasional dan bangsa Indonesia di tingkat internasional. Tetap semangat dan berlatih dan fokus dan dengan target meraih prestasi di berbagai ajang yang akan diikuti bagi level lokal, nasional maupun internasional. Saya Bobby Rawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Jaya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI. RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
7: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk kelaran Gorontalo siang ini dalam sesi Halo RRI bersama saya Yusri M. Pranowo. Dan siang ini selama 1 jam ke depan Anda bisa menggunakan layanan interaktif kami di telepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324 atau di WA di 0822-5996-8324 atau juga bisa mampir ke live streaming sosial media kami di Facebooknya RRI Gorontalo untuk menyampaikan atau menginformasikan segala keluhan aduan layanan publik di masyarakat.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Sekali lagi ditelepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324 atau juga di WA di 0822-5996-8324. Anda bisa bergabung bersama kami mengabarkan, menginformasikan segala sesuatu yang menjadi kendala atau juga menghambat aktivitas masyarakat. Ini bisa disampaikan dan kita akan mencoba meminta konfirmasi ya kepada pihak-pihak

dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Keluhan ini disampaikan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bualemo saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo hari Rabu lalu. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo Muhammad Iqbal Hasan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bualemo khususnya berkaitan dengan ruas jalan provinsi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan rumija pada ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Bualemo dan pemanfaatan bagian-bagian jalan termasuk rumija tidak dapat dilakukan tanpa adanya rekomendasi teknis dari penanggung jawab pelaksana jalan. Pemanfaatan ini pendengar juga harus melalui proses pembahasan atau juga ekspos untuk memastikan tujuan dan peruntukan penggunaan bagian jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya menilai penggunaan bagian jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukan ini dapat berdampak terhadap fungsi jalan dan keselamatan masyarakat yang melintas. Karena itu, Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo juga akan melakukan langkah tindak lanjut terhadap penggunaan rumija ini termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan terkait. Selain persoalan rumija, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo juga menjadi perhatian dalam kunjungan kerja DPRD. Muhammad Iqbal mengatakan keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu kendala dalam menangani seluruh kerusakan jalan secara bersamaan. Untuk itu pihaknya akan berupaya mengusulkan anggaran pemeliharaan rutin pada tahun depan untuk menangani kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah tersebut. Silakan mendengar sekali lagi di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Ada satu informasi dari Pak Arif ya, dari tim Kementerian Transmigrasi Patriot Sumalata ya, yang mengabarkan tim yang melakukan kegiatan di Sumalata Gorontalo Utara dalam langkah pengembangan ekraf di kawasan transmigrasi Sumalata, apakah kiranya bisa dibantu untuk dilakukan wawancara terkait program ini agar kiranya bisa disebarluaskan oleh masyarakat Gorontalo. Oke, nanti kita akan follow up ini dengan intern RRI ya, Gorontalo untuk tindak lanjutnya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang saat ini lagi bergabung ya bersama kami di live Facebook RRI Gorontalo ya. Pagi hari ini Anda bisa mengabarkan informasi terkait keluhan apa saja mengenai layanan publik di masyarakat, bisa langsung ke kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo atau juga ke telepon kami atau juga di WA.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Pergerakan kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5994-8324 atau juga bisa melalui WhatsApp ya dengan mengetikkan nama, alamat, lalu apa yang menjadi informasi Anda di 0822-5996-8324 atau juga bisa mampir ke live streaming sosial media kami di Facebook. Saat ini kita sementara live di Facebook dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Asemi di Kabila. Selamat siang, assalamualaikum Pak Asemi.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada yang bisa diinformasikan kepada kami siang hari ini, Pak?
2: Iya. Terima kasih. Walaupun informasi maupun himbauan ini sudah terlambat karena sudah banyak yang melaksanakan. Dan tahu bersama bahwa selama ini musim kemarau semua masyarakat merasakan. Karena itu harapan sudah menjadi istilah saya huyula muheingo kepada yang berperan dalam hal ini untuk sholat istisqa minta hujan. Walaupun informasi dari saya ini sudah terlambat, tetapi kalau boleh, pertama kelompok Isma Pagi Bola Maha Putih untuk sama-sama melaksanakan, karena di sholat itu masih ada yang kita kan adalah khutbah. Itu yang pertama dari kelompok Isma Pagi untuk diharapkan. Yang kedua, mungkinnya ajakan atau perintah, katakanlah seperti itu, dari Kemenag Provinsi Gorontalo untuk kabupaten kota dan seluruh masjid di Provinsi Gorontalo untuk sama-sama serentak, misalnya seperti hari ini pada hari Jumat atau minggu depan tanggal 16. Sama-sama kita serentak, insya Allah apa yang kita harapkan untuk dimohonkan beroleh. Ya. Terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum, terima kasih.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SMI di Kabila di 0821-9664-8664 atau juga di 0852-5996-8324. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan informasi terkait keluhan layanan publik di masyarakat. Kami juga menginformasikan ini terkait banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai pungli yang terjadi di wilayah Gorontalo. Tim komunikasi pemerintah Provinsi Gorontalo membenarkan adanya terkait panggilan dari Gubernur Gorontalo kepada Kepala Bapenda yang berkaitan dengan isu dugaan pungli yang terjadi di Samsat Kabupaten Gorontalo. Namun sebelumnya kita ke telepon kembali ada Pak Muiz di Limboto. Selamat siang, assalamualaikum Pak Muiz.
3: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak.
3: Sekarang ini Pak di perbatasan Kecamatan Telaga Biru dengan Limboto itu, street light itu sudah 3 sepekan ini tidak berfungsi.
1: Oke.
3: Dan ini saya kira bisa berakibat kecelakaan, baik itu pengendara mobil, rental maupun motor. Dan ini perlu diseriusi oleh instansi yang terkait dalam hal bisa berfungsinya kembali itu.
1: Lampu merah ya? Baik. Sudah berapa lama tadi Pak Muiz?
3: Kalau tidak salah sudah 3 sepekan, saya akan lewat tiap hari di situ, tidak berfungsi lagi itu lampu di situ.
1: Baik, baik.
3: Oke, terima kasih. Ya,
1: terima kasih informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz di Limboto yang mengeluhkan soal tidak berfungsinya traffic light yang ada di perbatasan Telaga Limboto sudah 3 pekan, dan ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat bersama, bukan hanya saja Pak Muis tapi juga pengguna jalan yang melintasi wilayah Telaga menuju Limboto maupun juga sebaliknya, karena jalanan ini menjadi satu-satunya jalan provinsi ya yang dilintasi oleh kendaraan baik itu beroda 2 maupun juga beroda 4, dan ini juga butuh tindak lanjut dari pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan ini. Di ujung telepon kembali ada Pak Amran di Pulau Bala. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Amran.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
4: Ini keluar, ini sudah berapa kali keluar saya sampaikan tentang parkiran motor yang ada di Pasar Andalas itu yang sudah memakai bahu jalan, bukan bahu jalan lagi, sudah mata jalan yang
1: badan jalan ya.
4: Jalan. Ini yang menjadi satu. Sudah berapa kali keluar saya sampaikan, kemarin saya lewat dari jalan pagi lewat pasar itu, parkiran motor itu tetap di situ. Belum ada, berarti belum ada peneguran atau bagaimana sampai terjadi seperti itu, saya tidak tahu.
1: Padahal sebenarnya ada petugas ya di situ ya.
4: Makanya saya sudah sampaikan dua kali Pak. Petugas-petugas kebetulan saya lewat ada petugasnya, saya sampaikan bahwa yang mana parkiran motor yang sudah makan, bukan bahu jalan lagi, sudah mata jalan yang mereka pakai. Dan itu saling mengganggu pengendara masuk keluar dari pasar ke pasar. Yang perlu ditertibkan. Saya tidak akan terjadi apa yang kita tidak inginkan bersama.
1: Betul, betul.
4: Kebiasaan kita itu nanti sudah ada terjadi, ada penanganannya, itu masalahnya Pak. Jadi maka sekali lagi kami sampaikan, kami selaku pengendara yang berada di sekitaran ini ataupun yang dari jauh, mohon tertibkan, bukan melarang mereka untuk parkiran-parkiran di situ, tapi aturlah dengan baik, tidak memakai mata jalan yang ada di depan pasar itu. Mungkin saja sekali lagi kami mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mintakan konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita di siang hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: berada di ujung telepon. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Ramanto Iji dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ramanto.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, siang hari ini. Pak Ramanto, kita punya keluhan dari masyarakat wilayah kota mengenai keberadaan parkiran pasar Andalas di setiap hari Rabu dan Sabtu yang memang menjadi aktivitasnya masyarakat untuk jual beli ya. Tapi ini masyarakat mengeluhkan bahwa parkiran Andalas ini sudah tidak lagi di bahu jalan, bahkan sudah ke badan jalan, sudah sampai dua baris gitu ya, ke kiri dan kanannya. Sementara ada petugas yang bertugas di situ. Bagaimana sejauh ini penanganannya untuk pengaturan parkir di Pasar Andalas ini, khususnya Pak Ramanto?
1: Ya, oke. Jadi langsung Pak ya.
0: Ya, silakan Pak.
1: Terima kasih. Memang di lapangan ini kemarin memang sempat terjadi ada beberapa lokasi parkir khusus yang di luar daripada badan jalan ini memang ditutup. Sehingganya ini yang menyebabkan para pengendara yang mau ke pasar itu biasanya terjebak. Mereka terlanjur masuk di daerah kawasan pasar, dan ternyata memang lokasi-lokasi ini saat ini memang tidak beroperasi. Namun memang dari kami perhubungan sekarang mengarahkan untuk kendaraan yang mau masuk dari arah selatan menuju utara itu bisa parkir di X Terminal 42 Andalas. Di situ agak luas, nanti teman-teman dari Regu Pasar juga sudah kami arahkan agar bisa dapat mengarahkan kendaraan-kendaraan untuk bisa parkir. Karena kalau mereka terlanjur masuk dan terjebak di dalam, ini kadang mereka kebingungan, dan ini yang menyebabkan terjadinya pelambatan kendaraan karena mencari lokasi parkir.
0: Iya, iya. Walaupun sebenarnya ada petugas ya, Pak Ramanto ya.
1: Iya, karena tugas juga agak kelabakan ketika
0: betul.
1: Terjadi beberapa penumpukan. Kemudian yang kedua, para pedagang di situ memang berjualnya sudah di pinggir jalan. Nah, ini yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan ini ingin membeli sedekat-dekatnya di dalam tempat mereka berbelanja, sehingga mereka memaksa untuk parkir di pinggir jalan ini. Dan ini sebenarnya butuh koordinasi juga, insya Allah akan sama-sama kita pikirkan bagaimana penjual yang ada di tepi jalan ini bisa kita arahkan masuk ulang ke dalam agar jalan ini lebih mudah kita atur.
0: Ya, kalau beberapa waktu yang lalu biasanya juga berkolaborasi dengan pihak Satpol PP, Pak Ramanto. Sejauh ini bagaimana sinergi yang bisa kembali dilakukan, Pak, untuk menertibkan parkiran ini?
1: Ya, iya. Jadi memang ini kolaborasi ini termasuk dengan dinas perdagangan juga, perdagangan dan industri, untuk mengatur kegiatan pasar ini. Memang penjual-penjual ini walaupun sudah kita sudah arahkan ke dalam, tetap saja hanya beberapa kali ada saja yang menjual. Dan ini memang benar butuh pengawalan terus. Kami dari instansi yang mengatur pengaturan jalan berupaya memang untuk melakukan sterilisasi terhadap kegiatan. Memang awalnya kemarin kita mau bikin satu arah, namun karena ini pasar memang agak sulit kita mau bikin seperti itu.
0: Baik. Ini terkait juga keluhan dari masyarakat mengenai masih banyaknya parkir-parkir liar yang ada di wilayah kota, kemudian juga penjaga atau petugas parkirnya yang tidak menggunakan identitas seperti apa yang diharapkan atau juga sudah diprogramkan oleh pemerintah kota. Karena kan kita juga tahu ya Pak Ramanto, masyarakat juga diharuskan gitu ya, tidak menjadi sebuah kewajiban memang, tapi ada program dari pemerintah yang membuat membayar pajak atau parkiran ini selama 1 tahun ya untuk roda 2 dan roda 4, namun tidak berlaku bagi parkir-parkir liar yang ada di wilayah kota. Lalu bagaimana menerapkan ini Pak Ramanto?
1: Ya, jadi memang untuk parkir di Kota Gorontalo sendiri itu ada dua. Yang pertama parkir tadi yang disebutkan parkir berlangganan. Ini untuk khusus parkir berlangganan ini kita kawal memang. Kita kawal di pasar-pasar, ada teman-teman bisa dilaporkan ketika ada yang menagih kendaraan yang sudah berlangganan. Itu bisa difoto ataupun di video siapa pelakunya, nanti kita akan proses. Kemudian yang kedua untuk parkir konvensional, atau yang tidak menggunakan perlanggan ini, saat ini di hari Kamis Jumat ini kita saat ini melakukan sosialisasi terhadap juru parkir bersama kerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank BTN agar juru parkir ini lebih masif menggunakan kris sehingga pembayaran ini bisa langsung masuk ke PAD.
0: Betul.
1: Secara transparan dan bersih.
0: Harapannya dan memang masyarakat pun, kan seperti itu ya Pak Ramanto ya.
1: Iya, memang seperti cuman di lapangan memang kadang banyak juga yang belum punya kris dan memang di teknologi seperti ini insya Allah walaupun bertahap dan bertahap tetap kita upayakan. Dan hari ini pun kita masih ada sosialisasi dengan juru parkir khusus wilayah pasar yang ada di Kota Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Bank BTN juga. Dan ini kita perlombakan. Sekarang ini kita perlombakan juru parkir, kita kasih apresiasi supaya mereka juga lebih, jangan hanya kita memberikan sanksi, tapi coba kita berikan apresiasi agar juru parkir ini bisa lebih intens menggunakan menerima pembayaran lewat kris.
0: Yang cukup nampak itu, yang cukup nampak itu Pak Ramanto bahwa justru parkir-parkir liar yang ada ini berada di tempat-tempat yang memang menjadi berkumpulnya, titik berkumpulnya masyarakat, seperti halnya di Kalimadu, ya, kemudian di depan UNG, kemudian di beberapa street food yang entah kak itu tidak punya kris dan tidak punya identitas sebagai juru parkir yang dikawal oleh pemerintah, sehingga agak dalam tanda kutip masyarakat agak rugi ya ketika mengeluarkan parkiran tapi tidak kembali ke daerah sebagai bentuk PAD.
1: Iya betul. Jadi untuk itu memang kita coba saat ini memang strategi kita, kita coba undang semua juru parkir di dua hari ini, Kamis Jumat ini kita undang di tanggal 8-9, kita undang semua juru parkir yang ada di seluruh wilayah Kota Gorontalo, kita berikan sosialisasi.
0: Baik.
1: Dan caranya begitu, strateginya kita rubah dengan memberikan apresiasi kepada juru parkir yang memang benar-benar mendukung kegiatan penggunaan.
0: Terakhir Pak Ramanto, terkait persoalan jalan atau jalur satu arah yang hari ini sudah mulai tidak difungsikan lagi atau seperti apa Pak Ramanto, untuk terlebih yang ada di depan UNG ini, karena kalau di bahkan tidak harus menunggu jam-jam tertentu di jam 12 malam, di setiap jamnya pasti ada yang melanggar gitu, melewati berlawanan arah gitu.
1: Ya, jadi memang ini memang menjadi tantangan kita memang terkait dengan kegiatan satu arah. Untuk satu arah sendiri ini, kami dari instansi perhubungan melakukan pengawasan. Kita punya regu hunting yang melakukan pengawasan memang terhadap lokasi-lokasi yang sudah kita tetapkan sebagai satu arah. Dan memang menurut pengamatan kami di lapangan memang karena jarak simpangnya begitu dekat. Ini biasanya pengendara ini kadang
0: terobos ya.
1: Kesempatan kecil saja ya, mereka memaksa. Padahal ketika petugas, karena tidak mungkin kita 1x24 jam di lapangan.
0: Tapi mungkinkah Pak Ramanto itu akan di ditutup kembali setengahnya gitu dengan pembatas atau seperti apa sehingga sudah, tidak sudah, harus ada petugas lagi di situ?
1: Ya, saya rasa mungkin dipenindakan mungkin
0: baik.
1: Mungkin yang lebih
0: bikin lebih efek jera gitu ya.
1: Iya, bikin efek jera. Dan baik, penindakan sendiri ada di payung coklat sebagai penindakan lalu lintas yang ada di jalan.
0: Baik Pak Ramanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo siang hari ini Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami menyampaikan segala informasi terkait keluhan layanan publik di masyarakat di telepon di 0821-9664-864 dan di 0822-5996-8324 atau juga bisa mampir ke WhatsApp kami mengetikkan nama, alamat, dan juga informasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami di 0822-5996-8324. Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Pak Arif dari tim Kementerian Transmigrasi. Selamat siang, assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh iya,
1: izin. Iya.
2: Izin, untuk yang melakukan ini apakah boleh ketua tim kami, Pak? Kebetulan mungkin ketua tim kami lagi di Surabaya.
1: Baik.
2: Bisa disambungkan mungkin?
1: Oh, iya. Kalau dengan Pak Arifnya langsung, karena kita diburu oleh waktu, Pak Arif bisa? Iya. Pak Arif bisa menyampaikan informasi kegiatan apa saja saat ini yang tengah dilakukan di Sumalata, Pak?
2: Mohon maaf, Pak. Ini kami...
1: Baik. Iya, terima kasih. Di 0821-9664-864 dan di 0822-5996-8324 ini terkait juga apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait isu dugaan pungli yang terjadi di Samsat Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim komunikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Noval Abdul Samad membenarkan adanya panggilan dari Gubernur Gorontalo kepada Kepala Bapenda Daniel Ibrahim. Dirinya mengungkap bahwa sejak dilantik tahun lalu Gubernur sudah menegaskan bahwa komitmennya terhadap profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik ini harus ditegakkan. Sementara itu menindaklanjuti perintah Gubernur Gorontalo, Bapenda Provinsi Gorontalo langsung mendatangi UPTD untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap proses pelayanan. Ibu Mouche di ujung telepon, selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, ada informasi apa siang hari ini?
3: Saya ada keluhan dan pertanyaan, Pak. Tentang pembayaran pajak mobil, kendaraan mobil yang sudah lama ya, dipertanyakan apakah pembayaran pajaknya itu tidak ada pengurangan untuk kendaraan mobil yang udah lama. Karena tentu saja saya itu bayar pajak mobil mulai dari awal sampai tahun 2025 tetap tidak ada pengurangan, padahal umur mobilnya sudah 14 tahun, Pak. Dipertanyakan apakah tidak ada pengurangan atau memang regulasi mengatur itu dari Samsat sudah begitu. Dari awalnya itu 2 juta sekian tak terjarang. Sebenarnya bulan Oktober ini saya akan bayar pajak, tapi saya mempertanyakan dulu di RRI apakah mobil yang sudah lama itu tidak ada pengurangan pembayaran pajaknya. Contoh saja dari awal sampai tahun 2025 saya punya itu main-main pembayarannya itu hampir 3 jutaan. Bahkan kalau dengan denda itu hampir 3 jutaan.
1: Ketika waktu membayar di Samsat, Ibu Mouche, apakah ada informasi sudah ditanyakan atau apa jawaban dari pihak terkait?
3: Belum, Pak. Sementara saya kan bulan Oktober ini akan bayar 1 minggu lagi. Saya belum mempertanyakan, tapi saya mempertanyakan dulu di Halo RRI agar dari pihak Samsat menerangkan apakah tetap begitu aturannya, regulasinya tetap tidak ada pengurangan walaupun mobilnya udah lama.
1: Baik. Terima kasih Bu Mouche.
3: Iya, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari Ibu Mouche yang menanyakan soal bagaimana regulasi terkait pembayaran pajak kendaraan dengan tahun yang lama gitu ya, kendaraan-kendaraan lama. sejauh ini masyarakat, salah satunya Ibu Moce, belum mendapatkan keterangan resmi memang. Semoga ini bisa dijawab gitu ya oleh pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan hal ini. Sekali lagi kami masih menantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324. Sementara itu pendengar, mengenai aduan terkait penguasaan tanah di Iloponu yang telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo yang menyatakan tidak menemukan adanya maladministrasi dalam pelayanan penerbitan surat penguasaan tanah oleh pemerintah Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Kesimpulan ini disampaikan oleh Ombudsman menindaklanjuti keluhan warga Desa Iloponu terkait dugaan tidak diberikannya pelayanan penerbitan surat penguasaan tanah oleh kepala desa. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tim pemeriksa Ombudsman melakukan pemeriksaan di kantor Desa Iloponu 28 April 2026 lalu dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya persoalan mengenai klaim penguasaan lahan antara sejumlah warga. Kondisi ini menjadi salah satu dasar pemerintah Desa Iloponu tidak menerbitkan surat penguasaan tanah kepada pihak yang mengajukan dan Ombudsman kemudian melakukan pemeriksaan terhadap proses pelayanan dan langkah penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah desa. Pada bulan Juli, tim pemeriksa juga meminta keterangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Pemeriksaan ini berkaitan dengan ketentuan pembuktian hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman juga menemukan bahwa pemerintah Desa Iloponu telah melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan persoalan tanah ini, diantaranya melalui dua kali mediasi serta verifikasi tanah dari pihak-pihak yang bersengketa, dan pemerintah desa juga telah mengupayakan mediasi ketiga, namun proses ini mengalami kendala keberadaan ahli waris dan saksi yang mengetahui riwayat tanah. Langkah pemerintah desa ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh Ombudsman dalam menilai pelayanan penerbitan surat penguasaan tanah, dan dirinya mengatakan tidak diterbitkannya surat penguasaan tanah bukan semata-mata karena penolakan terhadap permohonan warga. Pemerintah desa menghadapi adanya keberatan dari pihak lain yang mengklaim lahan tersebut, dan Ombudsman menilai pemerintah Desa Iloponu telah melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi dan verifikasi terhadap tanah yang menjadi objek persoalan. Silakan pendengar di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Kita terbatas untuk waktu terakhir di siang hari ini. Anda bisa memanfaatkan durasi waktu yang tersisa untuk bisa bergabung bersama kami, menyampaikan segala informasi aduan layanan publik di masyarakat. Saat ini 54 menit dari jam 10, kita harus sudahi kebersamaan kita untuk Halo RRI di siang hari ini. Sampai bertemu di hari Senin, Rabu, dan Jumat kembali di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 11. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo. Betia polima bandabandalo habali lo hulon talo. Habali uhi walia metoli punto betia tehas din Daniel watia ta mopotong kulolo iya. Mengudlawa mengota to. Ti Bupati Sopian Puhi mohainga uma mokolio oto utanggulalio Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Kokolio abuti mai mopolai apaduli towo lota-lota ti mengotalio tohungala iyati. Iti Bupati Sopian Puhi ilohihine to umokolio abuti mai tumulala towo lota lo ASN to limbunga lo pamalenda kabupaten lo hulondalo. Mongo ASN buti pohilelio umai ima-ima tutihedu to umotolo manusia, motolo ti lapulo, motolo didiki, motolo sehati, wau uwe wolio mao. Kokolio abuti mapo-apo ahumai mondo pamalenda tupusan. Sabu donggolo umasa omo-omo lumai ito, tihedu metuluhu boli menulota otutu. Dila bo donggo piki-piki langi ume ibantu. Dabo, mato lai o jamani buti, uti-buti tingga bumai lumodu oloma odito. Dabo ma moli popo walio lilo pamalenda. Gerakan Nasional Peduli Tetangga Buti makolio olo jejeri dina sosial wau PMD to Kabupaten Lohulondalo. Utie wanu molola demota tato epita mahua obantua.
1: Wanu mapohuna louto dipetantu mootak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali moto duo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduolo ito donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. To umai momiahe uponula nila to hulondalo, mamai tilulete lio to umopolaia odudata lo nila. Udila malo poluala lo ongo sidamango. I akademisi to UNG Dr. Muhlis lo otanggulai ulo tulete uponula nila buti ma pipi ua hama lo mai ulo tulete taluhu ua lolo nila tutumulo lo nila sehatilio lo nila wau utanggulalio teknologi budidaya tulete buti de dilabo mai mopolai ahasil lo nila. Nabo, wololo to umumiahe buti dila puluala lo onggo si modanta. Hasil lo tulete buti palalu popo otala odeta hibiahe nila. Alihuolo utilulete lo perguruan tinggi buti mai onapa atilio tohu ngola iati. Ngopohia teknologi budidaya, wawolo limbunga lo taluhu musi poo imatowolo. Upalalu beti kalajahe lumo lopa malenda akademisi wau laiati.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Oduolo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dinas Ketenaga Kerjaan Wau Transmigrasi Togorut mohenga odeta moa ami UMKM Togorut umeida putari olota kalakalaja to BPJS Jam Sostek. Alihu mai moobantu olota kalakalaja to ubolo woluo umuali. ikadis ketenaga kerjaan togorut roi pansolang lo otanggulai donggo modat na UMKM ta dipole ida putarita kalakala aja jam sostek to UMKM beti donggo tati bahwa nabo naker trans ma mengohi pahamu potonua potuhata ode UMKM ume ida putari olota kalakala aja to UMKM poile lio ode UMKM umai mo polai akalaja padiki lo uhe kalajalo alihu debo mo o anga tatau. Nabo palalu oloboti po upo uda salamati lo ta kalakalaja uma dapu-daputari to jam sostek.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Oduolo itolonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Udonggo umba-umba lo polo dula heo die mongotani hipo lula watahulau. Alihu debo mai ohasini. Odelo binde, ele ponu binde beti dila ilo wani lio, dabo binde beti mai po otapula lio lo mongotani. Ma uitolo umolude lo binte boti te dila bo polu-polu tua to umai mohilapita odudata lo hasini. Nabo uololo mokalaja mealo pongola binte boti. Alihu debo olai alo hasini. Ika para lo balai besar BRMP tohulondalo Ardi Pratono lo otanggulai. Utanggulalio hilirisasi beti palalu lai olo. Molude lo binde tidak bo mai mopo odata bo tua lo binde. Dabo mai pongola binde beti pohu tua lo tio alihu mo oduhengati la pulo mongontani.
4: Lumanu lo mopo panggola.
5: Bo odelohu idu wauda tahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulung dalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Pohile lio odetamo a ami. Dilama omo palongo to panyaki rabies. Tidiopo u odengetalo apula. Ua lo lembo a dokter hewan Erwin Nugroho lo otanggulai. Po obilohe apula boti wanuma lo tomali a tohuhutu lio. Eleponu apula boti ubiabiahu. Po imatoa huhutu lio. Didume po oyo, mai modambao, modengeto. I apula boti ma ilo rabies. Iyo hiyo heheta lo ulaito. Wau malo susa u mololola u alo. Poliwanu suara lio malo bolia. Lupuhe lupuheo odalo didumampo mononao. Pohile lio huad pe ipola apuhu lio. Alihu ma huad de upo lo petugas. Dabo ito dilama opo de upo. Bolo ma odengeta lio. Pohile lio odeta hibiahe apula umai me ipaksini apula. Alihu amani.
4: Lumanu lomo panggola.
5: Bo odelo

Pendengar muslim muslimah dimanapun anda berada, tiba waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini ditandai dengan dikumandangkannya dan Jumat untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

innama yu'maru bihudhuri jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk adzarul jum'ah atau udzurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udzur-udzurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله judul khutbah kita pada siang Jumat kali ini adalah sebelum hartamu berpindah tangan jadikanlah ia sebagai bekal akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat. Mudah-mudahan limpahan curahan rahmat ini akan tetap tercurah kepada kita sekalian sebagai umatnya yang insya Allah setia setiap saat di dalam menjalankan sunnah dan syariat-syariatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan sebuah kalimat. Hartamu hari ini masih di tanganmu, esok lusa akan pindah ke tangan orang lain. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita secara mutlak. Harta hanyalah titipan Allah. Kita diberi kesempatan untuk mengelolanya, menggunakannya, dan mempertanggungjawabkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa di atasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan bahwa harta itu sepenuhnya milik kita. Allah mengatakan bahwa kita diberi amanah dan kesempatan untuk mengelolanya. Hari ini kita memiliki rumah. Hari ini kita memiliki kendaraan. Hari ini kita memiliki tabungan. Hari ini kita memiliki usaha. Hari ini kita memiliki penghasilan. Dan hari ini juga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. Tetapi apakah semuanya akan tetap berada di tangan kita selamanya? Tentu tidak. Akan datang suatu hari ketika rumah yang kita tempati menjadi milik ahli waris. Kendaraan yang kita banggakan akan pasti berpindah tangan. Tabungan yang kita kumpulkan akan diwariskan. usaha yang kita bangun mungkin diteruskan oleh anak-anak kita. Bahkan pakaian yang kita kenakan hari ini, suatu saat akan dilepas dari tubuh kita. Dan pada akhirnya kita sendiri akan meninggalkan seluruh harta itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mali mali wa innama lahu min malihi thalatha ma akala fa afna au labisa fa abla au a'ta fadhaka alladhi baqiya. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, padahal hartanya hanyalah tiga. Apa yang ia makan lalu habis, apa yang ia pakai lalu usang, dan apa yang ia zakatkan, apa yang ia infakkan, dan apa yang ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Harta yang kita makan akan menjadi tenaga dan kemudian habis. Harta yang kita pakai akan rusak dan usang. Tetapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang menjadi bekal untuk kehidupan setelah kematian. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk mengumpulkan harta, tetapi lupa mengubahnya menjadi amal. Jangan sampai kita memiliki banyak uang tetapi tidak berzakat, tidak pernah berinfak, juga tidak pernah bersedekah. Jangan sampai rumah kita yang besar tetapi tidak pernah menjadi tempat tumbuhnya ibadah di dalamnya. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan warisan yang banyak tetapi tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Jangan sampai kita takut harta berkurang karena berzakat, karena berinfak, dan karena bersedekah, sementara kita tidak takut umur berkurang tanpa amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai' fihi wala hulla wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rizki yang Allah telah berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Sebelum datang hari itu, inilah kata kuncinya. Sebelum sakit datang, manfaatkan kesehatan. Sebelum masa tua datang, manfaatkan masa muda. Sebelum miskin datang, manfaatkan kelapangan rezeki. Sebelum ajal datang, manfaatkan kehidupan. Dan sebelum harta berpindah tangan, manfaatkan harta untuk kebaikan. Sebelum kesempatan berakhir, lakukan amal yang mampu kita lakukan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering mengatakan, nanti kalau sudah kaya saya akan berzakat, saya akan berinfak, dan saya akan bersedekah. Nanti kalau sudah pensiun saya akan banyak beribadah. Nanti kalau sudah usaha sudah besar saya akan membantu orang lain. Nanti kalau sudah punya waktu saya akan belajar Al-Quran. Padahal kita tidak pernah mendapatkan jaminan bahwa kata nanti itu akan datang. Boleh jadi kesempatan itu hanya diberikan hari ini. Boleh jadi uang yang ada di tangan kita hari ini adalah kesempatan terakhir untuk membantu seseorang. Boleh jadi orang yang membutuhkan pertolongan kita hari ini tidak akan kita jumpai lagi di hari esok. Boleh jadi kesehatan yang kita nikmati hari ini adalah kesehatan terakhir sebelum datangnya sakit. Dan boleh jadi malam ini adalah malam terakhir kehidupan kita. Oleh karena itu, orang yang cerdas bukanlah orang yang hanya pandai mengumpulkan harta. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu kemana hartanya harus diarahkan agar menjadi bekal ketika ia tidak lagi memiliki harta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqyas man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sebelum kematian. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, untuk apa Allah memberikan harta kepada kita? Apakah hanya untuk membeli makanan? Ataukah hanya untuk membangun rumah? Ataukah hanya untuk membeli kendaraan? Apakah hanya untuk mengejar kenyamanan dunia? Tentu tidak. Harta adalah amanah. Ada hak orang miskin di dalamnya. Ada hak keluarga di dalamnya. Ada hak anak yatim di dalamnya. Ada kewajiban zakat di dalamnya. Ada kesempatan untuk membangun masjid. Ada kesempatan untuk membantu pendidikan. Ada kesempatan untuk menyelamatkan orang dalam kesulitan. Ada kesempatan untuk membuat harta kita menjadi amal jariah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita rubah cara pandang kita terhadap harta yang kita miliki. Jangan hanya bertanya, berapa banyak harta yang saya punya? Tetapi tanyakan, berapa banyak kebaikan yang sudah saya hasilkan dari harta yang Allah titipkan kepada saya? Jangan hanya bertanya, berapa banyak yang bisa saya simpan? Tapi tanyakan, berapa banyak yang bisa saya bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.

قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

iku. Allahu akbar. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Club.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar muslim muslimah dimanapun anda berada, baru saja kita ikuti secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan kembali anda bergabung bersama kami di Prosatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pada kalian masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pergerakan pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8% dalam ekosistem transportasi online. Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan perlindungan pengemudi ojek online melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan lebih dari 250 frekuensi radio di Nusa Tenggara Barat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Mutia Hafid mengecek langsung kesiapan layanan telekomunikasi menjelang balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga Oktober 2026, di mana ajang ini diperkirakan disaksikan sekitar 200 ribu penonton.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

54 menit saat ini dari jam 12. Saat lagi kami ajak Anda bersama Tipakuni to program Lontalo Lipo. Tetaplah bersama kami di Persatu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Patuti itu mau petalu lo dewo. Oh dewo wau syukuru. Ode odio ea ta kawasato umu amilala. Tio ea ta ima ima tome dunia abutia. Wolopolo utama.

botia hi ori jiki atadulah hai botia tungkulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengodlah mengodanto wojo udong goto polo dulah hai pohilelio de olanto maamila u musisi siali dilamo palongo wau dilamo milaya membidu ode u mopobu membidu ode udong odungga longongoto wau susah mo taputalu heberesi itu bol pokoknya mah huolale itu buti acara jo po otau itu wojo ya harus berpaling dari mic. Karena saya kalau di depan mic bateria begitu, saya khawatir ini radio ini babak lompat, Pak. Apalagi beti mic, beti pengganti alo, beti tiel. Luman-luman dia beti radio atuh itu. Itu ju. Tapi lelio udah tahu itu isi-isi yali, udah pemak mau puputo. Tidio tato ilengi. Tidak, itu. Eleponu beti tulu beti jubok. Kiki oda bohe oti alo dupoto. Juma li domango umalapo tiyo. Nah, itu ju. Ibu hilelio ju. Udi pemak mobu-mobu. Mengundang mengotato. Jo. Manda data umai lo popobu. Jo. Boleh maaf, boleh poli ini. Jo, boleh maafkan lahir dan batin eh. Boleh maaf puli. Ya itu baik-baik mengumumlah. Napa betia usilita lah betia ju. Beti saya lihat to ungotupa lo hulonta lo betia. Donggotila sibu lo u kanaulo ilah bota masa tiap ti lomba. Lomba pidato. Mohungguli. Ba iya lo hungolo poli. Wau donggolo beti yang berbahasa Gorontalo. Nggak mila bahasa Gorontalo. To ungo tu pala Gorontalo beti ju. Bila mas sibuk beti. Mongo guru-guru. U hemo bayanga olota ukeke inga. Beti ya u mo bahasa Gorontalo. Jo. Dabo beito. Wano ju bolo ito lo. Le ihutu pidato. Mialo, mialo upilo hutunto lo hilau pidato. Beti pidato beti ju, ya kan betang dalam mah pidato beda ju, mau pidato beti, dah lo tiba beti mau pidato mah boh, deh lo tiba hati. Tapi pidato itu mama pengolah ju beti ya bahasa lo bate, bahasa lo tolo balango, bahasa lo. Perwanti tiba beti mau pidato atau beti tiba beti bayi, luntut ulungo. Ya, nak itu beti. Ah, walau maaf, walau itu, karena wantia oleh juh, itu lor pilma, ih, mau titi, pantak opoli itu tak ukeke ingo, po'on dapa ma'o tingolio molanggulan da, hulonda, itu hulonda lo, pentadio, pontolo, pondolo, huntu, hundu, molantadu, uti, po, musi dia pasti pak, ya, musi montapo, indo, alih tingolio mau po mah biasa montalo udito, indo bedo, mah biasa monta, wow, popo dempinga mau tutu, wanu pintu, hu hebuju, ya, dia pintu, patatulah untuk mata pintu. Bila Hasan tu loh ulon dalo pintu. Tulah dia boleh ada boh pintu. Itu. Bahasa loh ulon dalo itu buat bahasa paksaan non tinggal olowati ya itu. Dipaksakan jadi bahasa Gorontalo. Hebuju alihud dilalu modu obotia bahasa itu. Itu. Oh dukungia oh ilah. Baru boleh menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Gorontalo hati-hati. Maknai po'olo. Odelo. Bekerja 1x24 jam. Gitu. Bekerja 1x24 jam. Walolo juan mabati ya terjemahan. Kala-kala aja tua upilo kali 24 jam. Mabau itu. Amali walolo beto itu. Kan mau buli lo dengan helo dok. Artinya janggal, Pak. Janggal, Udi. Wah, memang sudah. Itu terjemahannya. Mau itu lo. Mau itu lo terjemahannya.

banyak, tapi tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai juga. Itu bekerja saat ke 24 jam. Hemokalaja tuau piro kali wopato pula oi dulu pula patu jam. Karena itu terjemahannya, tapi tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Itu mesti maknai pola karena dia janggal lah. Tidak bisa dijanggal wajah masalah akali. Maanaipo satu kali 24 jam itu maanaipo olauti. Wano satu kali 24 jam jabo huyau dulahu itu. Bisa diterjemahkan kalakalaja to'u huyau dulahu. Bisa diterjemahkan kalakalaja o'o nua o'o langa. Bukan tuau pokali 24 jam. Ya, mana ipo? Itu. Ya, jabuti otu alo ju. Itu umum terjemahkan. Bisa diterjemahkan. Tapi itu mau masalah akali dee. Ya. Itu. Karena apalagi milih itu kamus. Nanti. Kalau mau milih itu kamus. Mau perasa. Walau maaf walau ti. Itu lagi pada sibuk ini mengoguru-guru boti hati. Ya, mau bayangnya Allah tak uke keinga boti. Ya, apalagi bahasa lulon lalu betul lo uke inga. Gak gada. Berarti Allah tidak ada berasa gili hati mau dunga. Jo, kata Allah boti aju. Itu bisa kita menyerap. Ya, menyerap bahasa Indonesia menjadi Gorontalo bisa. Yang bisanya itu saya pernah baca itu penambahan ponem pada akhir kata itu paragoge kan? Kalau maaf, lo guru lo bahasa Indonesia atau lo tamak ahli le ya? Bo ilu po baca lo atia. Dila olo umai moti ti guru, dila olo umai moti ti masahuru, na botono uilo hilo guru, tuwoto umai posukuru. Itu aja. Jo. Nah itu para goge, japo polo lombuli apoli, buti kata japo polo lombuli apoli. Jo. Nah itu, ember, emberi, burung, itu serapan. Diserapan yang ditambah ponem pada akhir kata. Beda burung, burungi, ember, emberi, gambar, gambari, kelas, kalasi, kapur, kapuru, lapor, lapuru, mesin, masina, yo, niat, niati, wajib, wajibu. Itu kan ditambah. Poli, waluo poli yang dikurangi. Indo bido. Ilo po baca maklumatnya apokope. Jo, indo bido. Penghilangan ponem pada akhir kata. Jo, bo odelo kacang. NG kan dihilangkan. Lali kaca. Ulotnya pulang gula kasa. Karena hulun dalo tidak mengenal huruf C jadi S. Jo, indo. Kolak. Hiling gilalio ka kola. Kema. Hiling gilalio ha kema. Sokola. Hiling gilalio ha sikola. Itu penghilangan. Ya. Itu. Poli waluo poli yang tidak dikurangi, tidak ditambah, dan tidak diapa-apakan. Tapi itu jadi serapan. Panggung. Dia lu panggungi pak. Suster. Dia lu susteri. Sapi. Dia lu sapi oh. Sapi asapi dia lu. Itu serapan. Oleh kan itu bahasa Indonesia. Iya. Itu diserap. Nah. Itu serapan. Apabila. Udah dimalih hulun talol. Ya. Nah itu. Tapi kalau menyerap. Odukungia. Nah itu dia. Itu pemaksaan kalau bahasa. Serapan yang dipaksa. Itu. Itu odukungia. Ya. Itu serapan yang dipaksa itu. Yang sebenarnya ohu ila kan. Odukungian toh. Mesti ohu ilando. Jo abolo maapu olo. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Nabo tono uilo hilo guru. Tetap. Nabo uito umai posukuru. Ya uito. Yang tidak dihilangkan tiket. Dan dia tiketi.
tetap tiket. Malah tali tiket ya buat imam matu membotok. Dewa tiket pak itu diserap. Bahkan orang itu menyerap bahasa Belanda. Kalau bahasa Arab banyak pak. Jo. Kalau bahasa Arab banyak sekali. Itu ya. Faraf 2A. Raf itu 2A bahasa Belanda. Indonesia Faraf. Orang kan Parapu. Jo. Bahasa Belanda sandal. Itu. Orang kan sandal. Kan serapan dari Belanda. Indo-Indo. Jo. Indo-Indo. Wano. Bahasa Belanda. Nomer. Orang kan nomor. Indonesia kan nomor. Orang itu kan nomor. Itu. Kantor. Bahasa Belanda kan? Indonesia kantor. Orang itu kan kantor. Berarti itu bawaan itu. Itu diserap dari bahasa. Wanu beti bahasa lo Arabi. Ada juga serap bahasa Gorontalo, bahasa Arab. Diserap dari bahasa Arab. Jumat. Dumaati. Itu. Enti kan Jumaati toh. Yo. Arwah. Yo. Fatwa. Udi. Salasa. Ulang tuh kan Salasa. Yo. Itu. Cuma. Kalau maaf. Rizki. Ulang tuh kan Rizki. Kan itu serapan dari bahasa Arab. Itu. Walau pengakal, memang itu diserap. Ya. Tapi jangan pemaksaan. Itu. Pintu. Mahepakusalo jadi pintu. Padahal lu hebu. Dukung. Mahepakusalo. Oh dukung iya. Padahal lu hilah. Abol ma'apolo. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Da botono uilah ilo guru. Tuwoto umai posukuru. Itu aja. Jo. Baru poli. Ada juga pengubahan kata. Itu abol ma'apolo poli. Abol ma'apoli. Jo. Ada poli pengubahan kata. Itu. Anu pembubuhan dan atas. Pengubahan kata. Tolo. Nah itu. Mopula limolota. Itu kan. Itu kan pengubahan. Pengubahan kata kan. Tanggulatablah. Woloti Mongolia, woli Mongolia, jo, lo wolo, itu kan? Nah itu pengubahan kata. Lo dung hemat tetak halili wali apresis. Jatah lo hati Allah mulu itu. Wolatia. Nah itu pengubahan termasuk itu. Tapi jangan jatan wolo. Ijale maso. Iyo am. Am beto. Ijale maso itu. Ijale maso. Odimola. Itu kan? Itu beto. Ombo dula. Ya. Mongo udula. Kalajati. Awal maaf walau poli uti. Dila Allah umai motiti guru. Dila Allah umai motiti masahuru. Nabotono uilah ilo guru. Tuwato umai posukuru. Nah wito. Taluhio. Jo. Itu betul. Bolo maafkan poli ini. Nah itu. Karena taladio uti ada lomba. Lomba untuk berbahasa Gorontalo beti ngutu palu Gorontalo ti bila emak mau ngoguru-guru anti dek boh mulingan ngato beti montur cemakan mutia oleh bahasa lo Gorontalo dan dah boh itu juan polomo dunga kata
bekerja satu kali 24 jam dia umat diterjemahkan kala-kala jatuh apa kali 24 jam keke jamau tua itu kala-kala jatuh uhu ya dulahu atau kala-kala jatuh onua olanga itu aja ya gitu loh ya belum maboloh ya umat ya belum maboli uano boleh wali wololo ini seram Walau cuci darah, umpama. Cuci darah. Jangan diterjemahkan ini, Pak. Dan dia itu mau mbok aduhu. Kagaimana dia bilu buk alio, bilu buk alio masin, atau bilu buk alio ulu. Tetap cuci darah, Pak. Kita serap saja itu. Ya. Jangan umawalu hulon talolio, patah kita menyerap, memaksakan ke, jadi bahasa gondang. Padahal walau hulon talolio, ah, itu lo hihe deh. Babal ma'abu dila Allah umai matiti guru dila Allah umai matiti masahuru na botonu uiloh ilo guru tuwa to umai posukuru gitu aja bau itu dia luwe lima lanjut seko Allah ma'abu Allah wajah pintu itu main anai anjol patulam lah yang punya nama Aston Latif salam pulang ulu jualaikum salam yang punya nama Haris Patan jauh Pak Guru aduh Allah mal namita salam mulu hatia umale amin mai boli ma jauh Ustaz Kuni oh jauh karena tau ti guru sibuk sibuk mau tu pinato sibuk mau tu ungguli ungguli ti legenda kan de ti lo kan legenda itu yang cerita hanya salin menyalin boloh kuhu ungguli amai oh, gitu kan tilu kan? Ya. Tilu. Lomongo panggola. Itu kan? Ya. Lanjut. Yang punya nama El Raya. Assalamualaikum bakuni jo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di Sumalata Timur ternyata di desa dulu kapa so turun hujan. Alhamdulillah jo. Ndobe itu jo. Beti maju tuh dulu kapa. Ya. Wido maldeh didi alhamdulillah. Ya. Ndo mengoleh anti malo oto dua didi alhamdulillah jo. Nda wido insyaallah jo mamo toto to amai da bo ito jo mamo potalu lo doa. Beto eleponu po ido de huto sumalata juto dulu kapa beto dudi idulolo ito mo aami umei alhamdulillah. Jo. Ndo beto. Jo, mama mau syukur po itu mulama malo to duo didi rahmati itu me alhamdulillah potala ola de alo rahmati be itu jo kalau maaf kalau boleh ini ya ya jangan dulu mandi di ujang kowe ya baru ujang pertama ini nanain lanjut baru jangan bermain di ujang nah kalau seujang sebanyak kali baru melari-lari jangan bermain di ujang poli ya di lalango yang jadi kukudu atuh tuh lo mak nah itu raya oh tadi malam turun hujan itu ya oh ya saya juga dapat informasi tadi pagi di Pro 4 dari Ibu Episa PI nah itu beda Ibu Episa PI itu di Pro 4 beda enti dumo lupa jam 8 ju kalau BBT itu wati atau ungu alema abuti to olo amala to olo ala lo wati abuti pro apa jo lanjut mati lempet apol mbak tanggulang mengubah wati hati se ya walau maaf walau assalamualaikum yang punya nama Salim Nusi assalamualaikum Pak Koni to suawa semendung deng asap so rasa-rasa momatango tu uluti memantango turusi jo betian jo dabo itu jo di maju tu dulu kapa tu sumalata tu demi satu jo mang deh didi ya insyaallah deboma mo deh ulo tok lantu insyaallah amin ya yang punya nama Ibu Episapi hu hebu itu pintu ko jo pintu Nah, pintu beda itu hujebu. Jo, wanu jendela tutulah elatipo.
Nanti kemarin saya dapat tahu peti peguni ojo jauh ya bu. Wanu jendela tutulowa. Jo, wanu gorden podehu. Di beti wanu imat data u bahasa umailu lumo dua jo. Jo, itu bahasa umailu lumo dua. Beheli utuh dalam bela lemak cuma dah tahu uma ilu ilmu dua. Nabi lah itu madi dulu kan ma kompor ngak mila tu. Diduk tam tetalo tihengo, diduk tam tetalo ngolo, bulongo, bilenga. Jo kukusan ngopo popo nanto. Nabi itu dan tahu itu utuh dalam bela. Di dulu tahe polang gula Wole, dule deh, di dulu. Di dulu teh pulang gula dule deh. Di dulu bentuk dalam film ya. Di dulu teh pulang gula moku. Di dulu teh pulang gula poci. Miam bogeteli. Di dulu. Mai di modu ulti mau amin aju. Betul dalam film ya, mai dulu. Senangkan tibasi. Mamo kapu. Itu kan. Film istilah lo buat mau kapu. Walau insinyur bangunan. Ya. Oke. Okay. Yang penting kita sudah tahu. Tio Beito mau ikuti bahasa Orlando. Ya. Tumuota ode kandang lobata de mombeleo. Tumuota ode lantunga lobata de mombeleo. Tio ta mombeleo. Yo. Jauh itu ta mombeleo de lio. Yo. Kita pertahankan. Wanu mohetopo. Mohetopo. Jamakan tilo umokab. Bido cuma ganti lo mau kapu kan dari kata kap. Bido cuma ganti supaya bahasa lo muhetopo dilalu mau duo. Walau muhetopo walau watopo popo beda wa maalingoli. Wau watopo wau umuhetopo. Bahasa lo lontar lo tipa. Semakin dibubuhi semakin berbeda artinya. Watopo wau umohetopo bo delo teteo tilumeteo itu tetea ulopo tetea padahal kata teteo ya itu kenapa bunga watopo itu mohetopo berarti akan mengatapi watopo atap mohetopo akan mengatapi dari kata mo ya. Indo baito, Allah maaf Allah poli ini. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti mazauru, na botonu ilahi lo guru, tua to umai pesim guru. Odi to Allah peambalo. Pada umumnya basi pulang gula tiris. Ya, pulang gula tiris. Lu mau dua kata peambalo pa? Peambalo itu yang di bawah lu jendela, itu si saloseni itu peambal itu. Piambalo itu masih main pulang gula tiris ma. Ilong aja pulang gula lu mau dua uti ye. Dia di dalam bela lo apa? Aduh. Indo meja bolo ma bolo poli ini bolo ma bolo poli. Itu mempertahankan putih yang mempertahankan bahasa atau paham? Bolo ma bolo karena mahilu mau duo. Mahilu mau duo putih ai putih uwe putih karena didu pohu pohuna. Jo, itu bahu bahu na, bentuk dalam beloma. Nak itu beda. I, nunggu apa lagi? Ente lanjut baca punan. Ma, dimati ibu episapi yang buat pancing abah, membelali. Abelali. Lanjut masih dengan ibu episapi. Kalau jala-jala apa de bahasa Gorontalo kun de boh jala-jala olot taju. Bulu jala-jala kalau ada acara adat begitu. Oh, jalamba. Jala-jala boleh disebut jala-jala ulo jalamba. Jo, bulu oh betul itu pesta begitu. Adat jo jalamba. Ya. Lanjut japo datang itu mongotan bongol tim patulah. Lanjut yang punya nama Loli Hangka. Suawa tadi pagi semendung. Ujo, dek mau lama mau engah we pen bo duo duo mo. Ya, pen bo duo duo mo dek mau lo engah. Ujo, boleh maaf boleh. Lanjut,
mawaloti alilamiatia ma semuanya alilamiatia bukan mai loti semuanya alilamiatia ma dua a itu di ma dua a ma spasi hiloti ya uiloti itu kedengar hiloti dua o hilo lo itu dua o alilamiatia ma itu dua a spasi hilo lo itu dua o hiloti supaya jadi pasti penyebutannya kalau bos satu o kan hiloti jo itu bento ah itu boleh kalau mah boleh boleh ini dilalok main motiti guru dilalok main motiti masauh dah boton ilah ilah guru tua tak main pesuguru itu aja lanjut yang punya nama Musdalifah Siti. Jo, assalamualaikum kuni jo, waalaikumsalam. Walau umalin dua lah entah latih pokau eh di bawah pintu itu mana dapat tulur lah mau patuh tak nak aku eh. Jo, jo. Walau begitu oh langa oh nua oh langa seharian oh nua semalaman. Itu begitu. Abol mabol di depan pintu main anak eh dapat tulur lah mau patuh tak belalih. Mauloti yang punya nama Loli Hangka. Bangkuni omolua didi mailate malita lati hati orang. Jo makil moheng, gue didi lati makil moheng. Jo didi beti aju, beti maju. To demes satu dulu kapa Sumalata sana, Sumalata timur. Malo dehu didi. Itu. Malo dehu didi. Nah itu juga lo mau petalu lo doa. Togorut itu malah dah didi semalam togorut. Itu malah dah bawa petal lo doa. Petala juda bawa mamo to dua rahmati umat tu hutalio mai didi. Jo, muti. Lanjut. Saya ke TikTok. Yang punya nama Epi Huntua. Eko, wey. Ada di mana poli ini? ada di mana poli ini? mesti Hindua lo. Kaki juga boleh malu. Kalau karena mau pelilemnya ada di anu, ada di ini, dia akan di ini, di situ, di sini. Boleh mabu lo. Huh, mai ilo ilo ulo lo mai betia i. Oh, iya. TikTok lawati ya ju. Jo, TikTok lawati ya. Jo, terima kasih kau, ibu Epi untuk aku. Ya lanjut, yang punya nama Akang Mus. Openu ma polo hengu jo openu mo hengu lanjut yang punya nama Akang Mus odolo male i amin mai yang punya nama Pina next halo Pakuni halo juga yang masih punya nama Pina Pakuni sesehati selalu doakan saya cepat sembuh Pakuni insyaallah amin ya dan jangan lupa rajin minum obat ya dan rajin berobat CKG cek kesehatan gratis ya. Walau ti banyak punya nama Yakob di laku kebu huhebu pa huhebu ya tapi di wilayah tapi kata itu huhebu ada di wilayah lain dialek wilayah itu pa kukebu ya sama dengan ti amamu padahal ti mama toh ti apamu ti apumu ti enemu itu wilayah. Jo. Bahkan ada intonasi wanu hulondalo otutu. Ada di wilayah lain tetap bahasa Gorontalo tapi intonasinya berbeda. Otutu. Ano ndu bos itu utar wata utilat. Ih, ndu utiti otutu. Itu kan? I poliwolo di wilayah lain ih ndu otutu. Itu boleh ya, boleh maaf boleh itu boleh dialek wilayah boleh maaf boleh. Bunda Najwa, assalamualaikum Pak Kuni Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Bunda Najwa, salam lontot Dulamaya Utah. Wah, Dulamaya? Malah dia di Dulamaya. Ya, yang punya nama Pinax. Nanti nampak tu saya. Pak Kuni apa itu Elehia? Elehia hindarilah.
hindari. Ya. Itu hindari. Ya. Itu elehia motutuhia. Hindari saling bersaing. Lanjut. Yang punya nama Robert Unan. Wa'u. Uloti oluo sabihi. Maksud? Oluo itu apa? Oluo. Itu hitungan. Kalau oluo itu kedua. Ya. Nedo sabihi. Ya, belum apolo. Masih gagal paham saya balik situ. Eh, lanjut. Yang punya MMTL dah anggu yang di radio lebih cepat. Masa ya memang ini di apa kepake ibu tia itu wala ju tentu radio langsung pak. Uti kan bo pakai wifi. Jo indo itu. Jadi jo bo mau boy beda wala radio pak. Jo delay sadiki. Jo poliwan itu poli dungo-dungo he to radio molato tilamuta to pohuato beda olo memulo radio teya pata radio bolot tomola enjo memulo saya baru menyebut a i u o e itu popaya tomola ju molato marisa beheli ayang disebut yo delay yo belum bolo. Ya, memang sebegitu. Delay. Lanjut. Yang punya nama Alia Tahir. Jo. Ya, Jitala. Itu ya. Tipe kuni ini. Ya, iyalah. Napa ada tertulis di bawah Pak Kuni. Lagi mau tanya. Eh. Lah. Asik. Sumara. Sumpah peto. Jo. Lanjut. Yang punya nama... Golotin. 70111. Tohe to bongo. Ini tergantung intonasi, Pak. Inti, wanu menurut tulisan ni, Pak, lampu di kelapa. Berarti menurut tulisan. Inti beto. Tohe to bongo. Kalau kita nyambung tohe to bongo, beda, Pak. Beda di intonasi. Tohe to bongo. Wow, tohe to bongo. Lanjut. Yang punya nama Hairun. Apa arti 225 puhalaa? 25. Uduluo lo halaa lo alilimo. Gitu. Uduluo lo halaa limutu hulontalo lo halaa suawa bulango wau atinggola lo alilimo. Tadinya duluo. Oke, lanjut. Jo, pendeli utopo. Polonti 701. Beto ini. Toh eto wongo. Berarti lampu di kelapa. Itu beto. Itu wano tulisan leo odie. Tohe spasi tobongo. Sudah jelaskan. Beda tohe tobongo. Beda dengan tohe tobongo. Itu kan beda. Intonasi. Yang membedakan. Lanjut. Kontrol waktu dulu ini. Jo, mem toto ai butuh pertanyaan. Jo. Walau dia yang punya nama Episapi. Ah, kita long heme informasi enti to bro apa jo? Jo. Ende dia muali ini program likuni jam 8 di pro 4 wow di pro 1 ini kase bekeng kamari 2 jam buat. Aduh. Iya, ibu Evi pohutun tu 2 jam. Atutuloma. Nah, namo pingsan. Nah, bang mau baca bahasa hulun. Talo uti. Wah, bisa lato ase buti. Jumot toto angada. Iya, atutuloma. Bodia ontongan tu buti. Wati hemulolayuh uti. Ajuboloh hepaksalo. Apalagi puasa. Pilalang aloponu pa. Melolayuh. Nah, pertama pohutun tu 2 jam. Artinya... Memang muali olo juga dah bukti yang mampu dede ingol waku tu lapa tahu uti poli berita bahasa daerah kira-kira antus swasta awal lilio job awal lilio 2 jam antus swasta tu lamia bukti aja mode tahu bukti awak tu jo itu minta bolo mak bolo jangan bagi tu buat pi eh 30 buat pi inti dalam bahasa ini Allah eh ya tu tu mah itu eh saya ini semua mesti ada anu teh anu ni.
tabung untuk bernafasan. Jo, ini lanjut. Yang punya nama Halim Hamid. Pak Halim tilong kabila, bawa mahindu. Seh, dibawa mahindu seh. Jo. Maulong ti. Ti pak kuasa lebutu tihe donggo hemonitor mai. Buti tamai ti mai ay. Jo. Potalo ati ya. Jo. Bolta mesti lo main aku eh. Lanjut yang punya nama Irwan Igrisa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pak Kuni de polo hidup pemai buai serindu sama suara li Pak Kuni. Unana. Eh wala uti eh. Lah buti mao komentar bongo balunta. Ah. Bongo komolo hidup uti eh. Polo uti eh. Polo maaf bolo. Ah bolo eh tinggal hati eh. Jo, ma kalau tidak baca kesan, iki apa kau tidak baca kau? Ulah, ulah. Jo, yang punya nama Mausi. Assalamualaikum. Pak Kuni, waalaikumsalam. Benar ini. Dorang bilang so ada hujan di tempat lain. Soalnya di sini mau patuna. Di sini itu di mana kau? Eh, Mausi, eh. Jo, di Pota Alatnya di Mausi yang tahu tahu. Di sini itu tahu tahu. Tapi yang sudah hujan itu di Sumalata. Di Demesatu dulu kapa. Untuk beda. Anak umum malu desa Demesatu. Pedukuhan dulu kapa. Tapi sudah jadi desa itu, eh. Jo. Lanjut yang punya nama Simin I Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo Pak Kuni wanu bahasa lokulon dalo lo menteri Pak Kuni menteri. Beda menteri dengan mantri. Beda Pak, beda. Jo. Menteri to pemerintahan, mantri to kesehatan. Jo. Beda. Anurulun dalam menteri. Menteri. Ya. Walau maaf walau. Yang lanjut. Yang punya nama Aswin Amili. Jokuni oolanga seharian. Wow. Walau ti. Oolanga berulang. Tombangi pemain. Oh. Wah. Bo oolanga olau ti. Itu kan. Indo bido bo olanga olo ti wanu olanga itu seharian kata wanu biloiju kata berdiri kata dasar olanga seharian tapi wanu batu junto berulang bo olanga ti yo bukan olanga Pak bukan olanga wanu olanga seharian bo olanga ti berarti berulang kali. Jo, sama dengan alihu. Alihu cepat, alihu supaya. Daido, alihu, cepat. Alihu ti Pak Aswin beito monao supaya Pak Aswin itu pergi. Itu kan? Sama oleh itu ti Pak. Ya, lanjut. Pak Aswin Amili Jo, lanjut lagi Pak Hal yang punya nama Halima Usman Jo Kowe, salam dari Wonosari. Oh Wonosari, Jo balo dola pak datang Wonosari. Lanjut lagi yang punya nama Moms Piti, asli eh, asli wala. Walau maaf, walau maafkan. Asli apa itu eh? Alah. Lanjut. Yang punya nama Aswin Amili. Jokuni. Oh ya, lanjut. Yang punya nama Endesi Agil. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari Pinogu. Pinogu. Jo. Mengotak atau mengotak di Donoga o radio to Pinogu. Adona. To Pinogu nabu-nabu. Asik. Ma boleh letak jago berarti eh. Kedengarannya mah letak jago. Apa dah bawa empu jago-jago. Allah maaf Allah. Lanjut. Berarti de Pinogu kesempatan ju. Mau pasir de Pinogu kesempatan. Mumpung di pelok deh didi. Dah bawa namai lo deh didi ju. Mena de Pinogu. Hiam pola bomo hayali. Susah tembus. Mumayeli susah tembus. Anmal deh didi. Inte botiti eli janja pom pomulan teli melat dalaloi.
bolo ma bolo. Eh bolo odo la po data tat pinogo. Eh bolo po bolo palial mia mana nabu eh nabu ha. Eh lanjut. Ya yang punya nama NDC Agil. Masih muda tipe kun ini. Oh, cecua cayang. Jo. Jo. Cecua cayang. Itu kalau ini itu dari Pinogo ada te Adria Adrianos Adrian Adrian nama Tepondo Pesantren Ajarul Hayrat dia untuk itu saya pelatih tahu itu dia tiap olah latihan bahasa lo bonda tio dia. Tapi dia tu pondok Lipaus ni Idrus, tu Azharul Hayrat, ni Andrius nama. Wah, jo. Lanjut, yang punya nama kalau baru-baru ketemu dengan saya minggu lalu, ya. Talong imam uto sabiu rasa timati itu kampus itu tepahan abas, ya. Dapat 30 juz. Boh, nana. Lanjut, yang punya nama Rambing Akase. Mo bebeng geunga dila. Mo bebeng geunga dila. Oh, jo. Mo bebeng geunga dila. Bahasa Luhulun talo. Inta betitieli ju. Unjo. Yang punya nama Nino. Assalamualaikum bang. Iya, saya mau tanya. Ih, lau salah itu artinya apa? Salam dari Tangerang Selatan. Hah? Dunung Tangerang utie? Lau salah itu ada kalau berbicara lau salah di kampung berarti orang yang ada di hutan yang tidak bisa dibikin apa-apa, geng lo hutan itu, kepala geng lo hutan beda anu kamu. Tapi buat dia antamai bisa labut itu kota lau salah peminta-minta tak punya pekerjaan itu belum. Tapi kalau di kampung sana bukan itu artiannya. Lau salah tadi itu geng di hutan sana dia. Ya, lanjut. Ina Cayang. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ikontrol waktu dulu. Yang punya nama Oloti Rambing Akase. Wano Artilo Mandili. Walau Pak Kuni mantri. Beda mantri dengan menteri. Ya, menteri pemerintahan, menteri kesehatan. Ya. Lanjut, yang punya nama Hasim Goi. Assalamualaikum Pak Koni. Safilu ulu uto to ulu uto ulu melayu. Tipa ini yang sekian puluh ribu batanya. Sekian baru-baru berapa hari. Bukan nanti di udara. Ketemu saya, banyak orang ketemu saya di mana saja. Tipa ini yang kesekian puluh ribu batanya. Sapi lu ulu uto. Itu beda. Cuman saya balik tanya. Sapi lu ulu uto itu sapi dalam keadaan apa? Lu ulu uto itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan istirahat to. Uwita Indonesia liyo. Uwita. Jo. Contoh. Kerja 1 kali 24 jam. 24 jam itu maknanya siang malam berarti kala-kala aja tauhiyadulahum ya ba'on wa olanga. Ya. Itu maknai dulu itu kata. Wan jama'anan to atutu mali botak itu ada bujam tapundo. Mawaloti endesi agil japano nabu uhapakuni. Oh, sama. Sama. Jo. Mau doa. Jo. Jo boleh doa lapor nata. Lanjut. Yang punya nama manusia. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yuyu. Pakuni malolamingo pombolu. Nanti mandi dulu tahu sudah langka itu. Jo. Nanti itu pombolu. Lanjut. Yang punya nama Amasko. Assalamualaikum. Apa na moloti? Apa arti Pak Kuni? Wah, ha? sehabis waktu panjang ini saya menjelaskan. Pak Kuni itu Pak Kuni itu kuning. Papa yang kekuning-kuningan tanda kutip sawo matang.
Tapi kenyataannya tidak kan? Pasti orang bilang, ih pelecehan itu apa? Setahu-tahu dia hitam, orang bilang tipa kuning. Tipa kuning itu yang bawa putih-putih, yang sawo matang. Dia bawa itu dulu. Ya, panjang ini kalau mau dijelaskan panjang. Tapi itulah peradaban Gorontalo. Itulah. Saya ini mau itu mau hepat tangguh lalu tahu tipa kuning, itulah adab. Di mana letak peradaban? Panjang lebih cerita, Pak. Belum maaf, Bu. Nah, Allah yang punya nama Farida Asim. Assalamualaikum, Pak Kuni. Tadi pagi di Tomohon seturun hujan. Alhamdulillah, Pak Kuni dari Tomohon, Pak Kuni. Jo, aduh, di Tomohon seturun hujan. Kutik, Kang, aduh. Kenapa lepas turun masih panas-panas, le? Kung panas kering. Pesadab, Jo, ngoni, Kang. Sudah, Pak, hujan, le, Tomohon, le. Aduh, aduh, aduh. Siapa tahu, tung musuh mudapa hujan, le, no? Udah nomaan paling melokan. Jo, lanjut. Saya ke Facebook yang punya nama Aswin Amali Ojo. Ya una nawau. Yang punya nama Winamdadan. Assalamualaikum Kuni. Kuni, insya Allah kalau RRI Praamba mau bengkeng acara, ba undang Kuni ya. Jo, insya Allah. Sehat selalu Pak Kuni. Jo, yang punya nama entah itu dulu. Jo. Yang punya nama Musdalifah Siti. Kuni Pak Oman Tamai Monongki. Nana. Tojof Kopi Telaga. Malam minggu. Malam minggu saya ada acara aku. Boleh maaf, boleh. Pemilu boleh itu aku tujuh mengontak dalam mengulah. Boleh pilih lama aku tujuh mengontak dalam mengulah. Entah-entah mengulah mengontak tetan bopo-bopo di opmati. Tunggar tetan yang ngapetin. Salah demikian tiang ngapetin. Nama itu rumah aku tu umay memutu. Maka aku tulok umay mau bubulah. Entah boleh itu buat yang menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Pemerintah juga sudah merencanakan itu akan diberikan kredit lunak bagi mereka yang bergerak di bidang peternakan ayam.
2: Final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat siang pendengar. Sebanyak 17 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi dilantik Bupati Sofyan Puhi. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Gorontalo pagi tadi. Dalam arahannya, Bupati Sofyan Puhi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dan tugas yang baru. Hal ini penting mengingat pelaksanaan tugas pemerintahan menjelang akhir tahun 2026 semakin padat. Sofyan juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas supaya sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Kami berharap Bapak dan Ibu pertama cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Ini butuh kinerja kita yang baik-baik dengan rekan-rekan kerja yang juga mungkin ada yang baru, dibutuhkan yang baru. Ini cepat beradaptasi karena program-program kita yang akan kita laksanakan di akhir 2026 dan 2027 akan lebih padat lagi kita laksanakan. Yang kedua adalah integritas dan kedisiplinan. Dikata integritas dan disiplin sudah sering kita dengar, tapi terkadang kita hilaf untuk menafsirkan itu. Yang ketiga, berkuat peran sebagai penggerak dan pengawas operasional. Bapak Ibu adalah penggerak program yang ada di sana. Maka tolong laksanakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengembangkan amanah ini.
0: Lebih lanjut, Sofyan mengingatkan seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dan koordinasi baik di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun dengan pihak terkait lainnya. Sinergi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah serta program strategis pemerintah pusat bisa berjalan optimal. Pendengar, pengembangan usaha peternakan ayam menjadi salah satu upaya yang diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo melalui program hilirisasi ayam terintegrasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat secara langsung. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu mengembangkan usaha mandiri dengan beternak ayam sebagai sumber pendapatan keluarga. Dukungan terhadap masyarakat juga direncanakan melalui program kredit lunak dari pemerintah yang diharapkan dapat membantu calon peternak memperoleh modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha peternakan ayam. Bupati Bualemo Rumpagau mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, terutama dengan membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting agar pengembangan sektor peternakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan daerah.
2: Misalnya ayam bertelur, kan ini butuh juga kandang. Nah, kalau mereka membutuhkan kandang yang bagus, tentunya itu kan membutuhkan biaya besar. Maka pemerintah juga sudah merencanakan itu akan diberikan kredit lunak bagi mereka yang bergerak di bidang peternakan ayam. Itu kreditnya murah. Nah, itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam rangka percepatan untuk pengentasan kemiskinan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo saat ini telah menyiapkan lahan seluas sekitar 12 hektar di Kecamatan Dulupi untuk mendukung pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi tersebut. Kecamatan Dulupi dipilih karena memiliki ketersediaan lahan dan lokasi yang relatif dekat dengan ibu kota Kabupaten Bualemo sehingga dinilai strategis untuk mendukung pengembangan usaha serta pemasaran hasil ternak. Rumpagau berharap keberadaan program ini dapat mendorong masyarakat memanfaatkan peluang usaha peternakan ayam secara produktif dan berkelanjutan. Pendengar, rendahnya pengelolaan arsip mendorong Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan penambahan anggaran kearsipan pada 2027. Berikut laporan Raihan Datau.
3: pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027 mulai memasuki tahap konsultasi antara komisi-komisi DPRD dan badan anggaran. Dalam rapat tersebut, Komisi 1 menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan program dan kegiatan perangkat daerah. Salah satu perhatian yang disoroti adalah peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Usulan penambahan anggaran tersebut dalam konsultasi bersama badan anggaran disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim.
4: Kami tadi, Komisi 1, melakukan rapat konsultasi dengan badan anggaran terkait APBD tahun anggaran 2023. Dalam tata tertib, sebelum APBD itu dibahas oleh Banggar dengan TAPD, maka badan anggaran wajib melakukan konsultasi dengan komisi. Dalam konsultasi tadi kami sudah memaparkan ada banyak hal. Pertama, misalnya soal anggaran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya untuk program dan kegiatan terkait kearsipan. Di anggaran yang ada dalam pengelolaan kearsipan itu, anggarannya cukup minim, yaitu hanya 70 jutaan sekian. Sedangkan pada faktanya pengelolaan kearsipan di Provinsi Gorontalo ini nilainya masih buruk. Penilaian berdasarkan OPD, maka rata-rata OPD itu lebih dari 70% itu nilainya tidak memadai. Hingga kami Komisi 1 mengambil inisiatif untuk mengusulkan penambahan anggaran khusus dalam pembinaan kearsipan. Anggaran yang kami coba tambahkan dari 79 juta yang ada menjadi 150 juta.
3: Usulan penambahan anggaran tersebut menjadi salah satu masukan Komisi 1 dalam pembahasan RAPBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027. Peningkatan anggaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.
0: Pendengar, harga cabai di Kota Gorontalo mengalami kenaikan seiring berkurangnya produksi di sejumlah sentra pertanian. Kondisi ini terjadi ketika wilayah Gorontalo dan daerah pemasok lainnya tengah menghadapi musim kemarau. Cuaca yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil produksi cabai. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah penghasil komoditas tersebut. Daerah pemasok cabai untuk Kota Gorontalo meliputi beberapa kabupaten di dalam maupun luar provinsi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, menjelaskan bahwa kondisi cuaca turut memengaruhi produksi cabai. Hal ini menjadi salah satu penyebab kenaikan harga cabai yang terjadi saat ini.
5: Penyebab terjadinya kenaikan harga cabai ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana saat ini kita tahu bersama bahwa kondisi cuaca saat ini sedang kemarau, sehingga produksi terhadap sentra-sentra produk yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama di Kabupaten Gorut dan Kabupaten Bualemo, dan juga di daerah-daerah di luar Provinsi Gorontalo, seperti di Sulawesi Tengah, itu juga terpengaruh kondisi cuaca ya.
0: Berkurangnya produksi di sejumlah daerah pemasok dapat memengaruhi ketersediaan cabai di pasaran. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga cabai di Kota Gorontalo. Pengembangan produksi dan pasokan dari daerah penghasil akan turut memengaruhi pergerakan harga komoditas ini selanjutnya. Pendengar, konsep kantor wali kota baru direncanakan akan diisi fasilitas yang bisa dipergunakan masyarakat Kota Gorontalo. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
6: Pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga dilengkapi

0: hotel dan gedung pertemuan. Menurutnya, gedung pertemuan di kantor wali kota yang baru nantinya dapat disewakan kepada masyarakat umum. Pengelolaannya juga dapat memakai konsep kerjasama operasional atau KSO bersama pengusaha. Selain itu, kantor wali kota yang baru akan dilengkapi dengan lapangan terbuka berupa alun-alun yang tidak dimiliki kantor wali kota saat ini. Di kawasan itu juga akan disiapkan tempat usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM atas permintaan wali kota.
1: Saya kira memang di pemerintahan kalau kantor wali kota sekarang tidak ada lapangan terbuka. Jadi di sana nanti akan ada alun-alun, kemudian di sana juga nanti ada tenan-tenan untuk UMKM. Itu apa bagian yang memang diminta Pak Wali. UMKM ini harus ada. Dulu kan ada di sini. Kecil-kecil yang sekarang kan ada. Nah, di sana itu akan tetap dibawa.
0: Medi menambahkan kantin yang selama ini ada akan tetap dihadirkan di kantor yang baru. Konsep tersebut menjadikan kantor wali kota modern yang tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga mendukung perdagangan dan masyarakat sekitar.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
3: Pengurus Dasawisma sekecamatan Suawa Selatan menjadi penghubung aspirasi masyarakat. Pengurus membantu menyampaikan persoalan warga, termasuk masyarakat sakit yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
4: Pengurus Dasawisma di Kabupaten Bone Bolango bisa menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta membantu warga yang membutuhkan perhatian, terutama terkait kesehatan dan kesejahteraan sosial. Peran tersebut penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi terkait. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Mile, saat pelantikan pengurus Dasawisma sekecamatan Suawa Selatan malam tadi menegaskan, pengurus Dasawisma harus mampu mengenali kondisi warga di lingkungan masing-masing, terutama mereka yang membutuhkan bantuan tetapi belum memiliki akses terhadap layanan dasar. Ia mencontohkan, apabila terdapat warga yang sakit tetapi belum memiliki BPJS Kesehatan, pengurus Dasawisma di tingkat desa dapat menampung aspirasi warga tersebut dan membantu menghubungkannya dengan pihak yang berwenang. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat diteruskan untuk memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kebutuhan.
5: Ada di antara 10-20 keluarga itu yang mungkin ada anaknya sakit atau orang tuanya sakit, tidak punya uang, harus tidak ada BPJS. Jadi ibu-ibu ini yang berusaha sebagai ujung tombak dari PKK, ibu-ibu yang berusaha untuk menerima keluhan-keluhan dari masyarakat ini disampaikan sesuai jenjangannya ya. Ibu-ibu sampaikan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sampaikan kepada Ibu Camat, Ibu Camat sampaikan kepada saya sampaikan kepada Pak Bupati.
4: Menurut Ruwaida, tugas pengurus Dasawisma tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi atau program PKK, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tempat mereka bertugas. Pengurus diharapkan aktif mengenali kebutuhan keluarga, memantau kondisi warga, serta menyampaikan berbagai persoalan yang memerlukan dukungan pemerintah. Keberadaan Dasawisma dinilai strategis karena pengurus berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga lebih mudah mengetahui persoalan yang belum tersampaikan melalui jalur pelayanan formal. Taufik Usman melaporkan.
3: Pendengar, anak-anak dinilai perlu belajar sejak usia dini bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Dan perbedaan itu menjadi kesempatan untuk saling hargai dan menyayangi. Nilai toleransi tersebut dapat ditanamkan melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan sekolah. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Milawati Eki, mengatakan perbedaan karakter, kemampuan, kebiasaan, latar belakang, keluarga, budaya, hingga cara berkomunikasi bukan alasan untuk saling menjauh. Milawati menjelaskan sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Menurutnya, pengajaran tentang perbedaan ini bukan sekedar teori, melainkan benar-benar dilakukan di sekolah. Ia menyebutkan toleransi pada anak usia dini tidak diajarkan melalui teori yang sulit, tetapi ditanamkan lewat pengalaman sehari-hari.
6: Memang kalau di sekolah, apalagi pada anak usia dini, perbedaan ini memang kita ajarkan pada anak-anak. Mereka harus bertoleransi, tidak hanya harus diajarkan melalui teori yang sulit bagi anak-anak ya. Toleransi ini dapat ditanamkan melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya mereka bermain bersama, mau berbagi alat permainan, kemudian mereka menunggu giliran, mau mendengarkan pendapat teman berbicara.

0: kemudian membantu teman yang membutuhkan, tidak mengejek kekurangan.
1: Selain itu, anak-anak diajak membantu teman yang membutuhkan, tidak mengejek kekurangan teman, dan menerima teman yang memiliki kemampuan berbeda. Milawati berharap melalui cara tersebut, anak-anak dapat menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan. Peran masyarakat, khususnya para orang tua, sangat dibutuhkan dalam mengembangkan cabang olahraga taekwondo ke depan. Dukungan masyarakat, khususnya yang sangat membantu dalam mencapai prestasi anak melalui cabur taekwondo. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua, sangat dibutuhkan dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan prestasi olahraga di Provinsi Gorontalo ke depan. Khusus pengembangan cabang olahraga taekwondo, pihak pengurus cabur tersebut senantiasa telah melakukan kerjasama dengan orang tua. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Umum Taekwondo Gorontalo Muhammad Nasaru mengemukakan kolaborasi dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua, sangat penting dalam mengembangkan cabang olahraga ini. Meskipun disadari pengembangan cabang olahraga ini membutuhkan biaya yang cukup besar, namun dengan adanya kerjasama dengan orang tua, permasalahan anggaran tersebut dapat diatasi. Dikatakan pelaksanaan kegiatan untuk cabang olahraga taekwondo umumnya ditangani dengan keterlibatan orang tua yang anaknya terlibat langsung pada olahraga ini.
3: Lalu kemudian kita juga kemarin di bulan September ya, kita ada mengikuti kejuaraan di Look Open Tournament Look Banggai. Itu juga tidak ada bantuan dari siapapun, tapi itu adalah murni dari masing-masing dojang, masing-masing orang tua. Sehingganya kami dengan peserta kurang lebih 100 lebih kita mengikuti itu, alhamdulillah kita punya hasil luar biasa. Kita mendapatkan juara satu umum di festival, juara dua umum di kategori prestasi. Sehingganya untuk memastikan, memberikan harapan kepada orang tua dengan kegiatan-kegiatan itu.
2: Dikatakan dengan adanya prestasi yang telah diraih di berbagai turnamen kejuaraan tersebut, membuktikan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memotivasi anaknya berprestasi. Bahkan dengan adanya kejuaraan yang diselenggarakan tersebut, membuat para pelatih dan orang tua lebih bersemangat mendukung anaknya.
1: Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam Timnas Indonesia Asian Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Bobby Riawan melaporkan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang.
1: Pendengar, mengakhir warta siang berikut kita ikuti rangkuman berita DPRD sepekan ini dalam paket parlementaria selengkapnya bersama reporter Budi Akanto.

0: DPRD Provinsi Gorontalo telah membentuk panitia khusus pansus yang akan membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang diusulkan pemerintah daerah. Pembentukan pansus dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Pada paripurna tersebut, Nixon Yapanto dari fraksi Nasdem dipercaya sebagai ketua pansus, sementara Samsir Jafar Kiai dari fraksi Gerindra mendapat amanah sebagai wakil ketua pansus. Keduanya akan dibantu 12 orang anggota yang mewakili beberapa fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mengatakan pansus tersebut memiliki masa kerja hingga 30 Desember 2026. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, DPRD optimis pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 dapat dituntaskan oleh jajaran pansus.
1: Dalam perkiraan kami waktu cukup. Tapi bila mana ada hal yang krusial, kami bisa perpanjang kembali. Tapi untuk 2 bulan bagi kami untuk menyelesaikan, pansus menyelesaikan perda perubahan. Karena ini perda perubahan, saya kira hanya beberapa poin krusial saja. 3-4 poin saja yang penting. Saya kira itu akan lebih mudah untuk diputuskan pada waktu 2 bulan. Mudah-mudahan tidak ada hal yang merintang. Ya, tapi kalaupun ada hal yang terdesak untuk diperpanjang, ya kami berpanjang. Tapi mudah-mudahan mereka bisa selesaikan dalam waktu 2 bulan. Tugas pansus antara lain mereka mau mengikuti, merevisi kembali atau memperbaiki kembali. Yang tadinya jenis usaha itu hanya 600, itu harus nambah menjadi 1600. Itu suatu angka yang besar sekali sektornya. Hal yang harus dicermati oleh kawan-kawan pansus, pansus bekerja cepat karena ini akan sangat tergantung dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Gorontalo.
0: Ridwan menambahkan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 sangat penting untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru di atasnya. Selain itu, perubahan aturan tersebut juga diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Dengan begitu, pemerintah berharap sektor usaha di Gorontalo dapat tumbuh secara lebih produktif. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka pembahasan RAPBD tahun 2027. Rapat tersebut melibatkan Sekretariat DPRD, Badan Penghubung Daerah Provinsi Gorontalo di Jakarta, Biro Hukum, Biro Umum, serta Biro Kesejahteraan Rakyat. Pembahasan dilakukan terhadap rencana anggaran yang diajukan masing-masing organisasi perangkat daerah. Komisi 1 mencermati setiap usulan untuk memastikan kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sejumlah usulan juga masih membutuhkan pendalaman sebelum nantinya ditetapkan dalam pembahasan RAPBD. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim menyampaikan sejumlah catatan masih menjadi perhatian Komisi 1 dalam pembahasan tersebut.
2: Di pembahasan tadi kami pada prinsipnya menyesuaikan apakah alokasi anggaran yang dituangkan dalam RAPBD terkait dinas badan bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan ketua PPS sebelumnya yang sudah kami sepakati. Di beberapa pembahasan pada dasarnya seluruhnya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kita tinggal menyesuaikan soal besaran anggaran. Tapi untuk Sekretariat DPRD, beberapa hal yang belum kami sepakati, utamanya soal penamaan kegiatan atau sering disebut dengan nomenklatur. Sedangkan hal yang paling menarik adalah soal Badan Penghubung yang menginginkan bagian anggota Komisi 1 agar diberikan tambahan penghasilan atau TPP berdasarkan lokasi kerja di mana TPP mereka tidak bisa disamakan dengan TPP PNS provinsi yang umumnya. Karena kedudukan mereka di Jakarta dengan biaya hidup yang lebih tinggi, tentunya TPP mereka harus juga berbeda atau lebih tinggi daripada TPP PNS pemerintah provinsi umumnya.
0: Pembahasan anggaran mitra kerja tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari tahapan penyusunan RAPBD Provinsi Gorontalo 2027. Komisi 1 masih akan mencermati besaran anggaran serta sejumlah catatan yang muncul dalam pembahasan bersama perangkat daerah. Hasil pembahasan nantinya menjadi bahan untuk memastikan penganggaran setiap mitra kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa ketersediaan air bersih terus mendapatkan perhatian bukan saja oleh pemerintah daerah namun juga anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota DPRD Gorontalo Utara Windra Lagarusu mengemukakan terjadinya kemarau berkepanjangan hingga saat ini menyebabkan sebagian besar kecamatan maupun desa di Gorontalo Utara mengalami krisis air bersih. Sebagai anggota DPRD pihaknya intens melakukan kegiatan turun di kecamatan serta desa memastikan penyaluran air bersih oleh pemerintah daerah.
3: Jadi untuk saat ini agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air.
0: Windra menambahkan pemenuhan air bersih sangat dikeluhkan oleh masyarakat dewasa ini. DPRD bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memantau kegiatan distribusi air bersih yang dilakukan instansi terkait yang ada di daerah tersebut. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menjelaskan, dalam menghadapi tantangan berupa penyebaran disinformasi, radikalisme hingga semakin kuatnya sikap individualisme, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral agar masyarakat mampu menyaring informasi dan perkembangan budaya tanpa kehilangan identitas serta karakter bangsa.
4: Sampai saat ini kita kukuh ya, NKRI itu tidak terlepas dari pengamalan kita terhadap Pancasila. Artinya Pancasila ini betul-betul mampu meneguhkan kembali kesadaran. Ini ideologi adalah ideologi yang tangguh. Kita bisa bertahan dari berbagai macam ancaman termasuk ancaman yang kami katakan ideologi-ideologi tersembunyi. Itu yang catatan pertama yang makanya saya pikir kita perlu juga apresiasi.
0: Laode Haimudi menyampaikan keberagaman tersebut membutuhkan nilai bersama yang dapat menjadi titik temu tanpa menghilangkan identitas dan karakter masing-masing kelompok. Semangat persatuan dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai serta membangun hubungan sosial yang terbuka di tengah perbedaan. Praktik pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gelong atau tangki modifikasi mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan jelas. Menurutnya, penertiban regulasi di tingkat daerah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas yang diperbolehkan, serta untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan. Jika regulasi tersebut dibentuk, substansi tidak semestinya harus berorientasi pada pembatasan. Aturan juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat atau pelaku usaha yang memang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk kegiatan produktif dan memiliki dasar penggunaan jelas.
5: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain dan lain-lain. Itu juga kita melihat belum ada aturan yang mengatur itu. Mau motor, mobil itu bolak-balik itu enggak ada aturannya gitu. Nah, jadi makanya kemudian kita akan rencananya kita mau RDP dengan ESDM, kita mintakan dipergubkan atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali seperti itu.
0: Erwin Ismail juga menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Pendengar, sekian parlementaria.

Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurhansyah Banggai, selamat siang.

terima kasih pendengar, 35 menit dari jam 14 waktu Indonesia Tengah kembali untuk hari ini kami menyajikan program siaran LDR 100% Indonesia. Sebelumnya kita dengarkan dulu ada persembahan berikut ini dari Dewa 19.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Dewa 19, hidup ini indah. Kalau kita mau menikmati dengan cara yang sederhana, rasanya hidup ini indah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan segera buka penelpon yang mau gabung ke line telepon 0821 9664 8664.

0: bisa ikutan di lagu yang akan saya hadirkan pendengar. Anda bisa memilih lagu ini, yaitu Tulus berjudul Lekas, Hidup yang Sepi dari Indah Dewi Pertiwi dan Raim Laude. Babak terakhir, pilih yang mana? LDR 100% Indonesia, halo.
1: 100% Indonesia, halo Kai.
0: Iya, halo juga.
1: Dari Ibu Rosin Sidomulyo.
0: Oke.
1: Lagunya Indah Pertiwi.
0: Baik, baik.
1: Oke Kai, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke penelpon berikutnya. LDR 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Halo Kak.
0: Iya, halo juga.
2: Ibu Alemo.
0: Kenapa?
2: Ibu Lid, Ibu Alemo.
0: Oke, lagu yang mana?
2: Lagunya Tulus.
0: Tulus, Lekas.
2: Iya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros, Ibu Lis. Ya. Kenapa Ibu Ros ya? Yang ngakak di luar tuh. Lanjut kita ke mana nih? Setelah dari Balemo kemana aja sih? Jalannya cepat sekali. Iya, ibarat siapa ya jalannya cepat di akhir zaman. LDR, halo.
3: Halo, 100%
0: Indonesia.
3: Indonesia. Dari Ibu Lis ke Batu Da'a.
0: Dari siapa? Tano. Oh. So ganti nama, tunggu dulu, mau dengar ulang.
3: Tano Uti.
0: Hey, dari Tibut.
3: Sombagan.
0: Dari Tano atau di Ibulin?
3: Abis Ibulin di Tano.
0: Oh.
3: Sobat Tudah.
0: So ganti kirain namanya.
3: Ikutan dengan Ibulin jo.
0: Oh iya dang.
3: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya ada dua, sudah Tulus dan siapa namanya? IDP. Indah Dewi Pertiwi. Lanjut ya ke penelpon berikutnya, silakan mau gabung karena beberapa saat lagi kita akan break. Sebelum muterin lagu saya pasti break. Di 08219664864 atau 0822. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: LDR 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dengan Ibu Tuti.
0: Baik.
4: Lagu lagunya Indah Dewi Pertiwi.
0: IDP.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon berikutnya. Silakan gabung-gabung. Halo. Iya. LDR
5: 100% Indonesia.
0: Wardi ya.
5: Wardi di Tilamuta.
0: Baik.
5: Lagu ini Tulus.
0: Oke.
5: Terima kasih Kak Ain, insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masih keburu nih muterin lagu pertama yang sudah di request. Langsung aja ke lagunya Tulus ya, yang berjudul Lekas.

0: Ada.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, itu tadi lagunya IDP, Hidup Yang Sepi. Sudah menghibur hati Ibu Rostin, Ibu Lis, Tanoo, Ibu Tuti, dan Pak Wardi. Menghibur hati yang sepi. Ya, baik, kita punya lagu berikutnya, pendengar. Ya, kali ini ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ada Mau Audi Ayunda, Untuk Apa. Kemudian Terlalu Manis dari Slang. Pilih mana? Silakan bergabung kembali ke line telepon 08 219664 8664. Ya, LDR 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Aisyah, Ibu Nel, boleh oke.
0: Baik.
1: Ayunda.
0: Maudi.
1: Iya. Oke, Aisyah, jolosan selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Neli. Dari Bolyohuto. Lanjut lagi yang berikutnya. Sudah pilih tadi Bu Nelly lagunya siapa? Mau di Ayunda Untuk Apa? Ada lagi yang mau gabung, silakan LDR 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100%
0: Indonesia.
2: Iya. Dari Dian di Pekan.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya
0: Slang. Oke, okay, Terlalu Manis. Aisa.

0: Lanjut. LDR, halo. Eh, halo. Silakan. So di mana ini suara dang? Iya. LDR 100% Indonesia lo.
1: Oke, baik. Ditutup dulu deh kalau memang enggak bisa nangkap suara saya. Ya. Tutup aja dulu. Nah, gitu biarin orang lain masuk. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Dari Mudia lah kalau di Bonepante.
0: Weh, jauh poli orang Bonepante.
2: Iya, ada kebakaran di sini.
0: Di mana?
2: Iya, di gunung sini Patorang. Di Bonepante sini.
0: Yang mana?
2: Oh, berapa hari ini ada bakar kabut lagi.
0: Oh, pantas. Oh, jadi di kebakaran ini gunungnya ya?
2: Ya, di okay. Gunung. Ada kampung di situ, IKI.
0: Ya, di daerah apa itu namanya?
2: Di Pelita Hijau dengan Kamiri, waktu dapat gunung
0: desa
2: dengan
0: Kamiri.
2: Iya.
0: Kalau Tihu dia kan masih jauh kemari ya, di Tihu ya?
2: Di Tihu, oh iya. Itu di gunung, ini, kampung di bawah.
0: Oh, kalau Tihu kampung yang di bawah kemari, tapi DP gunung yang di belakang Tihu itu ada terbakar ya?
2: Iya, di sebelah Patorang itu, kain itu. Dapat lihat di sini, di asap ya, so, Patorang sini di asap.
0: Bu Sepot yang dapat lihat?
2: Ya ada. Ini sebakau.
0: Bunda perasa DP asap iyo sampai di sini. Itu awan bak kuning, mudah pale itu matahari bak kuning semua.
2: Malam udah pale merah-merah itu sebelah ini.
0: Betul. Baik, kalau Ibu dia mau pilih lagu apa ini?
2: Apa lagu apa-apa kan?
0: Nah, itu pol ya, beba cerita kebakaran ini Ibu dia.
2: Soalnya ini aku dulu ada urus ini majelis kain selantan kain.
0: Oke, mau di Ayunda untuk apa? Terus lagunya Slang Terlalu Manis, pilih yang mana?
2: Iya, yang terlalu manis itu, soalnya ada makan manis ini.
0: Oh, begitu ya, jangan terlalu manis deh kalau makan. Kalau cewek iya. Boleh, terlalu manis untuk disayangkan. Terima kasih Bu Dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Tihu ya, di gunung sana ya. Jadi memang kebakaran lahan dan hutan ini atau karhutla ini so di mana-mana ada. Yang tadinya kita tahu itu hanya ada di wilayah Kalimantan, ternyata Sulawesi so banyak. Di Makassar ada, Sulawesi Selatan ya, terus di Sulawesi Tengah juga ada, Gorontalo juga ada. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya yang mau gabung setelah ada Slang yang dipilih Bu Dia. Mau kemana lagi kita? LDR, halo.
3: 100% Indonesia Bu Ain.
0: Iya.
3: Darmin Boto Bu Ain. Oh,
0: Ibu Hapsa.
3: Ikutan apa ya lagunya Maudi?
0: Maudi Ayunda. Oke.
3: Okay. Terima kasih Bu Ain. Sehat selalu Bu Ain.
0: Iya, amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Hapsa dan keluarga. Kita masih menunggu satu penelpon lagi ya, baru saya putarin lagunya karena sudah ada dua lagu yang di request 4 penelpon. LDR, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Mursid, Tamalate.
0: Oke, Bung Mursid.
4: Terlalu manis.
0: Oke.
4: Manis wajahmu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kok Ibu? Pak Mursid. Di Tamalate lagunya Slang juga terlalu manis. Baiklah, kalau begitu saya juga tidak ingin lama-lama mau dengar lagunya Slang. Ini dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 100% Indonesia kembali masih menunggu Anda di line telepon 08219664664. Namun ingat, lagu-lagu yang saya sebutkan ini boleh dicatat lagi nih. Firza seperti yang kau minta, ada Isyana Saraswati, Sikap Duniawi, dan Rita Effendi, Telah Terbiasa. Ku telah terbiasa, na na na na na. Ya. LDR 100% Indonesia, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya. Silakan, dari siapa di mana?
1: Dari Ibu Ia di Bua Lemo.
0: Oke, Ibu Ia di Bua Lemo. Langsung saja pilih lagunya. Lalu, yang mana?
1: Firza.
0: Firza. Hmm. Baik.
1: Oke, Kak. Salam kuala tercinta. Amin ya rabbal alamin.
0: Makasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firza, seperti yang kau minta lagunya ya.

0: Air 100% Indonesia. Halo. Oke. Ya, halo.
1: Ya, selamat sore.
0: Sore juga. Mungkin bisa dikecilkan dulu volume radionya. Iya, kecilkan dulu ya, biar saya tidak bising di sini.
1: Ya, 100% Indonesia, Bang.
0: Iya.
1: Lagu Rita Effendi.
0: Rita Effendi, dengan siapa dulu ini?
1: Nasir di Limpoto Barat.
0: Pak Nasir, nanti lain kali kasih mati juga itu radio, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Limboto, Pak Nasir, silakan sudah merequest lagunya Rita Effendi. Ah, jadi ini lagunya tahun 90-an. 082196648664 082199 100% Indonesia, halo.
2: Halo, Ender, 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Ya.
0: Pak Kahar.
2: Ikutan dengan Ibu Ia yang di Gualemo.
0: Firza.
2: Nah, ya, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagunya Rita Effendi. Salah, Firza. Oke. Menunggu yang berikutnya, penelpon yang ke 14. Silakan.

0: kunjungi sekarang juga. Oke, halo LDR.
1: Ya, silakan kembali ditekan nomornya.
0: LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Suster Sen Indonesia.
0: Iya, dari Inka ya.
2: Iya.
0: Oke, Inka.
2: Ikutan lagunya itu Firza.
0: Firza.
2: Makasih ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada satu lagi, saya tunggu ya sebelum saya putarin lagunya. 31 menit masih panjang nih. Jadi ada lagu, ada nanti juga cepat break kita hari ini. Halo LDR.
3: 100%.
1: Yo, 100%.
3: Ya. Dari Garut.
1: Oh, Pemansur Dali.
3: Ya, seperti itu.
1: Silakan pilih lagunya.
3: Itu yang tadi.
1: Yang mana? Itu
3: yang baru. Siapa itu tadi? Itu Adinda, itu Adinda siapa itu?
1: Rita Effendi.
3: Ah ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu. Seperti Inces ya, kalau bicara seperti itu. Baik, setelah dari Garut kita langsung mainin aja dulu lagunya ya. Sudah 15 penelpon ya Pak Mansur Dali. Lagunya yang saya mainin lebih dulu adalah lagunya siapa nih? Firza ya. Jadi karena dia yang lebih banyak di request. Ini dia. Seperti yang kau minta. Lagu ini pernah populer dari seorang Krisya.

16 waktu Indonesia Tengah dalam program LDR 100% Indonesia. Langsung lanjut aja ya pendengar, karena kita mau buru waktu nih. Ya, di 100% Indonesia kembali masih membuka Anda. Ya, ada lagunya yang saya sudah siapkan. Pilihan Virgun, Tak Setara, Melly Goeslaw tahun 2009, Cinta.

0: Ya, Novia Kolopaking yang berjudul Bunga Mawar. Silakan kalian telepon lah pada 1964-8664.
1: LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Iya. Oh, maaf nih. Novia Kolopaking.
2: Oke.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Novia Kolopaking. Oh, bunga mawar lekaslah mengembang. LDR 100% Indonesia, buka lagi nih di line telepon 082196644. Saya tadi sempat membaca WhatsAppan dari Ibu Hasni di Molalau. Ibu Hasni, lagunya Maudi tadi ya, sudah oke. Okay. Terima kasih Ibu Hasni. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo LDR 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
3: Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking, siapa dong? Halo. Tipe ini dengan siapa ini, dang? Oke, okay, close. Ya, saya masih menunggu yang lainnya yang mau gabung, tapi serius dong, kasih tahu namanya. Saya mau buka lagunya, saya kasih. Tapi kasih tahu namanya. LDR 100% Indonesia.
4: Halo.
0: Ya, halo juga.
4: Dari Cokro.
0: Cokro Ibu Asna.
4: Ya,
0: Mas. Ya, silakan.
4: Lagunya Cokro Ibu Asna.
0: Novia Kolopaking.
4: Ya.
0: Baik.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan Ibu Afni, Ti Oma Afni. Ti Afni Pe Oma. Berikutnya kalian telepon lagi ya, saya tunggu mau bergabung. Silakan

0: Oke. Silakan. Kita di akhir waktu ya, jadi mungkin tidak akan menunggu lama untuk Anda yang ingin bergabung tapi masih ragu.
1: Close. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa? Di mana?
2: Dari Ibu Dewi di Biluhu.
1: Biluhu?

0: Iya.
1: Harusnya ya, kalau sekarang itu mesti ada dua lagu yang mesti dipilih. Mesti tiga, Le. Jadi Novia kalau pakai semua oke, saya tidak akan menambahkan lagi yang lainnya. Dan mungkin ini satu penelpon terakhir. Oke, dua penelpon terakhir saya tunggu.

0: Ya, 100% Indonesia lo.
1: Halo, Eden.
0: Ya.
1: Indonesia. Ya. Dari Lina di Kalida.
0: Lina.
1: Lina.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, Virgan. Ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virgan. Ibu Lina yang ada di Kabila ya, request lagu ini. Satu lagi saya tunggu sebelum saya harus ini lagunya dan saya akhiri sampai di sini ada satu penelpon terakhir. Ya. 08211994 atau 08225996834.

pendengar dimanapun Anda berada, lagunya LDR 100% Indonesia kami tuntaskan sampai di sini. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung, dan nantinya lagu-lagu ini akan kami mainkan. Sekali lagi terima kasih, Cintai Musik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Nur Ensyah Banggai, kembali hadir untuk Anda di sore hari ini dengan program tamu kita. Namun sore ini kita bicarakan, ya, kita ada berkolaborasi dengan Kejati Gorontalo, ya. Jadi kita akan bicarakan soal soal kejaksaan yang punya bidang yang tentunya memiliki fungsi yang sangat erat dengan kinerjanya, ya. Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini sekali lagi saya punya tamu terhormat, ada dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan kita memang menghadirkan program ini sewaktu-waktu dalam Jaksa Menyapa. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hal ini kita bicarakan tentang pengawasan sebagai penjamin mutu di wilayah Kejati. Dan saya sudah punya tamu hari ini, Bapak Muhammadong SH. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Bu.
0: Ya, beliau sebagai pemeriksa pidana umum dan pemulihan aset. Kemudian ada di depan saya juga Pak Bobby Octavian Jefferson Selang SH.
2: Ya. Selamat sore, dan selamat sore juga buat pemirsa.
0: Baik, beliau sebagai pemeriksa perdata dan tata usaha negara. Jadi kita mau cari tahu sebenarnya dalam hal ini pengawasan di internal kejaksaan sebagai penjamin mutu yang ini digunakan oleh wilayah Kejati Gorontalo dalam hal pengawasan. Ya, untuk sore hari ini saya langsung ke Pak Amadong, Pak Muhammadong, Pak Muhammadong, ini kegiatan pemeriksaan administrasinya, ya, seperti mungkin dengan memberikan arahan yang dilaksanakan, apakah ini ada agenda rutin dalam bidang yang sudah dikatakan bahwa ini adalah bidang pengawasan, atau sekaligus ini ada mungkin ada temuan khusus yang mungkin dibincangkan di sore hari ini?
1: Ya, makasih, Bu. Mungkin ya, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa bagian pengawasan ini diatur oleh Peraturan Jaksa Agung nomor 022 -A/JA/03/2011, itu tentang penyelenggara pengawasan kejaksaan RI. Jadi pengawasan ini ada di tingkat pusat, itu ada namanya Jangwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jadi turunannya ada selain Jangwas ada inspektur, ada pemeriksa juga di pengawasan. Jadi turunannya kita di Kejaksaan Tinggi ada pengawasan dan pemeriksa. Nah, jadi turunannya itu. Yang penting kita ketahui. Baru yang kita ini sebetulnya kejaksaan ini dalam proses pengawasan itu ada dua fungsi di situ. Ada pengawasan fungsional, ada pengawasan apalagi namanya ini? Pengawasan melekat. Jadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
0: Ya. Dan mungkin itu bisa apa ya namanya? Bisa dikatakan bahwa bidang pengawasan ini sekaligus sebagai penjamin mutu, begitu.
1: Iya.
0: Dan bukan sekedar pemeriksa. Nah, ini mungkin ada depnya beda ini, Pak.
1: Ya, perlu kita ketahui bahwa penjamin mutu di sini semua kegiatan itu sudah berdasarkan dengan SOP atau peraturan-peraturan yang ada di kejaksaan. Jadi jangan sampai ada keluar dari di situ. Itulah gunanya kita sebagai penjamin mutu. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu sudah sesuai dengan koridor yang diatur oleh undang-undang.
0: Iya, Pak Bobby mungkin bisa menambahkan ini aspek apa saja sebenarnya yang menjadi fokus pemeriksaan atau sekaligus pengawasan yang dikatakan dalam penjamin mutu ini? Apakah dia sudah termasuk sekaligus di situ ada administrasi perkaranya? Apakah juga sekaligus dengan pengelolaan anggarannya? Atau kedisiplinan sekaligus juga bagaimana pelayanan ke publik, begitu Pak Bobby?
2: Ya, izinkan saya sedikit menjelaskan terkait dengan fungsi pengawasan yang ada di Kejaksaan.
0: Oke.
2: Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan mandat utama, yaitu terdapat pengawasan internal yang tugasnya secara independen dan profesional. Selain itu juga, pengawasan ini merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang mana pemerintah mewajibkan setiap lembaga negara harus mempunyai pengawas internal.
0: Ya.
2: Kemudian beberapa peraturan yang secara internal berupa peraturan Jaksa Agung dan beberapa peraturan yang lebih spesifik lagi mengatur tentang bagaimana pengawasan itu dilakukan, mulai dari pengawasan tentang teknis, kemudian administrasi. Dapat juga saya jelaskan bahwa pengawasan ini, seperti teman saya bilang tadi, bahwa pengawasan itu ada pengawasan melekat dan ada juga pengawasan fungsional. Selanjutnya, kalau saya dapat analogikan pengawasan itu yang disampaikan teman saya tadi terkait dengan fungsi dari...
0: Iya, silakan Pak.
2: Pengawasan itu sebagai fungsi dari pengendali mutu, secara sederhana saya analogikan seperti ini. Kejaksaan itu seperti sebuah restoran besar, restoran bintang 5. Di dalam restoran itu ada koki. Koki itu sama seperti jaksa. Jaksa, dan mereka lah yang melaksanakan fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas. Kemudian di situ ada hidangan yang dibuat oleh para koki. Nah, hidangan ini itulah yang namanya keputusan dan pelayanan hukum. Ketika koki memasak sebuah hidangan, tentunya harus ada yang melakukan pengecekan. Hidangan ini apakah sudah dibuat dengan baik dan benar? Misalnya, kadang-kadang masakan itu dibuat rasanya seperti asin atau basi.
0: Kelebihan garam gitu ya.
2: Ya, kelebihan garam. Nah, itu berarti ada terjadi sebuah kesalahan dalam proses hukumnya. Analoginya seperti itu. Kemudian, ada juga dalam pelayanan restoran itu kadang-kadang suka tidak ramah terhadap para pengunjung.
0: Betul.
2: Nah, siapa lagi yang mau memastikan bahwa pelayanan di dalam restoran ini dapat disajikan dengan baik dan benar? Nah, oleh karena itu, disinilah fungsi pengawasan yang ada di kejaksaan. Dia bertindak seperti sebuah head chef. Nah, head chef ini menjamin quality control atau sebagai penjamin mutu, bahwa memastikan setiap hidangan yang dibuat oleh para koki ini dari dapur restoran ini sudah memenuhi kualitas standar terbaik. Analoginya seperti itu, sehingga fungsi pengawasan di sini betul-betul sangat penting seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.
0: Iya.
2: Kurang lebih seperti itu.
0: Lalu dalam praktiknya bagaimana kejaksaan itu memastikan proses pengawasan ini bisa berjalan objektif atau tidak sekedar formalitas gitu ya Pak Bobby?
2: Ya. Pengawasan yang tugasnya sebagai pengendali mutu ini ada dua tugas sebenarnya utama. Dia melakukan pengendali mutu dari hasil kerja. Pengendali mutu hasil kerja ini terkait dengan penanganan secara teknis di kantor. Misalnya ada tugas jaksa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan suatu tindak pidana. Kemudian kami sebagai jaksa pengawas ini memastikan setiap proses itu berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada fungsi pengawas itu sebagai penjamin mutu perilaku pegawai.
0: Nah ini dia.
2: Nah, di fungsi tersebut kami sebagai pengawas melakukan pengawasan secara melekat terkait dengan sikap dan etika dari para pegawai.
0: Betul, betul.
2: Contohnya, kami berusaha dan berupaya untuk setiap pegawai tidak melakukan permintaan atau menerima pungutan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan pelayanan secara ramah kepada masyarakat. Nah, selain itu juga terkait dengan pelayanan ini harus dilakukan secara tepat waktu dan disiplin.
0: Betul. Ya, Pak Bobby, mungkin juga Pak Muhammadong bisa menambahkan dalam hal pengawasan yang sudah banyak dilakukan selama ini. Dan mungkin ada juga yang sempat muncul masalah pada saat pengawasan itu. Lalu

0: oknum, bukan dari institusi sebetulnya. Itu Bu.
1: Jadi menarik nih, ketika sudah dilakukan pengawasan, artinya juga pasti setidaknya ada temuan misalnya ya. Nah, ketika dalam temuan-temuan ini tindakan seperti apa yang akan dilakukan, atau ini sebagai upaya dalam menjamin mutu itu sendiri ya Pak ya. Nah, nanti kan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dan para pendengar juga Anda bisa nantinya bisa berpartisipasi untuk sekedar bertanya di line telepon 0821-9664-8664. Kami akan kembali setelah break yang berikut ini.
2: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, hey, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh. Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: sore ini Jaksa Menyapa, yang sebenarnya program ini rutin ya kami hadirkan beberapa tahun lalu di RRI, namun untuk belakangan kita tinggal durasinya mungkin sekali-sekali. Dan kita juga sudah punya telepon sebelum kita melangkah pada pertanyaan saya ya. Ada penelpon ini, Pak. Ya mungkin bisa diangkat satu?
1: Silakan.
0: Ya, silakan. Ya, penelpon.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: Sudirman Pane Batuda.
0: Pak Sudirman Pane, baik, silakan.
2: Terima kasih atas pemaparan daripada Pak Jaksa Pengawas ya ini.
0: Iya.
1: Iya, benar.
2: Mungkin ada yang akan kami pertanyakan. Ya, mungkin jaksa secara umum saja. Dalam hal kaitan dengan pengawasan. Di sekarang ini, Pak, ada juga yang sudah barangkali baru dicetuskan ya untuk jaksa pengacara negara kalau tidak salah. Serangkaian dengan hal ini, kalau kita bisa melihat bahwa ada JPU itu menerima limpahan daripada kepolisian, baik dia pidana maupun perdata. Tetapi kalau untuk pengacara negara ini bagaimana? Apakah memang punya penyidikan dan penyelidikan tersendiri dalam hal
0: ini? Jadi ini kita bicara soal penjamin mutu ya. Jadi bagaimana kualitas dari Kejati itu sendiri, begitu Pak?
2: Iya, maksud saya begini.
1: Tidak apa-apa.
2: Nanti. Ini kan mutu yang kita upayakan mutunya jadi baik secara umum.
0: Iya. Baik.
2: Nah, sekarang saya beralih saja pertanyaannya begini Pak. Ini mohon maaf saja karena ini sudah menjadi begini. Ada hal-hal yang memang terjadi di kejaksaan yang berarti dikatakan melanggar lah atau apa namanya.
0: Oke. Okay.
2: Kira-kira untuk mutu daripada jaksa pengacara negara ini siapa kira-kira ke depan?
0: Terima kasih Pak Sudirman Pane di Batuda. Bisa langsung dijawab saja mungkin Pak Madong atau Bapak Bobi, silakan.
3: Ya, makasih.
0: Maaf Pak Muhammad Dong.
3: Boleh, biasanya. Tidak apa-apa Bu. Izin dengan Pak siapa ini?
0: Pak Sudirman Pane di Batuda.
3: Oh Batuda. Mm-hmm. Oh iya. Pak Sudirman, begini. Kalau yang jelas kalau di Perdata dan Tata Usaha Negara itu di bidang datun itu tidak ada penyelidikan di situ. Jadi tugas fungsi daripada datun itu di situ itu sebagai pengacara negara di situ. Jadi tujuannya membela hak-hak negara di situ, kepentingan pemerintah di situ. Jadi kalau dibilang sistem di bidang datun itu atau Perdata dan Tata Usaha Negara di situ tidak ada penyelidikan di situ Pak. Intinya itu. Hanya di situ memang bagaimana kalau pada intinya datung itu bagaimana caranya bisa melakukan pencegahan kalau umpamanya ada penanganan perkara. Kalau datung itu cuma masalah perkara perdata, tidak ada pidana di situ. Mungkin itu Pak.
0: Jadi tidak ada pidana perdatung ada pidana. Memang dia mungkin bisa ditambahkan Pak. Iya. Bisa.
4: Saya tambahkan sedikit.
0: Ya, mic-nya mungkin ini sedikit trouble ya. Iya. Ya. Bisa dilanjutkan ya, Pak. Iya.
4: Jadi saya tambahkan sedikit bahwa seperti yang ditanyakan tadi Pak Sudirman, apa sih sebenarnya yang dinamakan ini jaksa pengacara negara? Itu peran jaksa bukan bertindak sebagai penyidik, penyelidik, atau penuntut umum. Tetapi jaksa itu bertindak atas nama negara, mewakili negara. Misalnya ada tadi disampaikan bahwa ada tugas-tugas jaksa itu melakukan penyidikan. Dia juga memang atas nama negara untuk mencari fakta-fakta hukum terkait dengan pelanggaran pidana. Tetapi kalau di jaksa pengacara negara itu bertindak atas nama negara, mewakili dari negara.
0: Iya. Ya, mungkin juga ini sekaligus dengan kebetulan saya punya pertanyaan nih pendengar sekaligus dengan Pak, ini tidak ada namanya ya. ada pertanyaan melalui WhatsApp kami di sore ini. Pada pertanyaan ini juga sekaligus mungkin mewakili dari yang lain. Jika di persidangan ini terbukti bahwa pencairan ada dana dana hibah KONIT merupakan hasil titipan melalui jalur pokir anggota DPRD, apakah anggota dewan terkait dapat turut dijerat pidana korupsi atas dasar penyalahgunaan wewenang dan pemufakatan jahat meskipun mereka tidak mengelola secara langsung dana di lapangan. Ini kayaknya sudah melenceng sih ya dari sebenarnya apa yang kita bahas. Namun mungkin ini sedikit titipan saja ini Pak pertanyaan.
4: Iya, iya. Jadi kalau terkait dengan itu memang lebih mengarah kepada pidana.
0: Iya.
4: Tetapi kami mencoba mengkaitkan apa sih sebenarnya tugas pengawas di dalam proses seperti itu.
0: Iya.
4: Disitulah peran pengawas. Yang mana kami menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ini sudah berjalan sesuai dengan SOP. Nah, sehingga seperti yang sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa dalam prosesnya jaksa pengawas itu melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala di semua satuan kerja yang ada di tingkat kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, yang nantinya juga akan dilaksanakan pekerjaan serupa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri. Nah, apa sebenarnya yang kita lakukan? Itu adalah memastikan terlaksananya tertib, pertama tertib administrasi.
0: Administrasi.
4: Ya, kemudian layanan kinerja. Dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP.
0: SOP.
4: Ya. Dari situ kami jaksa pengawas ini melakukan verifikasi sejauh mana dari semua satuan kerja baik tingkat kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri telah melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan dengan melakukan perbaikan atau melakukan pemulihan terhadap semua proses yang sudah dikerjakan. Nah, dari pertanyaan tersebut yang menarik adalah apakah proses itu dapat dilakukan atau tidak? Kita bicara dalam konteks memang pidana korupsi. Tetapi ketika kita kaitkan dengan tugas-tugas dari jaksa pengawas, kami juga melakukan menjamin mutu bahwa hasil dan tugas yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ini sudah sesuai dengan prosedur, yaitu SOP yang berlaku khusus untuk dalam penanganan perkara pidana. Baik itu pidana umum maupun pidana khusus.
0: Ada mungkin yang perlu kita tahu sejauh mana adanya koordinasi dengan pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang mungkin dikatakan ini bisa diperlukan agar ya istilahnya sekaligus sebagai pengawasan yang lebih efektif. Adakah seperti itu ya?
4: Koordinasi itu terkait dengan bagaimana hubungan dalam misalnya tugas-tugas dalam tugas-tugas tata usaha negara atau keperdataan. Nah, kalau tugas dalam bidang pengawasan, kami memang sudah diamanatkan oleh aturan baik secara internal dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun dalam PPN 60 tahun 2013 bahwa kami harus bertindak untuk melakukan pengawasan secara independen dan profesional. Sehingga tugas-tugas sebenarnya pengawasan ini adalah tugas-tugas memang secara internal yang kami laksanakan.
0: Ya, sejauh ini mungkin dari kejaksaan bagaimana nantinya seandainya ya di instansi kejaksaan itu sendiri melakukan perbaikan dan ini tanpa menunggu munculnya persoalan hukum misalnya ada nggak ya yang dilakukan seperti itu sejauh ini mungkin sudah ada pernah kejadian yang dilakukan. Seperti apa?
4: Ya, tadi saya menyambungkan juga bagaimana cara kami bekerja terkait dengan tugas-tugas pengawasan. Yang pertama kami melakukan audit. Audit ini adalah untuk melakukan memeriksa laporan keuangan dan capaian kinerja dari masing-masing satuan kerja. Jadi kami datang dan melakukan pemeriksaan semua proses misalnya pencairan dana dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja yang setingkat misalnya kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian kami juga melakukan inspeksi. inspeksi ini kami datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri, baik itu yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
0: Sidak gitu ya.
4: Berarti kalau tidak direncanakan kami melakukan sidak. Nah, itu kami lakukan. Kemudian ada juga tugasnya itu namanya review. Review itu melakukan pemeriksaan ulang terhadap prosedur. Misalnya dalam berkas perkara sebelum itu proses berjalan ditingkatkan di tahap penuntutan di pengadilan, kami melakukan review. Melakukan review apakah ini sudah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam SOP. Kemudian melakukan monitoring. Nah, monitoring ini memastikan bahwa segala saran tindakan yang sudah kami berikan ini sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan benar dan baik. Itulah empat proses dan empat tahapan yang kami lakukan oleh jaksa pengawas yang ada di Kejaksaan Tinggi.
0: Ya, jadi ini sudah sekaligus untuk mengukur efektivitas dari pengawasan yang selama ini dilakukan.
4: Ya, betul. Kita tadi kembali lagi ke judul bahwa kami tugas pengawasan ini adalah memastikan terjaminnya mutu dari kualitas pekerjaan. Nah, kalau dulu memang paradigma yang lama itu tugas kami itu seperti watchdog. Kami hanya melakukan monitoring atau memantau apakah setiap personil kejaksaan ini terjadi kesalahan atau tidak. Prosesnya itu akhirnya bergeser bahwa kami tidak hanya melihat apakah itu sudah terjadi kesalahan atau tidak, tetapi justru kami ini datang mencegah jangan sampai terjadi kesalahan prosedur itu. Sehingga proses itu kami jamin bahwa mutu pekerjaan, mutu perilaku dari setiap jaksa itu sudah betul.
0: Selama ini ada mungkin yang tadi sempat saya tanyakan kembali bahwa ada tantangan terbesar yang dilakukan untuk memastikan mutu pelaksanaan program terutama yang ada di kegiatan kewilayahan yang ada di Gorontalo. Di wilayah Gorontalo.
3: Ya, makasih.
0: Pak Muhammad.
3: Ya. Ya. Kalau masalah kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Gorontalo memang ada beberapa memang yang mungkin ada labdu atau apa segala macam, tapi pada intinya itu bagaimana kita menjamin di wilayah Gorontalo ini tidak ada permasalahan yang ada sudah sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang ada di kejaksaan.
0: Tapi mungkin ini juga sekaligus ingin kita tahu bersama, ada juga kita perlu adanya keterbukaan informasi misalnya ya, walaupun ya di intern Kejaksaan Tinggi itu sendiri memang melakukan hal ini sebagai pengawasan dan tujuannya sebagai penjamin mutu itu sendiri. Nah, kira-kira seberapa penting keterbukaan informasi dan dokumentasi khusus untuk mendukung proses pengawasan seperti ini?
3: Ya, kita itu ada di apa namanya Prisma, Bu. Di Prisma itu masyarakat bisa membuat laporan atau pengaduan dan bisa mengetahui. Sebenarnya banyak aplikasi yang di kejaksaan itu mungkin di Datung ada yang namanya apa ini aplikasi saya lupa lagi namanya ini, yang aplikasi di Datung banyak, Bu, yang dikejar-kejar juga sudah ada. Jadi kita dapat monitor di masing-masing, di Instagram, di mengenai keterbukaan publik, masalah penanganan perkara itu sudah bisa dilihat sebetulnya di medsos. Jadi kalau masalah keterbukaan itu kita sudah terbuka, apalagi sekarang kan sudah ada perkara di pengadilan kan sudah bisa dicek juga di eberpadu itu. Jadi bisa dilihat.
0: Oke, secara intern ya mungkin Pak Bobi juga bisa menjelaskan sedikit, karena konteks pengawasan ini ya harus bukan hanya sekedar di bawah ya, di Kejaksaan Tinggi ini harus secara menyeluruh ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan peran dari pimpinan itu sendiri dalam hal ini instansi kejaksaan memastikan adanya rekomendasi, misalnya ada perbaikan-perbaikan yang harus benar-benar dilaksanakan ini dari atas ke bawah ya, jenjangnya seperti itu, bagaimana pengawasannya?
4: Ada sistem kami yang namanya pengawasan melekat. Ada juga pengawasan fungsional. Pengawasan melekat ini dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Contoh, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Pengawasan melekat itu langsung dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri serta seluruh jajarannya terhadap proses yang dilakukan, pidana, perdata. Nah, kemudian ada pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional itu dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tingkat pusat itu dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan serta seluruh jajarannya. Setingkat provinsi atau setingkat kejaksaan tinggi dilaksanakan oleh asisten pengawasan dan seluruh pemeriksa. Nah, proses-proses ini tentunya kita akan lakukan secara terbuka. Karena prinsip kami itu bekerja secara profesional dan independen. Jadi kami bukan karena berdasarkan atas titipan dari siapapun, dan kami bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, proses-proses ini sudah kami lakukan di semua satker yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Nah, proses-proses ini tentunya secara berjenjang juga harus kami laporkan sampai ke tingkat Kejaksaan Agung. Sehingga jika ditemukan ada proses yang dilanggar, itu harus kami lakukan perbaikan. Karena disitulah proses jamin mutu bahwa tidak ada yang dilakukan oleh setiap jaksa maupun staf itu. Proses yang dilakukan kami jamin bahwa dari awal sampai selesainya itu sesuai dengan aturan. Itu yang sudah kami lakukan yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
0: Ya, terus mungkin ya tadi seperti dikatakan Pak Muhammad dong, bahwa selama ini kan dari Kejati itu sendiri juga sudah ada layanan yang membuat apa keterbukaan informasi ya, yang tadi sudah dikatakan. Dan mungkin ada flashbacknya, bisa kembali masyarakat itu apakah dari Kejaksaan Tinggi sendiri merasakan ada dampaknya dari manfaat pengawasan ini yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri?
4: Ya, tentu. Saya bisa misalnya contohkan bahwa keterbukaan terkait dengan pengawasan ini, kami melakukan pengawasan terhadap layanan kinerja. Layanan kinerja ini dapat saya contohkan misalnya ketika nanti ibu datang ke Kejaksaan Tinggi, pintu pertamanya akan nanti menyambut itu ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ akan didata siapa yang datang, datangnya jam berapa, keperluannya apa, dengan siapa, dan itu kami langsung registrasi secara digital. Jadi kami itu melayani masyarakat sekarang itu tidak secara sembarangan. Bahkan pimpinan kami sampai di Jakarta pun bisa melihat siapa yang datang dan keperluannya apa. Karena ketika nanti mereka datang, mereka harus menyampaikan misalnya identitas, keperluannya tentang apa, dan kami menjamin bahwa proses layanan itu berjalan sesuai dengan keinginan juga dari masyarakat pencari informasi. Nah, jadi keterbukaan informasi, kemudian penjamin terhadap layanannya mutu oleh masyarakat, di situ kami melakukan monitoring secara melekat.
0: Ya, tapi sejauh ini apakah keberhasilan pengawasan yang dilakukan cukup diukur dari misalnya dari jumlah temuan, atau justru berkurangnya masalah dan mungkin bisa ditambahkan juga dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan dari program-program yang sudah ada di lembaga kejaksaan?
3: Ya, makasih Bu. Mungkin seperti apa yang Ibu bilang, memang selama proses pengawasan itu memang ada dampaknya, memang dampaknya dari pihak baik instansi Kejati, Kejari, pihak itu ada perubahan lah. Maksudnya mungkin selama ini jaksa-jaksa mungkin ada yang nakal, sekarang sudah
0: harus kita, tertib ya.
3: Harus tertib. Tidak bisa lagi ada yang, kalaupun ada yang sudah kita peringati dan bagaimana bisa sesuai dengan SOP, kalau tidak terpaksa kita lakukan pengawasan. Mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan ke yang bersangkutan. Jadi begitu.
0: Ini artinya sebagai bentuk pengawasan yang transparan, kemudian sekaligus ini sebagai akuntabel, bagaimana kita memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa kejaksaan memang benar-benar memiliki satu bidang yang disebut dengan penjamin mutu itu, ya, bidang pengawasan penjamin mutu. Baik, kita mungkin akan masih menunggu, ya. Baik, kita break dulu, ya, pendengar, dengan mungkin akan bisa sampai ke bagaimana nantinya ke depan ada langkah-langkah apa yang nantinya dilakukan dalam pengawasan ini. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Baik, pendengar, kita masih kembali dengan Jaksa Menyapa yang sekali lagi kita bicara soal bagaimana Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan pengawasan dengan tugas-tugasnya yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana menjamin mutu itu sendiri, ya. Pengawasan sebagai penjamin mutu di wilayah Kejaksaan Tinggi. Jadi tugas-tugas internal dari di Kejaksaan itu yang nanti masih kita akan bahas. Pendengar, kita tadi sudah bicara soal dampaknya, ya. Mungkin kita juga bisa merasakan bahwa ketika pengawasan itu dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang dalam juga terhadap kejaksaan dari masyarakat. Ini kan yang mestinya menjadi tujuannya, kan. Nah, kira-kira evaluasinya ke depan, ya, karena kita bicara soal ke depan ada langkah-langkah yang mesti dilakukan. Apa kira-kira perubahan yang paling penting yang ingin diwujudkan melalui penguatan dari fungsi pengawasan wilayah Kejati Gorontalo itu sendiri?
3: Kami dari bidang pengawasan ini memang tentunya sesuai dengan slogan kami bahwa kami bekerja melakukan penjamin mutu sebagai quality of assurance terhadap semua proses yang dilakukan oleh semua jajaran kami. Harapan kami ke depan itu kita akan sangat berprioritas itu terhadap menjamin mutu sikap dan perilaku dari seluruh pegawai juga. Sehingga sikap dan perilaku yang baik dan benar ini tentunya akan berpengaruh dengan kualitas pekerjaan. Misalnya kami selalu menyampaikan bahwa setiap pegawai itu bekerjalah seperti beribadah.
2: Betul.
3: Ya. Jadi kalau kita bekerja itu dengan kepercayaan bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah bagian dari ibadah, tentunya dia akan berjalan sesuai dengan track. Dia akan berjalan di jalur yang benar. Nah, tentunya itu akan berpengaruh terhadap proses yang akan dikerjakan. Tapi kalau sikap dan perilaku ini sudah menyimpang, ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses yang akan dikerjakan. Mau di bidang pidana, perdata, mau di pengembalian aset pun, itu akan dikerjakan sudah akan menyimpang. Oleh karena itu kami tetap berusaha berupaya dengan semaksimal mungkin supaya setiap proses itu yang dikerjakan sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada.
2: Ya, semoga saja mungkin ya di bagian-bagian atau di bidang-bidang yang ada di sana ini memang seperti yang dikatakan tadi Pak Muhammadong bahwa manusia pasti ada kekeliruannya, pernah nemu juga ya yang ada yang suka nakal. Tapi ketika membangun pemahaman bahwa pengawasan ini dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana memastikan ini akan bisa berjalan secara lancar.
4: Izin Bu, ya, jadi begini. Memang pengawasan ini tujuannya kan bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan SOP.
2: SOP-nya
4: yang ada. Makanya kita kan ketahui bahwa yang kadang yang berbuat ini kan cuma oknum-oknum, maksudnya manusianya, bukan. Jadi seperti yang saya bilang, manusia kan tidak bisa kita, pasti ada-ada saja. Dari sekian banyak manusia pasti ada yang berbuat kesalahan. Dan itulah yang kita awasi, orang-orang yang seperti itu. Jadi bagaimana orang ini yang selalu mau cari masalah atau melenceng dari SOP, aturan-aturan yang ada, itulah yang kita awasi supaya bagaimana ini pekerjaannya, kinerjanya tidak melenceng dari SOP yang ada.
2: Penerapannya untuk bagaimana, misalnya adapun hal itu, sanksi seperti apa yang nantinya diterapkan?
4: Jadi kalau sanksi pasti adalah Bu. Kalau umpamanya terbukti dia bersalah atau itu ada sanksi memang. Dari biasanya ada hukuman ringan, berat. Itu kalau berat biasa sampai pemecatan. Jadi bukan cuma di sini, di pusat juga yang ada itu telah dilaksanakan semuanya.
2: Ya, kita mungkin sudah di akhir waktu ini, Pak Bobby dan Pak Mabadong. Bentuk sinergi seperti ini mungkin lebih memberikan, walaupun ya kita bicara di sini mungkin singkat, tapi ini akan berdampak juga ya. Kita berharap bahwa ini akan berdampak terhadap masyarakat, bahwa pengawasan di intern kejaksaan itu terus dilakukan untuk memperbaiki atau menjamin mutu itu sendiri. Bagaimana kira-kira pengawasan yang dipandang perlu sebagai peningkatan mutu yang bukan sekedar kewajiban yang tadi yang mungkin sesuai SOP, yang menurut dari sebagai orang yang memiliki aturan hukum ya, istilahnya kalau jaksa punya aturan sudah melekat pada diri sendiri, yang sudah artinya sudah mendarah daging lah sebagai orang yang ada di lingkungan hukum. Nah, bagaimana menurut Anda, Bapak, yang perlu dipahami kepada masyarakat tentang peran kejaksaan ini untuk bisa mengelola, untuk mengawal tata kelola dari pemerintahan yang baik, mungkin yang seperti mau disampaikan seperti apa, Pak Bobby?
0: Kami melakukan perubahan secara internal. Perubahan itu dari model yang lama, dari model watchdog, kami hanya melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat atau pegawai internal kami. Dengan kesalahan-kesalahan itu kemudian diberikan hukuman. Perubahan itu kami lakukan karena model yang telah terjadi itu adalah model yang lama. Sekarang kami bertindak sebagai quality of assurance. Menjamin bahwa setiap proses itu akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Kami harus menjadi mitra dari para pegawai itu sendiri. Jika misalnya mereka ada yang kurang paham, kurang tahu, atau bahkan tidak tahu, kami pun akan menjadi mitra tempat mereka bertanya. Oleh karena itu, proses preventif yang dilakukan itu muncul dari secara internal, bukan juga dari datangnya dari eksternal. Jadi proses preventif ini supaya kami juga menjamin bahwa mereka ini terhindar dari kesalahan-kesalahan secara prosedur. Oleh karena itu, kami ketika menjamin mutu bahwa setiap proses itu dilakukan dengan baik dan benar, kami harus menjadi mitra strategis dari semua unsur yang ada di dalam kejaksaan.
2: Ya. Ini sebagai komitmen ya, dan kira-kira yang lebih memastikan pengawasan yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat ini seperti apa? Ya.
0: Jadi ibaratnya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, nanti dibawa di ruang konseling. Nah, tapi kami sekarang itu akan bertindak seperti seorang pelatih. Sebelum dia bertanding, kami akan latih terlebih dahulu. Itu analogi yang mungkin secara sederhana dapat kami sampaikan sehingga tujuan untuk sebagai penjamin mutu ini dapat terlaksana. Nah, oleh karena itu kami tetap selalu berkomitmen juga bahwa setiap proses yang kami lakukan ini itu kami lakukan dengan secara transparan, lakukan juga dengan profesional dan independen, tidak terpengaruh dengan adanya kepentingan-kepentingan yang nantinya itu akan menyusup secara internal kepada kami. Dan disitulah jaminan kepada proses yang dilakukan dan jaminan kami berikan kepada masyarakat itu dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
2: Ya, saya yakin nih, insya Allah ya.
4: Mungkin ya, saya tambahkan dulu Pak. Ya, kalau mungkin dulu itu nanti ada kesalahan baru kita lakukan penindakan. Kalau sekarang itu bagaimana kita di dalam internal kita melakukan pencegahan. Jadi sebelum ada perbuatan kita bagaimana upaya sudah ada di situ sebelum
2: diantisipasi dulu ya.
4: Diantisipasi di situ sebelum ada pelanggaran. Di situ juga makanya sekarang kan kita ada namanya aplik di Prisma itu aplikasi dari pusat itu bisa kita mantau seluruh pegawai sekejati mulai dari Gorut, Puwato, Bualemo kita bisa tahu ini personel ini penanganan perkaranya seperti ini. Itu kita sudah bisa deteksi dari sekarang, dari awal. Jadi makanya kalau kita sudah lihat di aplikasi ada yang merah, cepat kita informasikan, ini bagaimana penanganan, kalau masalah penanganan perkara, ini sudah lewat waktu ini bagaimana.
2: Jangan itu termasuk sampai, ya, tidak masuk itu. Dalam SOP ini? Masuk dalam SOP?
4: Sudah masuk dalam SOP. Makanya kalau umpamanya sudah keluar dari SOP, kita ingatkan, jangan sampai...
2: Jangan nanti sudah jauh melangkah.
4: Jauh melangkah, itu.
2: Iya, baik. Ya, ini sebuah upaya untuk memperbaiki dirilah istilahnya ya. Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Terima kasih Pak Mamadong, terima kasih Pak Bobby waktunya hari ini untuk Jaksa Menyapa. Terima kasih juga pendengar yang sudah terlibat mendengarkan dan sekaligus berpartisipasi melalui layanan telepon hari ini. Dan insyaallah apa yang sudah disampaikan hari ini sebagai bentuk penjamin mutu di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini, masyarakat yang mendengarkan akan selalu mensupport ya, sebagai upaya kita hidup di Indonesia yang pasti harus taat hukum, ya kan. Saya ucapkan terima kasih kebersamaannya di sore hari ini dan semoga bermanfaat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, Lintas Magota kami akan awali dari RRI Manado. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri, hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pedes baru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulut kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Mainio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat event-event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event itu.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kualitas udara di kota Manado menurun akibat polusi, kemarau, dan dampak karhutlah.
2: Kualitas udara di kota Manado berpotensi menurun seiring musim kemarau yang memicu peningkatan debu, emisi kendaraan, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala PPKLH DLH Kota Manado, Leon, mengatakan, kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut dalam beberapa waktu terakhir dapat dipengaruhi akumulasi polutan di udara.
5: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
2: Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Muhammad Chandra Buana menyebut, selain kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, pergerakan angin juga membawa asap dari wilayah lain, termasuk Papua dan Kalimantan.
6: Dari BMKG sendiri, berdasarkan monitoring kami juga di beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah mengalami kebakaran, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi itu juga salah satu menyumbang polusi udara yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kami ditambah karena kondisinya memang sudah cukup mengkhawatirkan, kami memantau juga dari satelit, ternyata dari adanya pergerakan angin ini, di sini kita dapat kiriman asap dari Papua bagian barat dan barat daya, terus ada dari Kalimantan juga.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara pada semester kedua untuk memantau kondisi terkini. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifah Tapa Bulango berikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33.
7: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifah Tapa Bulango memberikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33. Santunan berupa paket kebutuhan pokok tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan milad di Masjid Al-Husna Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan. Ketua IPHI Muzdalifah Tapa Bulango Junawir Panigoro mengatakan, peringatan milad tahun ini dilaksanakan secara sederhana tanpa kegiatan seremonial, diawali senam sehat kemudian dilanjutkan doa haul dan pemberian bantuan sosial. Junawir menyebutkan sebanyak 72 paket bantuan disalurkan kepada kaum duafa yang diwakili dari kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian dari IPHI Muzdalifah Tapa Bulango.
8: Lebih yang kami serahkan untuk tahun ini ada kurang lebih 72 paket yang hanya dialokasikan kepada kecamatan-kecamatan Tapa Bulango yang merupakan anggota daripada IPHI Muzdalifah Tapa Bulango. Jadi bantuan ini berupa beberapa bahan pokok seperti beras kurang lebih 3 kg, kemudian ada gula, ada minyak goreng, kemudian ada kopi dan ada teh.
7: Junior berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi para penerima. Ia juga berharap kegiatan milad IPHI dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial anggota IPHI terhadap masyarakat. Selain kepada kaum duafa, bantuan sembako dari IPHI Muzdalifah Tapa Bulango juga dinilai bermanfaat bagi para santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rifai mengatakan, bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para santri.
9: Banyak bantuan berupa sembako-sembako yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi khususnya santri-santri kami yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin, Kota Gorontalo. Harapan saya untuk ibu-ibu muslimah, terkhusus dengan bapak-bapaknya, panitia-panitia pondok pelaksanaannya, semoga yang menjadi harapan-harapan seluruh anggota yang berada di sini, mulai dari ikatan yang lebih erat, persaudaraan yang lebih mantap, ataupun kelancaran rezeki untuk seluruh anggota jamaah, saya kira semuanya semoga Allah perlancar, Allah lah yang memberi tahu lah untuk kita semua apa yang kira-kira bisa kita tingkatkan untuk ikatan ini.
7: Al-Muhajirin berharap kegiatan sosial yang dilaksanakan IPHI Muzdalifah Tapa Bulango dapat terus berlanjut dan menjadi sarana mempererat persaudaraan antar anggota. Ia juga mendoakan agar seluruh anggota IPHI diberikan kelancaran rezeki dan kegiatan organisasi tersebut terus menjadi jalan bagi bertambahnya ilmu serta amal jariah. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dari Gorontalo, kita ke RRI Tahuna. BPJS Ketenagakerjaan gelar BIMTEK dan kukuhkan ratusan keagenan di Desa Sangihe.
10: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulhari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulhari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Ia mengatakan kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
10: Wakil Bupati Tenis Bulhari berharap para agen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS ketenaga kerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Molongwane naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
12: Harga tomat di pasar Molongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Molongwane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
13: Untuk tomat dia naik dari harga Rp20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Untuk bawang putih dan bawang merah masih sama, yaitu dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
12: Harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Molongwane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan sejauh ini terbilang aman, baik bawang, tomat, dan juga cabai. Dari Molongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Ensya Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
5: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Satu.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar muslimin dan muslimah, menjelang maghrib kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Korea Audila Nur Muharram yang akan bawakan surah Az-Zukhruf dimulai dari ayat 33.

0: Selanjutnya kita dengarkan Haji Yasrullah Dinar Esos MPD dalam risalah tentang keutamaan membaca Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil menunggu tibanya waktu maghrib, marilah sama kita mendengarkan risalah maghrib yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia ini. Sebahagian yang lain merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebahagian lain pula merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membaca Al-Quran sangatlah mudah karena telah mendapat jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sangat mendatangkan kebaikan. Mari kita perhatikan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimallahu berkata, qala Qatada rahimahullah, kana mutarrif rahimahullahu idza qara hadhihi al-aya yaqul hadhihi ayatul qurra. Qatada berkata, mutarrif jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Pendengar rahimakumullah, dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Pertama, satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami. Dan hadis ini sangat menunjukkan dengan jelas bahwa siapapun muslim yang membaca Al-Quran, baik paham ataupun tidak paham, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Dan sesungguhnya kemudian Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab atau yang bukan Arab, baik yang bisa bahasa Arab ataupun tidak. Yang kedua, setiap kali bertambah kuantitas bacaan Al-Quran, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Nabi bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Yang artinya, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami. Yang ketiga, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam solat. Nabi bersabda, yang artinya, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam solat, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran Al-Quran bagaimanapun akan mendapatkan kebaikan. Nabi bersabda yang artinya seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kelima, membaca Al-Quran mendapatkan syafa'ah. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'ah kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang memotivasi seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: orang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada dan di sela-sela aktivitas Anda. Kembali masih saya Aisyah menemani waktu Anda. Dan kita sudah membukanya dengan Protonema, Terlalu Cinta, lagu yang pernah hit di tahun 96.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga sains fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Dimana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz ada lagunya Melly Guslo dan Ahmad Albar, Syair Kehidupan. Lagunya dulu pernah populer ya. Itu dia nyanyikan dengan Nika Astria kalau tidak salah ya. Atau cuman Ahmad Albar sendiri yang nyanyi waktu itu kalau tidak salah. Ya, pendengar, kita ngomongin soal ada pembalap Indonesia yang sudah masuk dalam Idemitsu Honda tim Asia, Mario Suryo Aji, yang bakal dia bakal mengaspal ya di jalanan di itu di Mandalika katanya nih. Tapi tar dulu, kita lihat. Ternyata pembalap ini percaya diri banget untuk menghadapi MotoGP, Moto2 Grand Prix Indonesia 2026. Setelah pastinya dia menjalani sesi latihan bebas pertama atau FPI, FP1 yang juga dengan praktiknya di praktisnya di sirkuit internasional Mandalika Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak terlalu buruk buat dia sih, dengan hasilnya yang cukup bagus sampai masuk di peringkat 16 dan total dari total 28 pembalap. Jadi walaupun ya saat praktiknya di posisi ke-23 itu karena dia jatuh gitu. Nah, pembalap itu membukukan waktu 1 menit 33,604 detik. Terpaut 0,902 detik dari pembalap tercepat Izan Guevara yang membukukan waktu 1 menit 32,702 detik pada saat FP1-nya. Nah, hal tersebut jadi modal bagi Mario untuk bisa dia ngelanjutin penyesuaian motor di hadapan pendukungnya sendiri. Tapi dia belum mampu untuk maksimal di sesi praktisnya di sore hari. Setelah ngalamin kecelakaan, kemudian dia berupaya untuk meningkatkan performanya lagi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kelihatan kan?
6: Pro 1, Gorontalo.

0: Kris Dayanti, kamu di hatiku selamanya. So, kalau udah selamanya, mudah-mudahan tetap akan bertahan. Waktunya di saat ini 18:49. Beberapa saat lagi kita akan jelang penyampaian kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, tepat di 50 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar muslimin dan muslimah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

update informasi dari rri.co.id. Pendengar dari BMKG ini memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Nusa Tenggara Barat, di mana kondisi ini dipicu peningkatan kecepatan angin dan diperkirakan berlangsung selama sepekan ke depan, di mana sudah disampaikan juga oleh Ketua Kelompok Kerja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Ari Wibianto di Mataram bahwa gelombang tinggi berpotensi terjadi bagian utara dan selatan Lombok. Perbedaan tekanan udara terus antara Australia dan Asia turut memperkuat kecepatan angin di perairan NTB, di mana pendengar saat ini pusat tekanan tinggi berada di sekitar Australia, sedangkan wilayah Asia punya tekanan udara relatif lebih rendah. Tata Rosti Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: a dessert.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan

0: uang bisa berubah. Biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kita punya informasi menarik dari sektor pangan nasional, di mana Perum Bulog berhasil mencatat sejarah baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan setara beras Bulog ini mencapai 4.115.000 ton. Angka ini setara dengan 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Dan capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri. Bahkan realisasi ini juga melampaui capaian tahun 2025 yang tercatat sekitar 3,19 juta ton setara beras. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari upaya Bulog yang menyerap hasil panen petani di berbagai daerah melalui kerjasama dengan kelompok tani mitra penggilingan dan berbagai pihak terkait. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah. Nah, kabar baik juga datang dari Gorontalo, di mana Bulog Cabang Gorontalo ada mencatat realisasi pengadaan setara beras hingga 8 Oktober 2026 ini mencapai 1.955.800 kg, sementara target yang ditetapkan sebesar 1.791.084 kg. Artinya ini realisasi pengadaan Bulog Gorontalo telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026, di mana pimpinan Bulog Cabang Gorontalo menyampaikan bahwa capaian ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelaksanaan program perusahaannya. Harapannya kerjasama antara Bulog, petani, dan pemerintah ini terus diperkuat ya, agar ketahanan pangan semakin terjaga. Informasi lengkapnya bisa Anda dengarkan, Anda baca ya di rri.co.id. Tetap terus bersama kami, saya putar satu lagu dari Ivan Seventeen, ini lagu barunya juga. Dia kolaborasi dengan Wisnu Santika, Hilang Warasnya.

Wisnu Santika, Ivan Seventeen, hilang waresnya, sudah mengantarkan kita pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selanjutnya kami temani Anda di Mimbar Agama Hindu oleh Ikomang Suarmika dengan judul Menjadi Pribadi Tangguh Dalam Menghadapi Masalah.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namu Sidam. Om Anno Badrah Kertawuyantu Wiswata. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu bersama saya Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas warnugrahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Pendengar yang berbahagia, setiap manusia tentu pernah menghadapi masalah. Ada yang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, maupun berbagai persoalan lainnya. Tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya hanya mengalami kebahagiaan. Ada saatnya kita senang, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi kesedihan dan kesulitan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Apakah kita menyerah? Apakah kita terus menyalahkan keadaan? Atau kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan mampu menemukan jalan keluar? Inilah yang menjadi renungan kita hari ini, yaitu menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi masalah. Pendengar yang berbahagia, menjadi pribadi tangguh bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau menangis. Pribadi tangguh adalah seseorang yang mampu menghadapi kesulitan dengan pikiran yang tetap jernih, tidak mudah menyerah, mampu mengendalikan diri, dan terus berusaha mencari jalan keluar. Dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 14, Sri Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna. Matra sparsas tu Kaunteya, sitosna suka duka dah. Agama payino nityastam titik saswa barata. Yang berarti, kesenangan dan penderitaan datang dan pergi. Semua tidak kekal. Karena itu, hadapilah semuanya dengan ketabahan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa keadaan hidup selalu berubah. Kesulitan yang kita alami hari ini tidak selamanya akan berlangsung. Begitu pula, kebahagiaan yang kita rasakan tidak selamanya berada dalam keadaan yang sama. Karena itu, ketika menghadapi masalah, jangan sampai kita kehilangan harapan. Tetap tenang, tetap sabar, dan tetap berusaha. Pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati, seringkali yang membuat sebuah masalah terasa semakin berat bukan hanya masalahnya, tetapi juga pikiran kita sendiri. Ketika menghadapi persoalan, kita terkadang berpikir terlalu jauh. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau keadaan menjadi lebih buruk? Bagaimana kalau saya tidak mampu? Pikiran seperti ini, apabila dibiarkan, dapat membuat kita kehilangan keberanian. Karena itu, Hindu mengajarkan pentingnya pengendalian pikiran. Dalam Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 5, Sri Krishna mengatakan, Udaret
atmanatmanam awasadayat. Artinya, hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dan jangan membiarkan dirinya jatuh. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi masalah, jangan menjadi orang pertama yang mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita tidak mampu. Sebaliknya, tumbuhkan keyakinan. Saya akan berusaha. Saya akan mencari jalan keluar. Saya akan belajar dari kesalahan. Dan saya akan mencoba kembali. Inilah kekuatan yang harus kita bangun dalam diri. Pendengar yang berbahagia, menjadi pribadi tangguh juga bukan berarti kita harus menyelesaikan semua masalah seorang diri. Ada kalanya kita membutuhkan keluarga, sahabat, guru, tokoh agama, atau orang yang kita percaya untuk berbagi dan meminta nasihat. Meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Justru menyadari keterbatasan diri dan berani mencari bantuan merupakan bagian dari kedewasaan. Yang penting, jangan memendam masalah sampai membuat diri kita kehilangan arah. Bicarakan dengan orang yang tepat. Kemudian, cari solusi dengan pikiran yang tenang. Selain itu, ajaran Hindu juga mengajarkan kita untuk tetap melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 2 Sloka 47, Sri Krishna mengajarkan, Karmani evadikaras tema palesu kadacana. Artinya, engkau berhak melakukan kewajibanmu, tetapi bukan semata-mata pada hasilnya. Pesan ini mengajarkan kepada kita untuk fokus pada apa yang dapat kita lakukan. Kita wajib berusaha, kita wajib bekerja, kita wajib melakukan yang terbaik. Tetapi setelah melakukan usaha, kita juga harus belajar menerima hasil dengan lapang hati. Misalnya, seorang pedagang sudah berusaha dengan jujur, tetapi dagangannya belum laku. Seorang siswa sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Atau seseorang sudah bekerja keras, tetapi cita-citanya belum tercapai. Jangan langsung menganggap diri kita gagal. Evaluasilah. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Dengan demikian, kegagalan tidak menjadi alasan untuk berhenti, tetapi menjadi pengalaman untuk bertumbuh. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk membangun pribadi yang tangguh. Pertama, belajar menerima kenyataan. Tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi memahami kondisi agar kita dapat menentukan langkah berikutnya. Kedua, kendalikan emosi. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, kecewa, atau panik. Tenangkan pikiran terlebih dahulu. Ketiga, fokus pada solusi. Jangan terlalu lama menyalahkan keadaan. Tanyakan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya. Keempat, belajar dari kegagalan.
Kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Bisa jadi kegagalan adalah jalan yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa. Dan kelima, tetap berpegang pada Dharma. Dalam keadaan sesulit apapun, jangan meninggalkan kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan kebaikan. Sebab, ukuran ketangguhan seseorang bukan hanya ketika ia berhasil menghadapi masalah, tetapi juga bagaimana ia tetap menjaga nilai-nilai kebaikan ketika berada dalam keadaan sulit. Pendengar yang berbahagia, kehidupan ini ibarat perjalanan. Ada jalan yang mudah, ada jalan yang penuh tanjakan, ada tikungan, bahkan terkadang kita harus berhenti sejenak untuk mencari arah. Kita mungkin tidak dapat menentukan semua jalan yang harus kita lalui, tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita melangkah. Ketika masalah datang, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Cobalah bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari semua ini? Ketika mengalami kegagalan, jangan berkata, saya tidak mampu. Tetapi katakan, saya akan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Dan ketika menghadapi kesulitan, jangan kehilangan keyakinan kepada ide sang yang widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berpikir positif, dan tetap berjalan di jalan Dharma. Pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati, mari kita jadikan setiap masalah sebagai proses untuk mendewasakan diri. Jadikan kesulitan sebagai kesempatan untuk memperkuat hati. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman. Dan jadikan Dharma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang bagaimana kita menghindari semua masalah, tetapi tentang bagaimana kita tetap berdiri, tetap berbuat baik, dan tetap melangkah ketika masalah datang. Semoga ide sang yang widiwasa senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan, kejernihan dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menjalani proses, serta keteguhan hati untuk selalu berada di jalan Dharma. Demikian mimbar agama Hindu kali ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat memberikan manfaat dan menjadi penguatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Saat sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entitinya udah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit kita 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss yang buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss yang buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau satu tidak cut loss dan
4: tutup? Terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang sudah berangkat ditemukan oleh beliau ada haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sari Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulfi menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali

0: We hope the 2026 Community Future Strategic Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Angie also stressed the importance of ensuring that Community Future Strategic Education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Panatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misi lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litroli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Itu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litroli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa untuk download aplikasi Live Stream RRI Digital dan aplikasi RRI News. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 101.8 FM.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda, pastinya dari rri.co.id, pendengar yang lagi suka nonton-nonton drakor lagi ya, sudah ada di Netflix sinopsisnya. Ini saya akan kasih informasikan, drakor Dr. X of Mafia in White, dan di mana sinopsisnya ini berpusat pada seorang ahli bedah yang brilian, terus berani, dia diperankan oleh Kim Ji Won, Sujong, dikenal sebagai kemampuan yang luar biasa, yaitu bedah luar biasa, dan berani menangani kasus-kasus medis yang dianggap sulit. Ia dijuluki sebagai anjing gila ruang operasi karena ketegasan dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kedokteran. Dia bekerja untuk agensi dokter bayaran yang dipimpin oleh Jang Hae-suk, karakter yang diperankan oleh Lee Jung-eun. Kemudian dia dikirim untuk mengisi posisi ahli bedah yang kosong di Rumah Sakit Universitas Guso. Di rumah sakit ini menghadapi sistem medis yang dipenuhi dengan korupsi dan birokrasi. Jadi list lagi nih, masuk list lagi nih ya untuk drakor ya. Untuk selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id, Anda juga bisa lihat list-list film-film terbaru itu ya, hanya di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, channel informasi dan inspirasi 5 minutes ketulusan loh.

0: Drama Radio menemani Anda hari ini Jumat 9 Oktober 2026 dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja dari RRI Sipolka.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
2: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
1: Jam 9.45. Saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
2: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
3: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
2: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
3: Loh, gak apa-apa Mas, nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
2: Gak apa-apa Pak, saya masih belum karyawan, masih baru interview, lagian masih ada waktu kok Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
3: Nama kamu siapa?
2: Parman Pak.
3: Melamar posisi apa?
2: Digital marketing, Pak.
3: Sarjana?
2: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
3: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
2: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
3: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
2: Boleh, Pak.
3: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu gak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
2: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
3: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
4: Pak, hati-hati lah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
3: Waduh,
4: masa? Aduh. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
3: Iya Pak, baik-baik.
4: Baik Pak, maaf. Saya nih sebenarnya formalitas saja sini Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
3: Wah, bagus kalau begitu Pak.
4: Makanya Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin Ya paling mentok seperti bapak lah.
2: Dia ngomong begitu ke bapak?
3: Iya.
2: Kok bapak diam aja?
3: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
2: Berarti memang gak adil, Pak.
3: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
2: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
3: Bagus. Kalau tidak diterima?
2: Ya, cari lowongan lagi.
3: Nah, itu baru Parman hebat.
4: Ah, percuma tuh bro, perusahaan itu butuh orang berkualitas.
2: Setuju.
4: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
5: Parman, Hedo, silakan masuk.
4: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
5: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
4: Owner?
5: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
4: Baik, Pak.
5: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
2: Saya ngerti, Pak.
5: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
2: Saya diterima, Pak.
5: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
2: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
5: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
2: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar pernah merasa kenyang setelah makan tapi bukannya tambah bersemangat malah ngantuk dan ingin rebahan. Nah, kondisi ini sering disebut food coma atau rasa kantuk setelah makan. Nah, dalam dunia medis, kondisi ini pendengar dikenal dengan istilah postpondition somnolence. Biasanya rasa ngantuk muncul setelah kita mengkonsumsi makanan dalam porsi besar ya. Tubuh sudah bekerja mencerna makanan, sementara perubahan hormon dan metabolisme juga ikut mempengaruhi tingkat kewaspadaan. Mengutip informasi dari Alo Dokter dan Halo Dok, rasa kantuk setelah makan ini bisa dipengaruhi oleh jumlah makanan, komposisi nutrisinya, serta kondisi tubuh masing-masing. Nah, makanan tinggi karbohidrat, sederhana, dan gula, misalnya ini bisa mempengaruhi kadar gula darah, membuat sebagian orang itu merasa lebih mudah lelah. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan atau menghindari yang namanya meningkatnya resiko food coma? Yaitu diantaranya makan dalam porsi berlebihan itu tidak dianjurkan ya. Jangan mengkonsumsi makanan tinggi lemak atau gula, serta bagaimana kurangi kebiasaan tidak bergerak setelah makan gitu ya. Harus bergerak gitu ya setelah makan. Supaya tidak mudah ngantuk, pendengar mulai dengan mengatur porsi makanan ya, memperbanyak sayur, sumber serat, serta menyeimbangkan asupan karbohidrat. Namun perlu diingat, rasa kantuk setelah makan tidak selalu berarti tubuh kekurangan nutrisi. Jika keluhan sering terjadi itu sangat berat atau disertai gejala lain, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi ya, makanlah secukupnya, pilih menu yang seimbang, jangan lupa bergerak ringan setelah makan supaya kenyang tetap nyaman, aktivitas pun bisa berlanjut tanpa rasa kantuk berlebihan ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pak Di menanti sebuah jawaban pendengar sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kami update kembali untuk Anda informasi dari rri.co.id. Benarkah kolang kaling ini bagus untuk tulang dan sendi? Nah, ini saya kasih informasinya untuk Anda ya. Dikutip dari RRI dari halo.com. Kolang kaling ini dia mengandung galaktomanan yang mempunyai sifat anti radang yang bisa membantu kita meredakan nyeri sendi. Sementara kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh. Nah, kandungan galaktomanan ini dia berpotensi pendengar menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga bisa membantu meredakan nyeri. Nah, peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis dan radang sendi lainnya ini bisa dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Kemudian adanya kalsium juga ini berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang. Cara memilih kolang kaling yang segar, yang berwarna putih bening, dia tidak kekuningan ya, terus bertekstur kenyal, tidak terlalu lembek. Jika warna kolang kaling itu terlalu keruh dan berlendir tebal, menandakan ini kualitasnya telah menurun. Nah, selain itu juga kolang kaling yang segar dia punya aroma alami yang lembut, tidak menyengat, bau asam dan busuk yang kuat, menandakan kolang kaling ini sudah tidak layak dikonsumsi gitu ya. Untuk cara mengolah kolang kaling ya, yang biar agak sedikit atau tidak sakit, Anda harus membersihkan, bilas dengan air yang mengalir. Terus kolang kaling juga perlu direndam selama semalam untuk menghilangkan rasa bau dan pahit. Setelah dibilas hingga 3 kali, kolang kaling itu dimasak dalam air mendidih selama 30-45 menit. Lalu buang air rebusannya. Nah, cara mengkonsumsi kolang kaling yang paling dianjurkan itu yaitu menyajikannya dengan hidangan yang rendah gula. Rebusan kolang kaling bisa dicampur dengan jahe dan serai untuk memaksimalkan manfaatnya. Seperti itu. Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Toleransi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Gussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, siapa di sini yang suka makan pedas? Pasti ada yang merasa belum lengkap ya makan kalau belum ada sambal di meja. Bahkan semakin pedas, semakin lahap kita makannya. Tapi pernah penasaran tidak kenapa ya mulut kita itu terasa seperti terbakar setelah makan cabai? Nah ternyata pendengar, sensasi panas itu berasal dari senyawa bernama capsaicin yang secara alami ini terdapat dalam cabai. Mengutip informasi dari BBC, capsaicin ini pendengar bekerja dengan mengaktifkan reseptor saraf yang disebut TRPF. Reseptor ini biasanya merespon panas dan rangsangan tertentu. Ketika terkena capsaicin, saraf ini mengirimkan sinyal ke otak seolah-olah mulut sedang merasakan suhu panas. Padahal bukan berarti suhu mulut benar-benar meningkat seperti saat terkena benda panas gitu. Menariknya lagi, tingkat kepedasan yang dirasakan setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Orang yang jarang makan pedas ini biasanya lebih sensitif, sementara yang terbiasa makan cabai bisa memiliki toleransi yang lebih tinggi. Namun bukan berarti kita bebas makan pedas sebanyak-banyaknya ya. Konsumsi cabai berlebihan, terutama yang sangat pedas, bisa memicu rasa mual, mulas, nyeri, hingga memperburuk refluks asam lambung pada sebagian orang. Jadi buat Anda pendengar yang gemar makan sambal, silakan menikmati makanan pedas sesuai kemampuan tubuh kita masing-masing gitu. Kalau sudah terasa tidak nyaman, jangan dipaksakan. Itu ya, itulah informasi malam ini. Semoga menambah wawasan dan membuat Anda pendengar semakin mengenal nih bagaimana tubuh merespon makanan yang kita konsumsi. Seperti biasa, infonya dari rri.co.id. Kita ke lagu manca lagi dulu ya. Ada lagu dari siapa nih? Mana tadi? Alah. Ada lagu dari Jason Derulo. John Mayer, You're Gonna Love Forever in Me.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar Ruang Rindu menemani Anda kurang lebih satu jam ke depan ya. Kita akan bernostalgia bersama di malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kris Dayanti menghitung hari.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

yang lagi dengarkan kami di aplikasi live streaming RRI Digital dan juga aplikasi rr.co.id juga itu boleh ya. Kalau tidak dapat download di aplikasi, boleh di rr.co.id, nanti bisa pilih saja live streaming ya pendengar. Jangan lupa juga download RRI News, bisa Anda update informasi dan bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun. Selamat malam yang baru bergabung dan yang sudah dari tadi di malam hari ini mendengarkan Pro 1 RRI Gorontalo di Ruang Rindu. Kita bernostalgia lagi bersama. Ada lagu dari Chris Kaihatu, Bawalah Cintaku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati.

0: menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing. Bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Pendengar, kita punya informasi menarik lagi tentang dunia kesehatan hewan. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini terus mendorong penguatan profesi dokter hewan di tanah air, di mana ada di tahun 2022 sampai 2026 ini berbagai upaya sudah dilakukan ya, mulai dari penguatan pendidikan, regulasi, tata kelola organisasi hingga penerapan konsep One Health. One Health ini, pendengar, merupakan pendekatan yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya penyakit tertentu ini bisa menular dari hewan ke manusia, karena itu menjaga kesehatan hewan juga ini sangat dipastikan ya, untuk lingkungan tetap bersih serta melakukan pengawasan penyakit menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Peran dokter hewan pun ini bukan hanya menangani hewan peliharaan yang sakit ya, pendengar, di mana dokter hewan juga berperan dalam menjaga keamanan pangan asal hewan, mengawasi penyakit menular serta mendukung pencegahan penyakit yang berpotensi mengancam manusia. Melalui konsep One Health ini, kolaborasi antara dokter hewan, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi semakin penting. Jadi menjaga kesehatan hewan ternyata ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan kita bersama. Updatean dari rri.co.id.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda di malam hari ini masih setia bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo. Ya, jam 11 nanti jazz musik menemani Anda. Kita sudahi Ruang Rindu dan nanti kita akan ketemu lagi besok ya di Ruang Rindu juga di jam yang sama. Tetap di Pro Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI
1: Gorontalo. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari

101.1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Mendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dennis Pokings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Petabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita ikuti pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Hushari berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia di 101,8 MHz. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi. Insya Allah pagi ini pendengar, untuk Religi Pagi Anda akan bersama rekan Ayah Muhammad dan juga nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI.net. Tentunya peringkat untuk Religi Pagi selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga didengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, selanjutnya kami juga sampaikan jadwal sholat hari ini untuk 10 Oktober 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih ya sholat subuh pada pukul 4 lebih 17. Terbit pukul 5 lebih 29, duha pukul 5 lebih 56, zuhur pukul 11 lebih 38, asar pukul 14 lebih 49, maghrib pukul 17 lebih 41, dan isya pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Baik pendengar, untuk itu di menit ke-8 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, langsung saja kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Ayu Muhammad langsung dari studio RRI.net.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Belajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam program Religi Pagi RRI Gorontalo edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, saya Ayu Muhammad yang akan memandu jalannya program Religi Pagi hingga menit ke-57 nanti. Pendengar dan juga sahabat budaya, kesempatan pagi ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pencerahan kepada kita semua. Saya sapa kedua beliau yang sudah hadir melalui virtual Zoom. Yang pertama, Bapak Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Kemudian yang kedua, Bapak Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC/MH. Dan insya Allah kedua narasumber kita insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya persilakan kepada Ustadz Husni untuk meluangkan dan juga mendoakan program Religi Pagi ini bisa lancar Ustadz hingga di akhir nanti. Tafadhol Ustadz.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kebaikan hari ini insyaallah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita awali dengan keberkahan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Husni dan kami persilakan untuk Anda pendengar serta sahabat budaya. Setiap hari Sabtu itu temanya adalah akidah dan tauhid. Kami persilakan langsung kami di layanan telepon serta layanan WA. Silakan 0821-9664-8664. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Karena kami sementara live juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Saya bacakan Ustadz yang sudah masuk melalui layanan WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Halim di Tilong Kabila. Tidak akan dicabut roh seorang hamba sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Kalimat ini hadis atau firman Ustadz maupun kalam ulama. Mohon pencerahannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, ada ayat atau firman Allah yang menyeru masuklah Islam secara menyeluruh. Sedangkan di dalam ajaran agama terdapat khilafiyah atau perbedaan. Saya persilakan untuk Ustadz Husni menjawab pertanyaan dari Pak Halim dari Tilong Kabila Ustadz.
1: Pertanyaan apa? Bagaimana pertanyaannya tadi?
0: Pertanyaannya Ustadz, tidak akan dicabut roh seorang hamba sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Apakah kalimat ini hadis atau firman maupun kalam ulama? Mohon pencerahannya Ustadz. Bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya?
1: Pertanyaan ini setahu saya masyhur ya di kalangan para ulama, terutama para dai, selalu mengulang-ulang ini. La yakhruj ruhul mu'min aw la takhruj ruhul mu'min illa ra'a makanahu fil jannah. Tidak akan keluar rohnya seorang mukmin kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Dan tidak akan keluar rohnya al-kafir hatta ra'a makanahu ya finnar. Tidak akan keluar rohnya orang kafir kecuali dia melihat tempatnya ada di neraka. Allahu a'lam, saya belum lihat hasil takhrij hadisnya, tapi ini adalah hadis yang masyhur. Jika kemudian hadis ini bermasalah, tapi maknanya sahih, bahwa manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan terutama surganya sebelum dia memasuki surganya itu, sebagaimana kafir akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya itu apa tempatnya di neraka, ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan itu terjadi saat di waktu hadar ini adalah waktu sakarat, ya, waktu sakaratul maut, ya, bisa saja seperti itu. Dan yang kedua, memperlihatkan itu tidak hanya sekali, tapi juga akan diperlihatkan di hari akhir nanti, sebagaimana bahasa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan tentang itu.

0: hisabai yasira. Setelah diserahkan kitab, ya, laporan semua amalan kita, maka dia akan baca. Kemudian dia berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Semua yang saya lakukan sekecil apapun tertulis. Itu nanti di akhirat. Sekira saya sementara berhusnudzon bahwa hadis ini adalah hadis sahih, ya, yang maknanya ya sangat beragam di dalam redaksi hadis yang lain. Cukup.
1: Baik, Ustaz. Saya ke Ustaz Bahmit untuk pertanyaan kedua dari Pak Roman Gani. Ada ayat atau firman Allah yang menyeru, masuklah Islam secara menyeluruh, Ustaz. Sedangkan di dalam ajaran agama itu terdapat khilafiyah atau perbedaan. Silakan, Ustaz.
2: Terus yang ditanyakan apanya?
1: Yang ditanyakan, Ustaz, itu terkait dengan ada ayat atau firman Allah yang menyeru masuklah Islam secara menyeluruh, sedangkan di dalam ajaran agama itu terdapat khilafiyah, perbedaan. Itu bagaimana perbedaannya itu, Ustaz?
2: Iya. Jadi ayat Al-Quran, udkhulu fis silmi kaffah. Jadi memang mengamalkan Islam dalam artian meyakini Islam, maka dia harus secara totalitas. Tidak boleh kita mengimani sebagian ayat lalu mengkafiri sebagian ayat. Kita hanya menerima ayat-ayat atau ajaran agama terkait dengan ibadah, terkait dengan sholat, terkait dengan terkait dengan puasa. Tapi begitu terkait dengan masalah rumah tangga, kita tidak terima. Begitu masalah akhlak yang tidak cocok dengan kita tidak terima. Begitu masalah yang terkait dengan berjilbab, tutup aurat, kita tidak terima. Kita terima ajaran tentang membaca Al-Quran, kita terima ajaran tentang zikir, tapi begitu ajaran tentang pembagian warisan, kita tidak mau terima. Ini tidak boleh. Adapun dalam menerima itu ternyata ada perbedaan, maka itu opsional. Tapi kita harus memilih salah satu dari opsi-opsi tersebut. Jadi kalau misalnya kita harus sholat, tapi sholatnya itu dalam pelaksanaannya ternyata ada perbedaan. Dalam pelaksanaan kecil-kecilnya atau beberapa rincian pelaksanaan, bukan inti ajaran sholat yang terjadi perbedaan, tapi beberapa cara berpraktik sholat itu yang terjadi perbedaan. Jadi itu tidak ada masalah, ini tidak bertentangan. Jadi khilafiyah misalnya, kita diperintahkan sholat subuh, harus sholat subuh, tidak boleh tidak sholat subuh hanya karena alasan kita tidak nyaman, karena ini waktu paling nyaman untuk tidur, kita tidak akan kerjakan. Soal ternyata di sholat subuh itu terjadi khilafiyah masalah kunutnya, itu silahkan memilih, tidak ada masalah. Tapi tetap terima sholat subuh sebagai sebuah ajaran. Gitu. Jadi tidak terjadi pertentangan akan dua hal tersebut. Justru khilafiyah tersebut yang terjadi banyak memberikan keringanan-keringanan bagi manusia untuk mengamalkan Islam. Terjadi khilafiyah justru misalnya tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum itu kan menurut madhab Syafi'i misalnya harus dengan tanah, debu yang dari tanah. Dalam madhab Maliki misalnya boleh apapun yang berasal dari bumi, bahkan batu yang berasal dari bumi. Maka saat berada di kondisi tertentu, kita tidak sulit untuk menemukan tanah, kita sulit untuk berada di tempat-tempat yang memang tidak ada hal seperti itu, dan adanya batu misalnya tehel, keramik yang juga berasal dari bumi, maka kita bisa beralih ke madhab itu. Ini merupakan sebuah keringanan agar kita tetap mengamalkan ajaran, yaitu tetap sholat. Itu justru khilafiyah itu, perbedaan yang terjadi, justru membuat manusia, membuat seorang muslim mampu mengamalkan ajaran Islam ini lebih totalitas. Tidak ada alasan kalau dia sulit untuk mengamalkan sebuah pendapat karena bagi dia itu berat sekali, itu sangat menyiksa bagi dia, akan sangat kesulitan bagi dia satu pendapat, maka tidak ada masalah dia mengamalkan pendapat yang lebih ringan. Tapi jangan tinggalkan ajaran itu secara keseluruhan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz Bahmit atas pencerahannya. Saya ke penelpon, silakan. Dan juga di layanan WA masih kami berikan kesempatan. Di layanan

0: telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anies.
1: Ya, dulu Pak Ayu.
0: Baik, Pak Anies Toduolo.
1: Dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 disebutkan antara lain, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tolong kalimat ini dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo Toduolo. Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui layanan WA dan juga layanan telepon ya, 082196648664. Topik kita yaitu akidah dan tauhid. Silakan di penelpon. Halo, Raji Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dari Gorontalo Utara, ini Tengku Mansur.
0: Tengku Mansur, langsung
2: pertanyaan
0: ya, Pak.
2: Sebagai berikut, kesempurnaan daripada akidah seseorang itu apabila dia hidup, isi perutnya bagus, isi dadanya bagus, dan isi kepalanya bagus. Pesta noraka telah dibuat oleh Partai Komunis Indonesia pada 30 September itu akibat daripada orang-orang yang hanya hidupnya mengisi perut saja, isi dadanya tidak ada. In front of my window, di depan itu kan ada jendela nyawa. Saya ketemu dengan Pak Penyiar, terus saya katakan SMB senyum menghias bibir, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mohon penjelasan ini Pak. Ada hubungan dengan keimanan ini. Assalamualaikum Pak Penyiar.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Tengku Mansur ya, Oduolo ya, bersama saya Ayu Muhammad ya. Dan kami langsung saja ke Ustadz Husni untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan telepon dari Pak Anies. Ini terkait dengan surah Al-Imran, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Ya, bunyi ayatnya surat Ali ya. Ali Imran.
0: Iya, Ustaz.
3: Yes. 101 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, alladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ya, kalau dijelaskan ayat ini, ya, satu ayat ini memiliki satu perintah dan satu larangan. Perintah pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dan takwanya bukan hanya takwa lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Al-amalu bil arkan. Ya, yang oleh para ulama dimaksud dengan takwa di ayat ini banyak. Al-imtithal, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ya takwa secara definitif ya, atau secara istilah. Yang kedua, larangan jatuh setelah perintah, wala wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati ya illa wa antum muslim, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, ini larangan. Jangan sampai kemudian akhir hidup kita ini ya rugi. Kenapa rugi? Karena kita kita tidak berakidah dengan yang benar, atau kita tidak beragama dengan yang benar, dengan agama yang benar. Maka setiap larangan dalam Al-Quran, terutama larangan untuk menyelisihi ya akidah, keluar daripada agama, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mengganti akidahnya, itu adalah satu perbuatan bukan dosa kecil, tapi dia dosa besar. Bahkan resiko daripada keluar daripada agama itu setelah didata melalui indikatornya, maka pasti perbuatan itu perbuatan yang besar. Keluar dari agama atau mati dalam keadaan tidak beragama Islam, itu disimpulkan melalui beberapa indikator. Berarti kalau dia mati tidak dalam agama Islam, dia meyakini agama lain yang benar. Dan itu bertentangan dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama benar kecuali agama Islam. Yang kedua adalah, dia berarti mengganti, ya dia mengganti Tuhannya dengan Tuhan yang lain, atau dia meyakini Tuhan tapi dia syarikatkan. Nah, ini berarti dia mencampurkan antara hak dan batil. Ini juga bertentangan dengan ayat, wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lam. Yang kedua, keluar dari agama itu adalah orang-orang atau yang beragama secara agama Islam pasti meninggalkan kewajiban yang itu diwajibkan dalam agama, sama dengan sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Dan itu bertentangan dengan semua ajaran dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang benar adalah apapun kondisinya, kita sebagai muslim dan ya tidak berani atau tidak nekat kita hanya karena alasan ekonomi, kemudian akidah ini kita gadaikan kepada orang lain, atau keyakinan ini kita tukar dengan keyakinan orang lain. Ya, padahal hidayah Islam itu adalah hidayah pertama dari semua hidayah, hidayah tertinggi dari semua hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hidayah itu empat. Ya, hidayatul niyyah, hidayatul ilm, hidayatul amal, dan yang keempat adalah hidayatul istiqam. Nah, perlu ada komitmen untuk tetap berislam sekalipun kondisi kita adalah kondisi yang sangat sulit untuk menghadapi kehidupan. Semoga diberi solusi. Saya kira cukup gambarannya seperti itu.
0: Terima kasih Ustadz Husni atas penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Saya ke Ustadz Bahmit untuk pertanyaan dari Pak Tengku Mansur. Tadi saya menangkap untuk pertanyaan dari Pak Tengku Mansur Ustadz, itu bagaimana hubungan antara kesempurnaan akidah seseorang dengan menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, terutama memastikan makanan tersebut halal dan baik. Apakah hal tersebut juga Ustadz itu berpengaruh terhadap kualitas keimanan seseorang hingga ajal menjemput dan nyawa berpisah dari jasad? Tafadhal Ustadz,
4: ya, untuk pertanyaannya. Memang benar sekali bahwa makanan yang kita makan, terutama dari soal halal dan haramnya, itu bisa mempengaruhi. Jadi Rasulullah mewanti-wanti untuk kita tidak memakan makanan yang atau makanan yang tidak halal. Dan Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis tentang orang yang dicela oleh Rasulullah, yang melakukan perjalanan jauh, dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan dalam keadaan seperti itu seharusnya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistijabah oleh Allah. Akan tapi kata Rasulullah, bagaimana mungkin dia diistijabah sedangkan makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, wagud dia ditutup oleh Rasulullah, wagud dia bil haram, dan dia juga ditumbuhkan tubuhnya itu dari hal-hal yang haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana doanya akan diterima oleh Allah. Jadi ini akan mempengaruhi tentang kualitas iman kita, karena secara logika makanan itu menghasilkan energi. Kalau energi kita berasal dari sesuatu yang haram, maka ada kemungkinan besar dia akan mendorong kita untuk mengarah kepada hal-hal yang haram. Tapi kalau energi kita berasal dari hal yang halal, maka insya Allah itu akan mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Bukankah di antara kita sadar bahwasanya ada waktu-waktu, ada orang-orang yang begitu mudah untuk melaksanakan kebaikan. Untuk sholat dia begitu mudah. Tapi ada orang untuk sholat saja beratnya minta ampun. Jangan tanya sholat malam. Sholat Jumat saja ada yang berani untuk meninggalkan. Kenapa? Karena tadi bisa jadi salah satu faktornya adalah masalah haram, makanan yang masuk. Oleh karena itu perlu diperhatikan apa yang masuk di perut kita. Rasulullah pernah seorang sahabat meminta untuk dijadikan sebagai orang yang mustajabat doa. Kata Rasul kepada sahabat, perbaiki makananmu. Perbaiki makananmu. Jadi kalau makananmu perhatikan yang halal, maka insya Allah engkau akan menjadi orang yang mustajab doa. Orang yang selalu memakan yang syubhat, apalagi yang haram, doanya sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di 082196648664 bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Silakan di layanan telepon, layanan WA, kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Kita sampai di menit ke-57 nanti ya. Assalamualaikum, religi pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
1: Dengan Pak Husni di Sipatana, Kapulu.
0: Pak Husni di Sipatana.
1: Halo.
0: Ya, Pak Husni silakan langsung pertanyaannya.
1: Halo.
0: Halo Pak Husni, mohon radio kontrolnya dikecilkan Pak Husni.
1: Ya, ya.
0: Biar kami mohon bisa menerima jelas maaf, pertanyaannya.
1: Mau bertanya. Halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Husni. Langsung pertanyaannya.
1: Bagaimana pandangan dan pendapat dari Bapak-bapak Ustaz? Ini memang Pak Abdurrahman Wahmi tentang api apologet ingin itu api Kristen maupun Islam yang isinya masing-masing saling menuduh dan melecehkan tentang kekisanan, dan itu terdapat pada Sayyidina Yusuf dan media sosial lainnya sangat menjamur. Itu ada Bang Juma, itu ada Lobby, dan kami lihat, kami dengarkan semua sudah beberapa lama ini. Sepertinya Islam yang mengeminasi dan sampai-sampai dari kolegis Kristen tidak bisa berbuat banyak. Pendapatnya dari Bapak-Bapak Ustaz, seperti apa dan itu, terima kasih. Sepuluh dari Sipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya satu pertanyaan sebelum dijawab oleh Ustadz Husni dan juga Ustadz Bahmit. Silakan di layanan telepon, layanan WA 082196648664. Halo religi pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Halo. Ya, terputus ya sinyalnya, mungkin bisa dicoba kembali Bapak yang tadi sudah masuk, bisa dicoba kembali di 082196648664. Saya masih menunggu satu pertanyaan lagi ya sebelum dijawab oleh kedua ustadz kami di pagi ini. Halo religi pagi.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Nenek Afni di Bulado.
0: Nenek Afni di Bulado.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mengenai pemahaman fanatisme Pak Ustaz tentang ilmu tarekat dan hakikat. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustaz Bahmit dulu yang sudah masuk dari Pak Husni di layanan telepon. Terkait bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz ini tentang HPI, Kristen maupun Islam, isinya masing-masing kita tahu bersama itu kedudukan, ketuhanan, dan sekarang ini media sosial lainnya ini sangat menjamur Ustadz. Silakan Ustadz.
4: Isinya tentang HPI ya?
0: Iya, iya
4: Ustadz. Disebut kamir ya?
0: Iya Ustadz.
4: Lalu hubungannya dengan media sosial, tadi saya mohon maaf tidak terlalu jelas suaranya. Lalu hubungannya dengan media sosial ya?
0: Iya. media sosial dan sangat menjamur, Ustadz. Kedua ini.
4: Dua itu satu lagi apa?
0: Islam yang mendominasinya itu, Ustadz.
4: Mendominasi.
0: Di beberapa terkait juga yang ada di media sosial itu di... Kalau saya tangkap tadi dari pertanyaannya Pak Husni itu, bagaimana Ustadz dengan posisi dari yang menjamurnya dengan antara Islam maupun kedudukannya itu antara Islam dan juga Kristen, Ustadz. Seperti itu yang saya tangkap tadi, Ustadz. Bagaimana pandangan dan pendapat?
4: Ya.
0: Iya, bagaimana pandangannya, Ustadz, dan pendapatnya, Ustadz?
4: Ustadz Husni tadi dengar jelas enggak pertanyaannya?
3: Pertanyaan tadi itu dari Pak Husni juga.
0: Husni, iya Ustaz.
4: Iya, yang Ustaz dengar jelas secara keseluruhan ya.
3: Terputus-putus sama saya Ustaz, tapi ada sedikit saya pahami. Pertanyaannya itu Ustaz, di TikTok itu ada debat seputar keyakinan beragama seperti Hizbut Tahrir itu dengan siapa itu? Dengan apa tadi satu?
0: Iya.
3: Dengan Kristen, debat Kristen,
0: debat
3: kemudian
0: Kristen dan juga
3: debat Islam. Begitu, antara para pendebat. Jadi masing-masing saling menyerang. Nama-nama yang disebut seperti Robi, ya seperti siapa tapi Juma itu orang-orang yang berdebat di TikTok. Nah, Ustaz melihat perbedaan pandangan ini seperti apa katanya?
4: Yang pertama, terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, saya belum melihat video tersebut, di TikTok tersebut, perdebatan itu, sehingga belum bisa memberikan pendapat sama sekali. Tapi secara umum, pertama, tentang HTI, sebuah organisasi yang secara resmi sudah dibubarkan, yang ajaran-ajarannya memang banyak dikritisi oleh para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang beberapa keyakinan-keyakinannya. Adapun hal-hal lain yang banyak dikritisi juga adalah hal-hal yang terkait dengan gerakan-gerakan politiknya, gerakan-gerakan politiknya. Ala kulli hal, ajaran ini sudah di Indonesia sudah dilarang, organisasinya juga sudah dilarang, dan mungkin yang dimaksudnya ini mungkin Ustadz Felix ya, mungkin ya, karena beliau yang sering berdebat tentang masalah-masalah atau berdialog dengan kelompok-kelompok lain terkait masalah akidah. Akan tetapi HTI ataupun kelompok apapun itu, kelompok Wahabi, kelompok HTI, kelompok IM dan sebagainya, semuanya masih dekat dengan kita karena akidahnya masih sama. Keduanya masih dekat dengan kita karena sumber hadisnya, sumber sunnahnya pun masih sama. Dan kita saat berhadapan dengan kelompok luar, saat berada dengan kelompok non-muslim, apalagi terkait dengan pertama, terkait dengan saat Islam ini dalam posisi diserang, saat kita terzalimi, maka kita harus melepaskan seluruh perbedaan-perbedaan tadi. Maka siapapun saudara kita, apakah itu kelompok HTI, kelompok Wahabi, kelompok Syiah, saat mereka diserbu, saat mereka diserang, walaupun mereka berbeda, berbeda yang bahkan kadang-kadang perbedaan itu sangat tajam, tapi kita masih dalam satu akidah, maka kita tentu harus saling membela karena mereka saudara-saudara kita yang masih satu akidah walaupun terjadi perbedaan. Yang kedua, saat mereka ternyata berdakwah dan dakwah tersebut ada kebaikan-kebaikan bersama, misalnya terkait masalah menyebarkan kebenaran Islam, maka tentu kita juga harus dukung. Kita harus sama-sama di situ berada dalam satu saf. Begitu juga dengan kelompok Wahabi misalnya seperti Zakir Naik. Pak Zakir Naik banyak manfaatnya, banyak faedahnya, karena banyak membuat orang masuk Islam walaupun ternyata akidahnya bermasalah, karena akidahnya atau beberapa pemahamannya bermasalah karena dia berpaham Wahabi misalnya. Jadi itu tidak membuat kita mengapresiasi, menerima dan merasa mendapatkan manfaat dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh mereka tersebut, termasuk HTI. Hal-hal yang tentu hal-hal yang menyimpang, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbeda pendapat, lalu kita luruskan. Tapi hal-hal yang sama tentu kita harus saling mendukung, dan apalagi kalau itu bermanfaat buat kepentingan Islam secara umum, secara besar. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan ini sudah seperti yang ditanyakan oleh Kak Pulu tadi. Ini beliau ini saudara saya, tetangga saya, kakak saya. Mudah-mudahan sudah seperti itu yang ditanyakan.
0: Iya,
4: seperti
0: Ustaz.
4: Wallahualam.
0: Iya, Ustaz, saya mau menambahkan sedikit Ustaz untuk melengkapi juga menyempurnakan pertanyaan dari Pak Husni tadi, itu terkait dengan pandangan Ustadz mengenai konten-konten keagamaannya, itu baik Islam maupun Kristen yang banyak sekali beredar di media sosial saat ini. Itu masing-masing agama tentu memiliki keyakinan tersendiri mengenai kedudukan dan juga konsep ketuhanannya, Ustadz. Nah, di tengah semakin menjamurnya konten keagamaan di media sosial, bahkan konten Islam yang begitu mendominasi, bagaimana seharusnya umat Islam, Ustadz, menyikapinya berdasarkan akidah dan juga tauhid yang benar. Bagaimana pula kita menyaring, Ustadz, informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang keliru seperti ini, Ustadz?
4: Ya, memang media sosial manfaatnya sangat besar. Karena salah satunya bila dia seperti pisau bermata dua ya. Dia bisa memberikan manfaat yang besar, dia bisa berfungsi ganda. Bisa berfungsi ganda pisau tersebut. Pisau itu bisa dipakai untuk sembelih ayam, tapi juga bisa dipakai bunuh orang. Gitu. Begitu juga media sosial, di dalamnya itu ada berbagai macam manfaat yang bisa kita terima. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima. Nah, bagi manfaat terbesar itu pertama ada dakwah di dalam. Tapi dalam menyikapi dakwah ini, tentu kita harus pertama pilah-pilah. Bagaimana cara memilah? Tentu kita harus bertanya kepada para ustaz, orang-orang yang terpercaya di sekitar kita, kira-kira kontennya si fulan ini bagus atau tidak, boleh diikuti atau tidak. Kalau si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini, maka para ustadz kita insya Allah akan bisa mengarahkan yang ini bagus, yang ini jangan, yang ini berhati-hati. Karena media sosial itu seperti rimba. Seperti rimba yang kita tidak tahu mana di situ hewan beracun, mana di situ tumbuhan beracun. Kalau semuanya kita makan, karena semuanya disiapkan, maka kita saja bisa saja akan celaka. Bisa saja kita bukan memakan obat, malah kita memakan racun. Maka tanyakan kepada ahli. Belajar secara utuh di media sosial itu berbahaya. Maka tetap kita harus ada guru. Media sosial itu bisa menjadi penggugah bagi kita dengan menggugah kesadaran. Dari kesadaran awal itu, maka kita diharapkan untuk bisa belajar lebih sistematis. Belajar lebih tepat di tangan guru yang tepat. Itu kira-kira kalau tidak diseleksi, maka sangat berbahaya bagi akidah kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz Bahmid. Saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan dari Nenek Afni. Bagaimana kita memahami fanatisme dalam beragama dan apa hakikatnya menurut ajaran Islam? Bagaimana membedakan sikap teguh dalam mempertahankan akidah dalam fanatisme yang berlebihan hingga sulit menerima perbedaan pendapat? Mohon pencerahannya, Ustadz.
3: Dalam ajaran Islam, yang dilarang itu adalah fanatisme buta, yang dalam bahasa agama disebut dengan ta'assubul a'ma. Fanatisme buta itu mengikuti sesuatu kemudian mengklaim bahwa itu satu-satunya yang paling benar di depan perbedaan yang ada, dan disebutnya fanatisme buta. Atau makna yang kedua, mengikuti meyakini sesuatu tanpa didasari pada ilmu, plus menolak kebenaran yang bisa saja datangnya dari orang lain. Itu namanya fanatisme yang berdimensi negatif. Tapi kalau dia fanatisme itu berdimensi positif, itu penting. Itulah yang disebut dengan, di unsur fanatisme itu ada yang disebut dengan unsur komitmen, atau yang disebut unsur konsistensi. Kita tidak mau digeser akidah kita karena kita fanatik dengan akidah. Persoalan akidah ini bukan persoalan furu'iyat. Dia bukan persoalan cabang, tapi dia persoalan prinsip. Kenapa Anda tidak mau nikah dengan dia, padahal dia itu orang kaya? Ya, sekalipun dia beragama non-muslim misalnya, dia laki-laki akan mengatakan, saya fanatik dengan agama saya. Agama saya itu NKRI harga mati, biasanya kita kata. Agama saya itu harga mati. apapun yang di depan saya fanatik dengan kebenaran agama saya. Itu positif. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika Bilal bin Rabah ditindih dengan batu mau dibunuh, dia masih dengan fanatiknya, ya, dengan agamanya, bahwa yang benar adalah ahad. Yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasul, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian kisah, ya, kisah keluarganya Sumayyah. Waktu sebelum Rasulullah hijrah itu, satu keluarganya dibunuh. Ya, tapi itulah yang disebut dengan komitmen. Ya, kita fanatik karena kita meyakini bahwa meyakini sesuatu, ya, karena dari sisi kebenarannya, bukan karena kita mengikuti saja, tapi keyakinan yang dibuktikan dengan apa namanya, kebenaran, apalagi kebenaran dari Allah dan kebenaran dari Rasul. Kenapa Anda tidak melepaskan jilbab, padahal satu ruangan ini kan sudah melepaskan jilbab? Saya fanatik dengan agama saya. Ya, artinya saya menganggap bahwa ini adalah kebenaran menurut saya, dan saya fanatik tidak didasarkan pada ikut-ikutan saja, tapi dasarnya adalah ilmu. Ada qala Allah wa qala Rasul, ada firman Allah dan hadis Rasul. Ya, di posisi seperti itu fanatik menjadi identitas. Ya, fanatik menjadi identitas orang muslim. Orang-orang Palestina hari ini mengklaim, ya, bahwa tanah Palestina harga mati. Apapun yang mau terjadi, mau dibombardir, mau dibumi hanguskan, mereka klaim bahwa ini tanah mereka, bukan miliknya Israel dan bukan miliknya Amerika. Nah, kalau fanatisme buta, baru itu kita mempertahankan sesuatu yang kita anggap benar, padahal ada kebenaran yang dibuktikan, ya, bahwa itu benar, dan itu kita tolak. Nah, itu yang disebut dengan di dalam unsur fanatisme buta itu ada kesombongan. Yaitu kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran yang sudah terbukti dan meremehkan manusia. Itu yang disebut dengan al-kibr. Ya, kibr, unsur kesombongan yang ada dalam fanatik buta. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz. Ustaz, kalau fanatisme terhadap golongan, Ustaz, apalagi saat ini ada sebagian umat Islam yang merasa kelompok atau golongannya itu paling benar, bahkan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pemahaman. Ini bagaimana pandangan Islam terhadap sikap seperti ini, Ustaz?
3: Oh, itu tidak bisa. Jadi, pertama harus diyakini bahwa sumber dan al-haqqu itu, kebenaran itu adalah mirrobik, dari Tuhan. Jadi Tuhan itu, segala firman-Nya itu adalah kebenarannya mutlak. Ya, kemudian yang kedua, karena Tuhan, karena Allah ini adalah pemilik kebenaran, maka kebenaran itu dibagi kepada semua golongan. Diberi kepada ormas ini, dalam keyakinan kita, ya, furu'iyat, dalam persoalan-persoalan cabang saja, kalau prinsip semua benar. Tuhan satu, agama kita Islam, Nabi kita Nabi satu. Tapi ada persoalan-persoalan yang kita berbeda, maka kebenaran dibagi kepada semua ormas, kepada semua manusia, ya, kepada semua muslim. Nah, kalau ada yang datang dengan fanatisme bahwa dia tidak mau menerima warna lain selain warnanya, ya, itu yang kemudian nanti akan bermasalah. Jangan sampai kemudian yang kita pertahankan itu tidak terbukti benarnya. Maka fanatisme golongan itu tidak bisa hidup, ya, tidak bisa hidup di lingkungan negeri kita seperti ini, yang serba syu'uban wa qabaila li ta'aruf, yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, beragama yang berbeda, yang kemudian hanya karena persoalan furu'iyat cabang, kemudian kita menyalahkan kelompok yang lain. Saya kira seperti itu, cukup.
0: Baik, Ustaz. Alhamdulillah, pendengar dan juga sahabat budaya, kita telah sampai di penghujung program Religi Pagi untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan topik akidah dan juga tauhid, karena kita sangat dibatasi waktu, ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husni dan juga Ustadz Bahmid atas ilmu, nasihat, pencerahan yang telah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat akidah, dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada operator yang sudah bertugas di hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi ini, saya persilakan kepada Ustadz Bahmid untuk menyampaikan doa penutupnya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
4: Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dan juga Programa 4 di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz dan juga Pro 4 di 95,1 MHz. Tentunya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama untuk mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dalam pemerintah provinsi, di samping memperhatikan untuk dokter umum, juga kita mempersiapkan dokter-dokter spesialis yang kita didik, tapi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
2: Bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gusnar Ismail menekankan kepada seluruh insan kesehatan agar menjadikan penghargaan provinsi terbaik satu yang diraih Gorontalo pada apresiasi pemerintah. Pemerintah daerah berprestasi 2026, regional Sulawesi kategori akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
1: Penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo sebagai provinsi terbaik satu pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sulawesi kategori akses dan kualitas layanan kesehatan harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan penghargaan itu harus menjadi motivasi bagi seluruh insan kesehatan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gusnar menyebut pemerintah daerah saat ini juga terus mempersiapkan pengembangan tenaga medis dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan tenaga medis diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap, terutama pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan dukungan tenaga dokter dengan kompetensi khusus.
2: Kerja itu tidak bisa berhenti. Jadi penghargaan sekarang untuk momentum sekarang. Tapi pekerjaan akan datang akan terus berjalan. Itu kita persiapkan supaya kita juga bisa bekerja baik. Sekarang ini kan dokter-dokter umum sudah terbuka ya untuk pendidikan dokter di sini. Sekarang pemerintah provinsi di samping memperhatikan untuk dokter umum, juga kita mempersiapkan dokter-dokter spesialis yang kita didik. Tapi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, rumah sakit kita ini arahnya ke rumah sakit kanker. Jadi dokter spesialis yang berada di dalam ekosistem kanker itu yang menjadi prioritas ya untuk bisa dididik menjadi tenaga dokter spesialis.
1: Pengembangan dokter spesialis menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Gorontalo. Ketersediaan dokter spesialis yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam menangani berbagai kasus penyakit, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh pelayanan medis di daerah sendiri.
0: Pendengar Badan Gizi Nasional, BGN akan memberikan tambahan bonus bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang memiliki kualitas dalam penyajian menu makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang menyajikan menu makanan berkualitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG berpeluang mendapatkan penambahan bonus. Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan sidak pendistribusian MBG di SMA Negeri 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango kemarin. Ida Saida mengungkapkan penilaian tersebut salah satu bentuk apresiasi terhadap SPPG yang mampu menjaga kualitas pelayanan khususnya dalam penyajian makanan kepada penerima manfaat program MBG. Menurutnya kualitas makanan tidak hanya dilihat dari menu yang disajikan tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketepatan pemursian sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
4: SPPG-nya dari Polda, kemudian pembersihannya itu di Polda itu sekitar 2.000 lebih. Dan alhamdulillah SPPG yang tiap hari menyajikan makanan di SMA ini menunya selalu bagus. Nah mudah-mudahan ini tetap berlanjut ya, makanan ini untuk anak-anak. Dari saya lihat dari pemursiannya, ayam saja ayamnya gede. Jadi ini layak untuk dimakan anak-anak. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi atau contoh untuk SPPG yang lain, karena sekarang ini dari BGN sangat ketat sekali dalam pengawasan, dan ini apabila SPPG itu mempunyai inovasi itu akan mendapatkan bintang, ada grade-gradenya ya, sehingga mereka bonusnya juga ditambah. Tapi kalau penyajiannya tidak bagus ya, grade-nya turun, toh bisa juga ditutup.
3: Ida Saida menegaskan setiap SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan agar makanan yang didistribusikan memenuhi standar kualitas dan layak dikonsumsi. Selain itu, pengawasan secara berkala juga terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo terus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan untuk menekan angka kemiskinan. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan program yang dijalankan pemerintah daerah. Selain kemiskinan secara umum, perhatian juga diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, ekstrim, dan kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur capaian pembangunan daerah. Berikut penyampaian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bualemo, Sri Jun Dangkua, terkait perkembangan angka kemiskinan di wilayahnya.
5: Untuk saat ini, Bualemo, kita mengukur bagaimana tingkat keberhasilan program kegiatan yang terlaksanakan oleh Kabupaten Bualemo khususnya menurunkan angka kemiskinan. Artinya yang pertama yang kita lihat adalah dari segi persentase. Persentase kita memang berkurang untuk angka kemiskinan kita. Alhamdulillah dari tahun 2020 kita berada di angka 22% untuk angka kemiskinannya. Perlahan setiap tahunnya itu kita turun 1 digit. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita di 2026 ini kita berada di angka 16.37. Ini salah satu prestasi yang luar biasa dari kita menurunkan angka kemiskinannya kita yang cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Kemudian juga dilihat dari persentase penduduk miskin ekstrim kita yang alhamdulillah tahun ini buat kita berada di angka 1.75% dari angka sebelumnya di tahun 2023 kita berada di 3.5% khusus untuk masyarakat miskin ekstrim. Alhamdulillah tahun ini 2026 kita berada di angka 1.75%.
0: Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Kedepan upaya pengurangan kemiskinan perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen akan melaksanakan dengan baik program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama. Komitmen tersebut penting untuk dilakukan mengingat hilirisasi ternak ayam terintegrasi ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di daerah, dalam hal ini Provinsi Gorontalo. Menyikapi hal itu, Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengemukakan untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang akan mengembangkan program hilirisasi tersebut. Pemprov bersama pihak investor berkeinginan agar permasalahan yang berkaitan dengan lahan yang akan dibangun pabrik tersebut harus clear and clean. Menurut Karena program ini merupakan investasi besar dengan sendirinya status lahan pun menjadi persyaratan utama dalam berinvestasi.
6: Jadi memang kalau kita lihat untuk proses persiapan daripada pembangunan khususnya untuk di Gorot ya, pembangunan pabrik pakan ya, dan yang di Bualemo itu ada untuk breeding farm untuk ayam apa broiler, memang untuk persoalan pertama adalah masalah lahan ya. Jadi pihak dari investor ya, dari PT Berdikari, tetap ingin meyakinkan kepada mereka bahwa investasi yang mereka akan sampaikan di Provinsi Gorontalo, khususnya di lokasi breeding farm maupun yang ada di pabrik pakan itu adalah betul-betul clear and clear gitu ya. Artinya karena ini investasi besar, sehingga status lahannya jadi merupakan persyaratan utama daripada untuk investasi.
0: Khusus pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bersama pihak kecamatan terus berupaya melakukan berbagai persiapan secara maksimal terhadap penyelenggaraan program pemerintah pusat ini. Status lahan yang akan dibangun pabrik nanti terus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Pendengar, masyarakat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dibangun di wilayah tersebut. Dukungan itu muncul setelah pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Camat Anggrek, Tevi Andaru Alwi, mengatakan pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung karena manfaat pembangunan ini dinilai besar. Tevi menjelaskan dari sisi ekonomi, ada 4 manfaat yang dicatat pemerintah kecamatan.
7: Tentunya dari satu, dari sisi ekonomi paling tidak ada 4 hal yang kami catat. Yang pertama kan pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi, nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian ketiga, petani-petani lokal, petani jagung di wilayah kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian tentunya ternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Modanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai semua sudah ready dan mendukung penuh terkait dengan program tersebut.
0: Menurut Tevi, pemerintah kecamatan telah diperintahkan Bupati untuk mengidentifikasi potensi tenaga kerja lokal agar saat pembangunan selesai semuanya telah siap. Ia menegaskan masyarakat desa Tolongio, desa Putiana, dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung suksesnya pembangunan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Pemkab Gorontalo Utara melalui instruksi Bupati memerintahkan para kepala desa untuk membentuk Satgas Kebersihan. Keberadaan satuan tugas ini diharapkan dapat mendukung gerakan Mopo Beresi Kambungu yang dilaksanakan Pemda Gorontalo Utara selama ini.
9: Keterbatasan anggaran tidak membatasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi tersebut, Pemkab Gorontalo Utara melaksanakan program dalam bentuk gerakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara antaranya adalah Mopo Beresi Kambungu yang melibatkan lintas sektor. Terkait dengan hal itu, Suleman Lakor, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan gerakan Mopo Beresi Kambungu terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan, hingga desa. Sekda Gorontalo Utara menambahkan setelah dibentuk Satgas di tingkat kabupaten, selanjutnya Pemda Gorontalo akan membentuk satuan tugas Mopo Beresi Kambungu di tingkat desa.
10: Dan ini bukan saja di kabupaten, itu sudah diinstruksikan kepada semua kepala desa untuk membentuk satgas kebersihan yang disebut Mopo Beresi Kambungu. Artinya memang kita ambil istilah kampung ya, Mopo Beresi artinya untuk kebersihan kampung. Sehingga ini walaupun APBD minim, tapi gerakan ini kita bisa laksanakan secara masif di semua desa melalui kabupaten, kemudian desa membentuk itu kecamatan sehingga semua desa bisa ada gerakan ini yang tidak perlu dibiayai oleh APBD.
9: Pemda Gorontalo Utara melalui instruksi Bupati berharap masing-masing kepala desa agar membentuk Satgas Kebersihan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurut Suleman, meskipun APBD minim, namun gerakan seperti ini dapat dilaksanakan secara masif di kecamatan maupun desa sekabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, angka kemiskinan di Kabupaten Bolemo terus mengalami penurunan meski saat ini masih jadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Meski masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo, angka kemiskinan di Kabupaten Bolemo terus mengalami penurunan. Tren positif tersebut tidak lepas dari berbagai upaya dan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini. Menurut Kepala Bapeda Kabupaten Bolemo Sri John Dangkua, angka kemiskinan di Bolemo dalam 5 tahun terakhir rata-rata menurun sebesar 1% dan saat ini berada pada angka 16,37%. Penurunan tersebut semakin memotivasi jajaran pemerintah daerah untuk terus menekan angka kemiskinan melalui berbagai upaya seperti perlindungan sosial, peningkatan akses ekonomi, penguatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan, hingga pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
11: Kabupaten Bolemo saat ini memang kita adalah kabupaten yang tertinggi angka kemiskinannya di Provinsi Gorontalo, yaitu di 16,37%. Walaupun angka ini adalah turun dari tahun sebelumnya, yaitu kita berada di angka 17, tetapi untuk kemiskinan ini kita melihat dari tren penurunannya, kita adalah yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Buahmu itu turun dari tahun ke tahun, turun satu digit, dan alhamdulillah tahun ini kita turun 16,37. Dan untuk selama masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Kabupaten, kita menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo itu berada di angka satu digit.
1: Pemerintah menyadari adanya berbagai tantangan yang selalu dihadapi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Namun dengan program yang terarah serta adanya kolaborasi lintas sektor, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bualemo diharapkan dapat terus membaik.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menyederhanakan proses perizinan berusaha. Penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu pelayanan diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi pelaku usaha serta mendukung peningkatan investasi di daerah.
12: Penyederhanaan proses perizinan usaha menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Gorontalo untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Ini ditindaklanjuti melalui Rancangan Peraturan Daerah atau RAMPERDA tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Perubahan regulasi ini diarahkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Saripudin Bano, kepada RRI mengatakan, kepastian proses perizinan menjadi faktor penting bagi masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha. Proses perizinan yang panjang dan tidak memiliki kejelasan waktu berpotensi menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
13: Pemerintah provinsi mengusulkan ke kami di DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk perubahan terhadap perda tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi konsen daripada pemerintah, dan setelah kami kaji di Bapemperda, patut RAMPERDA ini untuk kami tindak lanjuti. Karena kenapa? Ada banyak hal yang belum terakomodir di perda sebelumnya, terutama dengan penyesuaian regulasi yang ada di, perubahan regulasi yang ada di atasnya. Kemudian juga kemarin kita telah menetapkan ada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, di perda tentang perizinan ini, itu mengakomodir dan juga mewadahi beberapa usaha kecil menengah yang tadinya tidak terakomodir melalui peraturan daerah. Nah, ini kita akomodir untuk di dalamnya.
12: Menurutnya, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat mendorong sistem pelayanan perizinan yang lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sarifuddin menjelaskan, penyesuaian perda perizinan diperlukan agar ketentuan daerah tetap selaras dengan perkembangan regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha. Melalui pembahasan RAMPERDA tersebut, DPRD berupaya memastikan aturan yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan perizinan sekaligus mendukung perkembangan dunia usaha di daerah. Penyederhanaan prosedur juga diharapkan dapat mengurangi hambatan administrasi yang selama ini berpotensi memperlambat masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, peringat DPRD Kota Gorontalo memperjuangkan penataan instalasi kabel melalui jalur bawah tanah. Langkah tersebut upaya dalam penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan, estetika, dan ketertiban jaringan utilitas di wilayah Kota Gorontalo. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyatakan kabel yang membentang di sejumlah ruas jalan harus mendapat perhatian dan penataan jaringan melalui sistem bawah tanah salah satu solusi untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib.
14: Bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah Kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan dan insya Allah kita doakan supaya Kota Gorontalo bebas kabel yang berseliweran di atas jalan, maka lebih memperindah kita bagaimana itu pekerjaannya lewat bawah tanah.
0: Irwan menjelaskan pembangunan jaringan utilitas bawah tanah membutuhkan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat dan perusahaan penyedia jaringan. DPRD Kota Gorontalo meningkatkan pembahasan bersama. Maksud kami, DPRD Kota Gorontalo menginginkan pembahasan bersama untuk mendapatkan kesepahaman terhadap penerapan sistem tersebut, khususnya pada kawasan strategis dan pusat perkotaan. Pihaknya berkomitmen akan mengawal pembahasan hingga ke tingkat pusat dan menghasilkan solusi untuk diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan Kota Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Bakri Putabuga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Info cuaca.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia program Masa 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 10 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Buntulia, Dengilo, Manangu, Asparaga, Tolangohula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi, tetap semangat, dan selamat berakhir pekan, pendengar ya. Tahukah Anda sejumlah melon dan sayur hasil budidaya warga binaan dipanen di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Gorontalo pada Jumat 9 Oktober kemarin, di mana panen tersebut ini menjadi gambaran kegiatan pembinaan kemandirian di dalam lapas sekaligus upaya membekali warga binaan dengan keterampilan produktif. Nah, pada kesempatan yang sama juga sebanyak 52 warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja produktif memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan perlindungan itu juga diberikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 2A Gorontalo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Kegiatan di Aula Lapas Gorontalo tersebut ini juga ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis, dan kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pembinaan warga binaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan masa pidana, tetapi juga pengembangan keterampilan dan juga kemandirian. Di mana Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo, Junaidi Rison, juga memberikan perhatian pada pengembangan kegiatan produktif warga binaan. Berbagai keterampilan dikembangkan di dalam lapas, mulai dari berkebun, menjahit, hingga menjadi tukang cukur atau barber. Demikian pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tahukah Anda pendengar bahwa Wakil Bupati Bolemo Bapak Lahmudin Hambali membuka kejuaraan Sokaido ke-7 se-Kabupaten Bolemo. Jadi kejuaraan ini berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Bolemo yang berlangsung mulai hari Jumat 9 Oktober kemarin sampai dengan hari Minggu 11 Oktober 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Wakil Bupati menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Panitia bahwa atlet yang bertanding, pelatih, dan juga wasit juri di tengah keterbatasan anggaran masih bisa menyelenggarakan kejuaraan ini. Tentunya di samping hal tersebut, Lahmudin selaku pemerintah menyampaikan bahwa mereka membantu dengan cara memfasilitasi dan juga memberikan dukungan menyediakan tempat dan peralatan sound system lainnya. Tentu Ketua Panitia Kejuaraan ini Bapak Syahril Ahmad yang juga Wakil Ketua Sokaido menyampaikan kejuaraan ini sudah menjadi agenda tahunan dan ini sudah yang ke-7. Tentu lebih lanjut pendengar, Syahril juga menyampaikan kejuaraan ini diikuti 172 peserta. Dan nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Let's go!

0: Pernah gak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang gak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan. Jangan pernah sentuh narkoba. Gak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian. Bahwa kamu gak akan pernah menggunakan narkoba.
1: Ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya senang sekali bisa kembali menemani Anda pendengar dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Putabuga dalam sesi Kita Indonesia. Dan tentu sebelum kita masuk dalam pembahasan pendengar, kami juga perlu mengingatkan dan menyampaikan untuk Anda bahwa Anda yang ingin bergabung berbagi pendapat, Anda bisa menyampaikan tanggapan melalui sambungan telepon 0821-9664-8664, bisa via WhatsApp maupun kolom komentar di Facebook RRI Gorontalo. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk ikut menyampaikan pendapat ataupun tanggapan Anda, tentu menjadi bagian penting dalam pembahasan kita pagi ini, pendengar ya. Ya, dalam sesi Kita Indonesia pendengar, kita tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki agama dan juga keyakinan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berbeda agama dengan tetangga, teman kerja, teman sekolah, bahkan dengan orang-orang yang setiap hari kita temui ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Silakan tanggapan Anda pendengar dalam sesi Kita Indonesia dengan topik mengutamakan toleransi antar umat beragama. 0821-9664-864, boleh via WhatsApp atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, contoh sederhana peringar, ketika ada tetangga yang sedang beribadah, kita juga menghormatinya dan tidak mengganggu tentu ya. Ketika ada teman yang merayakan hari besar keagamannya, kita juga tetap menjaga hubungan baik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saling membantu tanpa melihat apa agama yang dianut begitu ya. Jadi peringar, toleransi bukan berarti kita harus mengikuti keyakinan orang lain. Di mana toleransi berarti kita menghormati hak setiap orang untuk menjalankan agamanya masing-masing ya, tanpa mengejek, tanpa memaksakan kehendak atau merendahkan keyakinan orang lain. Ya, silakan pendengar 0821-9664-864 untuk layanan interaktif atau juga melalui WhatsApp juga boleh. Dan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Untuk Anda juga yang jam segini sudah pada seliweran di dunia media sosial, mungkin boleh sempatkan waktu untuk mengunjungi akunnya RRI Pro 1. Bisa menyampaikan tanggapan Anda seperti apa pendengar dalam sesi Kita Indonesia dengan topik mengutamakan toleransi antar umat beragama.

0: Ya, pendengar, sikap seperti ini tentu penting ya untuk menjaga kerukunan dan juga persatuan. Sebab perbedaan tidak seharusnya membuat kita bermusuhan, justru dengan saling menghargai kita juga bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga damai tentu ya. Baik, pendengar RRI Persatu dimanapun Anda berada, bagaimana dengan kehidupan kita di lingkungan masing-masing? Apakah sikap saling menghargai antarumat beragama sudah berjalan dengan baik dan bagaimana cara kita menjaga kerukunan di tengah perbedaan? Inilah yang akan kita bahas dalam sesi kita Indonesia pagi ini, pendengar, dengan topik mengutamakan toleransi antarumat beragama. 0821-9664-864, seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Dan pagi ini kami juga sudah tersambung langsung dengan Bapak Rizan Adam. Beliau merupakan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizan, ini menurut Pak Rizan, seberapa penting menjaga toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat?
1: Baik, terima kasih. Selamat untuk para pendengar RRI di mana saja berada.
0: Iya.
1: Ini memang sangat menarik ini topiknya terkait bagaimana kita bisa mengutamakan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sesungguhnya toleransi antarumat beragama itu sebagai pengakuan terhadap martabat setiap kita manusia.
0: Betul.
1: Setiap orang itu tentu memiliki hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
0: Iya.
1: Tentu itu juga sebagai kewajiban kita menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bersama. Jadi sikap saling menghargai itu dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti memberi kesempatan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah, menjaga ketenangan ketika berlangsung kegiatan keagamaan, misalnya menghormati hari-hari kebesaran keagamaan, dan juga tentu untuk ketika ada tetangga misalnya tanpa membedakan agama dalam bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan.
0: Baik.
1: Jadi toleransi itu bisa berarti menahan diri dari ucapan yang menghina keyakinan orang lain. Tidak menyebarkan misalnya ujaran kebencian, tidak melakukan diskriminasi, dan kita tidak memaksakan kehendak sesama kepada sesama. Sebab kerukunan itu tidak mungkin tumbuh apabila kehidupan bersama dipenuhi prasangka, dipenuhi kecurigaan. Dan tentu merasa paling berhak untuk merendahkan orang lain itu yang harus dihindari dari cita-cita hidup bersama dengan agama-agama lain. Jadi dengan demikian, bahwa toleransi itu bukan hanya konsep yang dibicarakan dalam forum-forum keagamaan, tetapi bagaimana toleransi itu menjadi nilai yang harus hadir dalam perilaku kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau jika kita melihat kehidupan di lingkungan sekitar, ini bagaimana menilai hubungan antarumat beragama yang selama ini terjalin, Pak? Apakah masyarakat juga sudah saling menghormati dan menjaga kerukunan atau bagaimana?
1: Ya, saya kira itu sudah ada di masyarakat kita, terutama di Kota Gorontalo.
0: Baik.
1: Bagaimana kehidupan antar umat beragama yang harmonis, ya, itu bisa kita lihat dari misalnya ada sikap menghormati kebebasan beragama dan beribadah. Itu sudah ada.
0: Betul.
1: Di lingkungan kita.
0: Baik.
1: Kemudian bagaimana membangun komunikasi dan dialog yang terbuka. Perbedaan-perbedaan pandangan ya hendaknya disikapi melalui komunikasi yang santun, yang bijak. Makanya FKUB Kota Gorontalo sering melakukan dialog antar umat beragama, bukan untuk mempertentangkan kebenaran, tetapi bagaimana membangun pengertian, menghilangkan prasangka, justru menemukan nilai kemanusiaan yang dapat dikerjasamakan. Yang ketiga adalah bagaimana bisa memperkuat kerjasama dalam kegiatan sosial ya. Jadi itu juga harus ada di masyarakat kita. Jadi sudah ada di masyarakat kita.
0: Okay.
1: Dalam Islam pun sebagai agama yang ada di mayoritas Gorontalo, itu kan cukup jelas ya, la ikraha fid din ya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi ayat ini menegaskan bahwa la ikraha fid din itu bahwa keyakinan tidak boleh dibangun melalui pemaksaan. Keimanan itu sesungguhnya merupakan perkara yang berhubungan dengan kesadaran tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Betul.
1: Akhirnya itu yang cukup jelas.
0: Baik. Iya, terima kasih Pak Rizan atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Rizan, Bapak Rizan Adam ya, unsur Forum Kerukunan Umat Beragama. Tentunya sekali lagi terima kasih buat Pak Rizan Adam ya atas tanggapannya. Semoga apa yang disampaikan tadi ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua ya. Tentu pendengar, dari tanggapan tersebut kita juga diingatkan bahwa toleransi tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Kita bisa memulainya dari lingkungan keluarga, tetangga, tempat kerja maupun pergaulan sehari-hari. Jadi menghormati orang yang sedang beribadah, tidak merendahkan keyakinan orang lain, dan tetap saling membantu meskipun berbeda agama, ini merupakan contoh sederhana yang bisa kita lakukan bersama, pendengar ya. Sebab kerukunan bukan hanya tanggung jawab atau kelompok ya, bukan hanya tanggung jawab satu kelompok atau tanggung jawab melainkan juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Di line telepon silakan 08219664864. Ada Pak Fadli di Kota Gorontalo sudah tersambung. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Fadli.
2: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya Pak Fadli.
2: Ya, selamat pagi. Baik, luar biasa ini toleransi antara umat beragama. Memang kalau saya berfilosof seperti pelangi. Pelangi itu bukan satu warna, macam-macam warna.
0: Betul.
2: Nah, itulah menghasilkan keindahan. Nah, kalau di masyarakat kita toleransi antara umat beragama, nah, ini juga merupakan suatu kebersamaan yang luar biasa. Ini yang sekarang di Gorontalo ini, alhamdulillah, kita di Gorontalo ini sangat aman sekali. Kenapa? Karena kita saling menghargai, saling toleransi. Artinya kita sama-sama menjaga daerah ini menjadi daerah yang sangat aman. Tentunya hal ini juga diwujudkan karena adanya itu keberagaman antara umat beragama yang ada di Gorontalo, kita menyatu. Artinya, namun dalam hal ini kita kalau masalah ibadah ya masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita. Cuma misalnya ada sesuatu contoh di masyarakat, bagaimana kita membangun daerah, misalnya di daerah kita, di kampung kita, kita ingin membersihkan ya saluran air, itu tidak memilih agama apa dia, karena ini adalah untuk kebersamaan dan untuk kemaslahatan umat, maka orang rame-rame kita gotong royong untuk membersihkan saluran air yang sekarang mungkin ya dilakukan oleh masyarakat Gorontalo. Apalagi jangan sampai akan hujan, kita sudah siap. Oleh sebab itu juga dalam hal ini kita menjaga keamanan. Ketika ada agama lain melaksanakan ibadah, kita menjaga. Dan tentunya hal ini adalah merupakan perwujudan kerjasama, perwujudan saling toleransi antara umat beragama, tidak saling menuduh dan sebagainya. Yang baik, pasti dalam hal ini adalah kita ingin mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram.
0: Betul. Iya.
2: Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita semua kita menjaga daerah kita.
0: Oke, okay, baik.
2: Minimal berbeda itu adalah sangat luar biasa dan sangat
0: betul. Oke.
2: Okay. Demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Fadli tadi di Kota Gorontalo. Terima kasih Pak Fadli atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam sesi Kita Indonesia. Untuk Anda juga pendengar di belakangnya Pak Fadli yang ingin bergabung kembali menyampaikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini, silakan, masih ada waktu sedikit. 08219648664 atau jika Anda enggan bergabung untuk line telepon, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda melalui kolom komentar Facebook atau juga melalui WhatsApp RRI Gorontalo di 0822-5996-8324 ya. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya Pro 1, 0822-5996-8324. Ya, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, tentu melalui pembahasan kita pagi ini dalam sesi kita Indonesia dengan topik mengutamakan toleransi antarumat beragama, menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan antar umat beragama. Kita belajar bahwa perbedaan agama bukan alasan ya. Ya, untuk saling menjauh atau bermusuhan. Justru di tengah perbedaan itu, kita juga perlu terus membangun sikap saling menghormati, menjaga hubungan baik dan juga membantu satu sama lain. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri ya. Tidak perlu menunggu orang lain untuk berbuat baik, karena kerukunan bisa tumbuh dari sikap sederhana yang kita tunjukkan setiap hari. Baik, terima kasih kepada pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan tanggapannya juga. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, tentu pendapat Anda tetap kami nantikan dalam kesempatan ini pendengar. 0821-964-8664 untuk layanan interaktif di line telepon dan juga melalui WhatsApp 0822-5996-8324. Atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selain melalui sambungan telepon, kami juga sudah menerima beberapa tanggapan dari pendengar melalui WhatsApp ya. Untuk itu, kita dengarkan beberapa komentar tentang pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama. Saya ke Pak, siapa ini? Pak... Saya ke Pak Insan, yang katanya menurut saya toleransi itu penting sekali. Kita hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama, jadi harus saling menghormati. Jangan sampai perbedaan keyakinan membuat hubungan kita menjadi tidak baik. Terima kasih buat Pak Insan yang ada di Kota Gorontalo, sudah bergabung di line WhatsApp. Untuk Anda juga pendengar, silakan di line WhatsApp 0822-5996-8324 yang tentu pagi ini ingin menyampaikan tanggapan dan komentar Anda tentang topik mengutamakan toleransi antar umat beragama, menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan antar umat beragama. Kemudian di line WhatsApp selanjutnya pendengar ada Iin. Kalau menurut saya, Iin di Kabupaten Gorontalo, toleransi bisa dimulai dari hal sederhana, seperti tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dan tetap saling membantu kalau ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ada lagi di Kabupaten Bone Bolango, di lingkungan masyarakat kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama. Kita tetap sama-sama warga yang hidup berdampingan, jadi kerukunan harus dijaga bersama. Ada Ronald juga di Kabupaten Bolemo. Terima kasih buat Ronald. Kalau menurut saya, katanya sikap toleransi harus diajarkan sejak anak-anak ya, mulai dari keluarga. Anak-anak perlu dibiasakan juga menghargai teman yang berbeda agama supaya ketika dewasa mereka bisa hidup rukun. Luar biasa ya. Beberapa tanggapan komentar dari pendengar di line WhatsApp. Kemudian juga ada Resi di Kabupaten Pahuwato. Yang penting menurut saya itu jangan mudah menghakimi orang lain karena perbedaan agama. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi tetap harus menjaga sikap dan juga menghormati satu sama lain. Silakan 0821966484 untuk layanan telepon atau di line WhatsApp pendengar, masih terus kami nantikan Anda bergabung menyampaikan tanggapan Anda di 0822 untuk WhatsApp ya. 0822-5996-8324. Ada Reni di Kabupaten Gorontalo Utara. Sekarang kita hidup di zaman media sosial. Kadang ada komentar yang menyinggung agama tertentu. Nah, menurut saya kita harus lebih bijak sebelum membagikan sesuatu supaya tidak memicu perselisihan. Ada Randa juga di Kabupaten Bolemo. Toleransi jangan hanya dibicarakan, tetapi harus dipraktikkan katanya. Misalnya, saat ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita bantu saja tanpa melihat agamanya. Karena menurut saya itu salah satu bentuk kerukunan yang nyata. Wah, keren ya buat Randa. Dan lanjut ada Sisi. Oke deh, terima kasih buat komentarnya pagi ini pendengar. Tentu untuk pendengar yang sudah berbagi pandangan melalui WhatsApp di beberapa komentar tadi, ya kita bisa melihat bahwa toleransi dapat diwujudkan melalui banyak sekali hal sederhana pendengar ya. Mulai dari menghormati ibadah, mendidik anak untuk menghargai perbedaan, sampai bijak menggunakan media sosial. Artinya, menjaga kerukunan bukan hanya tugas tokoh agama atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, dimulai dari lingkungan terdekat ya. Baik pendengar, bagaimana dengan Anda? Apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaga toleransi di lingkungan masing-masing? Silakan sampaikan komentar dan tanggapan Anda melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, menit ke-19 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan untuk sesi kita Indonesia dengan topik mengutamakan toleransi antar umat beragama, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung melalui layanan telepon juga WhatsApp tadi. Saya sudah bacakan semua. Dan untuk itu kita akan jeda. Setelah ini kita akan masuk dalam sesi kedua, komentar dan opini pagi dengan topik keteladanan guru, fondasi etika dalam dunia pendidikan. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz ya. Dan tentunya dalam komentar dan opini pagi sesi kedua pendengar dengan topik keteladanan guru fondasi etika dalam dunia pendidikan. Seperti biasa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk ikut berbagi pandangan, pengalaman, dan juga pendapat ya tentang bagaimana hal yang dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi sekali lagi pendapat tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi pagi ini kami ingin mengajak Anda membahas satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu keteladanan guru. Dan bagaimana guru menjadi contoh bagi murid-muridnya ya. Jadi sekali lagi topik kita dalam komentar dan opini pagi, keteladanan guru, fondasi etika dalam dunia pendidikan. 0821 964 8664 untuk layanan telepon, kemudian juga melalui WhatsApp juga pendengar untuk Anda yang ingin berbagi tanggapan Anda di 0822 5996 8324, dan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, sekali lagi pendengar, silakan kami persilakan Anda untuk bergabung dan menyampaikan komentar atau tanggapannya pendengar melalui sambungan telepon, WhatsApp, kemudian juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Silakan sampaikan pendapat Anda. Kita ingin mendengar berbagai pandangan dari sisi masyarakat juga, baik dari kalangan guru, orang tua, pelajar, maupun pendengar secara umum. Untuk layanan interaktif kami 0821 964 8664. Kemudian juga di line WhatsApp 0822 5996 8324. Ya, pendengar, berbicara tentang pendidikan, tentu yang kita pikirkan bukan hanya soal anak bisa membaca, bisa menulis, atau bisa berhitung, atau mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Ada hal lain pendengar yang tidak kalah penting ya, yaitu bagaimana anak belajar bersikap, menghargai orang lain, berkata dengan sopan, kemudian bertanggung jawab, dan membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dalam proses ini pendengar, guru punya peran yang sangat penting. Guru bukan hanya soal bukan hanya orang yang menyampaikan pelajaran di depan kelas, tetapi juga menjadi sosok yang dilihat dan dicontoh oleh murid-muridnya. Misalnya pendengar, guru mengajarkan murid agar datang tepat waktu, dan tentu akan lebih mudah bagi murid untuk memahami pentingnya disiplin ketika mereka melihat gurunya juga datang tepat waktu, begitu ya. Begitu juga ketika guru mengajarkan kejujuran, menghargai orang lain, atau berbicara dengan sopan. Semua itu akan lebih mudah dipahami ketika murid

0: melihat langsung contoh dalam keseharian gurunya. Artinya apa yang dilakukan guru bisa meninggalkan kesan bagi murid. Bukan hanya apa yang disampaikan di dalam kelas, tetapi juga bagaimana guru berbicara, kemudian bagaimana guru bersikap menghadapi masalah dan juga memperlakukan orang lain, ya. Baik, silakan pendengar, komentar Anda, tanggapan Anda bagaimana, ya. Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-864, boleh via WhatsApp di 0822-5996-8324 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, di sisi lain pendengar, hubungan guru dan murid sekarang juga menghadapi berbagai tantangan, ya. Suasana belajar memang perlu dibuat nyaman agar murid tidak takut bertanya atau menyampaikan pendapat. Namun kedekatan itu juga tetap harus memiliki batasan dan juga disertai rasa saling menghormati, ya. Bercanda boleh, suasana akrab juga tidak masalah. Tetapi jangan sampai candaan berubah menjadi penghinaan, ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang merendahkan guru. Begitu pula sebaliknya. Guru juga perlu menjaga ucapan dan juga tindakan agar tidak melukai atau mempermalukan murid, ya. Baik, pendengar, karena itu etika dalam pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama, ya. Guru memberikan contoh yang baik, kemudian murid belajar menghormati, sementara orang tua dan lingkungan juga ikut membantu membentuk karakter anak. Silakan, pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda, komentar Anda pagi ini, pendengar, dalam komentar dan opini pagi dengan topik keteladanan guru, fondasi etika dalam dunia pendidikan. 0821-9664-864, silakan layanan interaktif atau melalui via WhatsApp, ya, 0822-5996-8324 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Tentu pembahasan ini pendengar semakin relevan juga menjelang peringatan Hari Guru Nasional juga, gitu, ya. Dan ini menjadikan kesempatan bagi kita semua untuk kembali menghargai peran guru sekaligus melihat bagaimana lingkungan pendidikan bisa menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung pembentukan karakter generasi muda, ya. Sebab keberhasilan pendidikan bukan hanya dilihat dari nilai rapor atau prestasi akademik, tetapi juga bagaimana anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Ya, baik, sudah tersambung di ujung telepon ada Ibu Moce.
1: Ya, selamat pagi Ibu Moce.
2: Ya, pagi Pak.
0: Oke, baik. Silakan tanggapannya, ya, Ibu.
2: Dengan adanya topik ini, terima kasih kepada guru. Guru itu kan sebagai panutan anak-anak sekolah.
0: Betul.
2: Baik di sekolah maupun di kalangan masyarakat. Terima kasih kepada guru yang tak terhingga untuk mengajarkan, membimbing, menunjukkan yang terbaik kepada anak-anak, terutama dalam etika dan moral. Kalau misalnya jikalau anak-anak ini punya etika dan moral, tidak mungkin terjadi kriminalisasi di sekolah. Biasa kan di sekolah terjadi ada pembulian, ada tindakan-tindakan yang namanya kriminasi. Itu memang tanggung jawab besar dari guru.
0: Betul.
2: Kalau memang guru benar-benar memperlihatkan, mengajarkan, membimbing kepada anak-anak ini dengan antusias, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam pandangan kita semua. Untuk menghargai juga anak-anak, itu perlu, supaya anak-anak menghargai juga guru. Mungkin itu dari saya, Pak Bakri. Semoga sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Ibu Moce sudah meluangkan waktu. Terima kasih Ibu Moce. Dan selanjutnya sudah tersambung juga di ujung telepon ada Pak Irwan Usman, ya, unsur PGRI Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa RRI Gorontalo.
0: Iya, baik Pak Irwan, boleh silakan tanggapannya bagaimana keteladanan guru ini bisa memberi pengaruh pada perilaku murid atau peserta didik ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Ini sebetulnya adalah materi menarik yang seharusnya menjadi sebuah literasi kepada seluruh masyarakat, lebih seorang tua dan pendidik. Ya. Mm-hmm. Kalau kita melihat dari hakikat utama dari keteladanan guru dalam sebagai pondasi dunia pendidikan,
0: yeah,
3: sebetulnya kita lebih maknai bahwa pertama, poin pertama adalah pendidikan itu bukan cuma sekedar transfer ilmu, mm-hmm, tetapi transfer perilaku. Sehingga kalau dilihat dari sisi hakikatnya adalah intinya guru bisa menjadi rumus dan juga bisa menjadi pengarah dari sisi perilaku peserta didik sendiri.
0: Iya.
3: Sehingga kalau dilihat bahwa guru itu sebetulnya kurikulum hidup.
0: Baik.
3: Ya, inilah yang bisa menjadikan bahwa pendidikan itu adalah pondasi daripada dunia pendidikan, karena di dalam proses penyelenggaraannya variabel guru itulah sangat penting.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kira mungkin itu tanggapan pertama dulu yang mungkin perlu saya sampaikan.
0: Oke, okay, baik. Tapi tanggapan selanjutnya bagaimana juga keteladanan guru ini bisa memberi pengaruh pada perilaku murid atau peserta didik juga ini, Pak?
3: Iya.
0: Yeah. Nah, yeah. Model artinya dari... begini, Pak. Model keteladanan, yeah, seperti apa begitu yang perlu dilakukan guru lah agar itu menjadi contoh bagi murid?
3: Ya, yeah, ada mungkin 3 poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan keteladanan ini sangat penting di sebagai pondasi dalam sisi penyelenggaraan pendidikan. Poin pertama adalah konsep teladan yang baik. Sebetulnya adalah bukan menyuruh tetapi memberi contoh kepada konsep yang harus dikembangkan peletak dasar dari daripada perilaku sendiri. Yang kedua adalah konsisten akan antara kata dan perbuatan. Artinya,
0: baik,
3: orang guru itu dia, ini 3 aspek ya, itu ya, bahwa seorang guru itu dia memiliki sebuah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Apabila perkataan guru A, perbuatannya D, itu yang tidak menjadi kenal. Dan ini berpengaruh terhadap perilaku, apalagi kalau dia masuk pada kategori golden age.
0: Okay.
3: Jadi masa keemasannya. Dan yang ketiga adalah keteladanan itu bisa jadi menular dan tanpa diajarkan.
0: Baik.
3: Artinya begini, ketika guru berbuat baik, tanpa harus diajarkan bahwa ini bisa menular ataupun bisa menjadi pilot projectnya dari siswa itu sendiri untuk melakukan sebuah tindakan. Saya beri contoh ya.
0: Yeah.
3: Ini yang istilah lama ya. Ketika guru kencing berdiri, maka siswa akan kencing berlari. Nah ini adalah merupakan salah satu instrumen bahwa
0: betul,
3: perilaku guru itu dari sisi keadaan sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa itu sendiri.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bergabung, yeah, bersama kami menyampaikan tanggapannya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dari unsur PGRI Gorontalo Utara, Bapak Irwan Usman, terima kasih ya atas apa yang disampaikan tadi, ya, pandangan dan komentarnya. Ini menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi juga perlu ditunjukkan ya melalui tindakan sehari-hari ya. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo, dan saya akan coba bacakan Anda yang sudah berkomentar ya. Tentu dari Ibu Ramlah di Kota Gorontalo, karena katanya menurut saya guru itu memang harus menjadi contoh. Anak-anak lebih cepat meniru apa yang mereka lihat daripada hanya mendengar nasihat. Kalau guru mengajarkan disiplin, guru juga perlu menunjukkan kedisiplinan itu dalam kesehariannya. Kemudian dari Pak Arman di Limboto ya. Bagi saya keteladanan itu dimulai dari hal kecil, cara guru berbicara, menepati janji, dan memperlakukan murid dengan adil. Kalau murid merasa dihargai, ya mereka juga bisa belajar menghargai orang lain. Terima kasih dari Pak Arman di Limboto. Kemudian ada Maya di Suawa. Kalau dari sudut pandang saya sebagai anak muda, guru yang bisa menjadi teladan itu bukan berarti harus selalu keras atau ditakuti. Di mana guru yang tegas mau mendengarkan dan menghargai murid juga bisa membuat murid lebih menghormati gurunya. Oke, kemudian ada Pak Ismail di Telamuta. Selamat pagi buat Pak Ismail di Telamuta ya, Kabupaten Bualemo. Pendidikan karakter ini tidak bisa hanya dibebankan kepada guru. Orang tua juga harus ikut mendidik anak di rumah. Anak perlu diajarkan menghormati guru, tetapi guru juga perlu memperlakukan anak dengan baik. Jadi semuanya itu harus berjalan bersama ya. Kemudian selamat pagi buat Ibu Nurhayati di Marisa. Kalau menurut saya, guru perlu mengajarkan anak supaya sopan dan menghargai orang lain. Sekarang anak-anak juga banyak belajar dari media sosial. Karena itu, contoh yang baik dari guru dan orang tua ini sangat dibutuhkan supaya anak bisa membedakan perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. Terima kasih buat Ibu Nurhayati di Marisa. Kemudian sebelum saya lanjut bacakan Anda yang sudah berkomentar melalui WhatsApp, saya akan coba terima di ujung telepon ada Pak Asemi di Bone Bolango. Ya, selamat pagi Pak Asemi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Asemi sampaikan tanggapannya. Bagaimana pentingnya keteladanan guru bagi murid-murid di sekolah ini?
4: Iya. Terima kasih, ada beberapa hal yang perlu disampaikan melalui kesempatan ini. Sebelumnya mohon maaf. Keteladanan guru. Saya sering mengatakan gini.
0: Iya.
4: Satu berbanding seribu.
0: Oke.
4: Okay. Artinya, satu tutur kata
0: iya.
4: yang baik keluar dari guru lebih baik daripada banyak kata ataupun kalimat yang tidak bisa dicontohi oleh siapa saja, istimewa terhadap anak. Itu hanya pada tutur kata saja. Di tempat kerja, di masyarakat, tutur kata itu menjadi percontohan yang sangat penting bagi seorang guru. Berikut yang selanjutnya adalah waktu. Waktu dia datang dan waktu kembali itu merupakan percontohan oleh siapa saja di tempat dia kerja. Ya, tindakan,
0: yeah.
4: hormati, ya. Istimewa terhadap anak didiknya, tindakannya adalah menghormati pendapat anak. Apakah itu salah atau benar, hormati. Jangan kalau anak itu salah misalnya dalam menjawab dan lain sebagainya, langsung dikatakan salah. Itu merupakan satu contoh bagi seorang guru untuk menghormati anaknya, muridnya.
0: Iya.
4: Perintah dan larangan. Ya. Memerintah terhadap anak, tetapi muncul dari seorang guru yang tidak boleh diteladani oleh orang lain. Demikian pula di tempat kerjanya antara guru dan guru yang ditonton, dilihat oleh anak.
0: Betul, jadi, betul. Iya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Padahal tidak disadari.
0: Betul.
4: Hanya antara guru dengan guru.
0: Betul.
4: Antara guru dengan pegawai.
0: Iya.
4: Tetapi okay. dihadapkan anak. Sesingkat ini yang untuk dari okay. saya, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Asemi ya. Baik pendengar, tentunya dari berbagai pandangan yang kita bahas pagi ini, ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan anak yang pintar ya, tetapi juga anak yang memiliki sikap dan perilaku yang baik ya. Guru memiliki peran besar melalui ilmu dan juga keteladanan yang diberikan, namun pembentukan karakter ini juga membutuhkan dukungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat ya. Jadi pendengar, mari kita menghargai jasa para guru sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang saling menghormati, aman dan juga nyaman bagi semua. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan tanggapannya dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi. Tentu sekali lagi kami juga ingatkan untuk Anda semua pendengar bahwa topik tentang keteladanan guru, fondasi etika dalam dunia pendidikan, ini akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut dengan beberapa narasumber dalam sesi dialog tamu kita sebentar nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan jeda pendengar dan sebentar kita akan lanjut dalam sesi ketiga, komentar dan opini pagi dengan topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar. Kita akan jeda.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7:47 waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi ketiga pendengar, komentar dan opini pagi, topik kita kali ini yaitu tentang pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar. Ya, pendengar, kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa daerah. Bahasa Gorontalo tentu bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya yang perlu kita jaga bersama, pendengar ya. Nah, bagaimana cara mengenalkan bahasa Gorontalo kepada anak-anak dengan cara yang mudah dan menyenangkan? Kita akan membahasnya dalam komentar dan opini pagi sesi ketiga, pendengar ya. Belajar bahasa daerah ternyata tidak harus melalui atau tidak harus selalu melalui buku atau menghafal banyak kata. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, salah satunya melalui gambar. Nah, misalnya gambar ayam, kucing, buah-buahan, anggota tubuh atau benda-benda yang biasa kita gunakan di rumah ya. Nah, dari gambar tersebutlah pendengar, anak-anak bisa belajar mengenal nama benda dalam bahasa Gorontalo dengan cara yang lebih menarik. Dan untuk itu pendengar, kami ingin mendengarkan tanggapan dan komentar Anda pagi ini pendengar tentang topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar. Silakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 08-219-664-8664 untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Atau melalui WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5996-8324 ya. Melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo juga boleh. Ya, pendengar, bahasa Gorontalo tentu merupakan salah satu warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo. Namun, di tengah perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah perlu terus dikenalkan, terutama kepada anak-anak dan juga generasi muda. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui gambar. Ya, mengapa gambar? Karena anak-anak biasanya itu lebih mudah memahami sesuatu ketika melihat bentuknya secara langsung ya. Misalnya saat melihat gambar ayam, pisang, kemudian mata atau tangan, mereka bisa belajar mengenal nama benda tersebut dalam bahasa Gorontalo. Dan tentu cara ini bisa dilakukan di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama guru, atau saat bermain bersama teman. Jadi tidak perlu langsung belajar banyak kata, peringat ya. Cukup mulai dari beberapa kosakata sederhana, lalu diulang dalam percakapan sehari-hari. Maka dengan cara yang menyenangkan, anak-anak bisa lebih tertarik belajar bahasa daerah, dan harapannya, bahasa Gorontalo tidak hanya dikenal sebagai bahasa yang diwariskan oleh orang tua, tetapi juga terus digunakan oleh generasi berikutnya. Silakan peringat persatu dimanapun Anda berada, 0821-9664-8664 atau melalui WhatsApp di 0822-5996-8324 atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Tanggapan Anda, komentar Anda bagaimana tentang topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar? Silakan kami nantikan, kami akan dengarkan tanggapan Anda seperti apa di 0821-9664-8664.

Baik pendengar, menit ke-51 dari pukul 7.08.219.664.664. Dan untuk itu sembari menantikan Anda yang bergabung di layanan telepon kami pendengar, kami akan coba bacakan Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp ya. Ada Ibu Nur Hayati di Kota Gorontalo. Katanya menurut saya, belajar bahasa Gorontalo lewat gambar ini sangat bagus ya untuk anak-anak. Mereka bisa melihat gambar sekaligus belajar nama benda dalam bahasa daerah, apalagi kalau orang tua ikut mengajarkan di rumah. Apa kabar buat Bapak Ismail di Limbuto? Kalau menurut saya, bahasa daerah memang harus dibiasakan dari rumah. Jangan sampai anak-anak hanya mengerti kalau orang tua berbicara bahasa Gorontalo, tetapi ketika ditanya mereka tidak bisa menjawab ya. Jadi gambar bisa menjadi cara yang menarik untuk mulai belajar. Baik, kemudian ada Ibu Rahmawati di Suwawa. Saya setuju kalau pembelajaran bahasa daerah menggunakan gambar. Anak-anak biasanya itu lebih tertarik kalau belajar sambil bermain. Jadi bisa dimulai dari gambar hewan, buah-buahan atau benda yang sering mereka lihat sehari-hari. Kemudian apa kabar buat Pak Arman di Telamuta? Kalau menurut saya katanya, sekolah juga punya peran penting. Bahasa daerah bisa dikenalkan lewat permainan atau kegiatan belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak tidak merasa sedang dipaksa belajar, tetapi justru menikmati prosesnya ya. Silakan pendengar, menit ke-52 dari pukul 7. Ini kayaknya sudah mau hampir selesai juga ya. Tapi untuk Anda masih ada waktu sedikit lagi, Anda bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda dalam komentar dan opini pagi dengan topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar. Silakan 0821-9664-8664. Atau Anda juga boleh bergabung melalui WhatsApp di 0822-5996-8324 ya. Di kolom komentar Facebook juga boleh ya. Lanjut di lain WhatsApp pendengar, apa kabar buat Ibu Siti di Marisa? Di rumah orang tua sebenarnya bisa mengajarkan bahasa daerah setiap hari. Misalnya saat makan atau saat anak membantu pekerjaan ringan. Kalau ditambah gambar, anak akan lebih mudah mengingat kata-katanya ya. Kemudian apa kabar buat Bapak Hamsa di Kuandang? Saya berharap anak-anak sekarang tidak malu menggunakan bahasa daerah. Kita boleh belajar bahasa lain, tetapi bahasa daerah juga jangan dilupakan ya. Yang penting orang tua dan lingkungan memberi contoh. Oke, terima kasih buat Pak Hamsa di Kuandang. Kemudian ada Ibu Fitri di Paguyaman. Selamat pagi buat Ibu Fitri. Belajar lewat gambar bagus, tetapi menurut saya harus dibarengi dengan praktik berbicara. Setelah anak tahu nama benda dalam bahasa Gorontalo, ajak mereka mengucapkannya dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Luar biasa ya. Kemudian apa kabar buat Pak Rahmat di Kota Gorontalo? Menurut saya media pembelajaran seperti kartu bergambar bisa dibuat sendiri di rumah ya, tidak harus membeli yang mahal. Orang tua bisa menggunakan gambar sederhana, lalu menuliskan nama benda dalam bahasa Gorontalo dengan bantuan orang yang memahami bahasa daerah ya. Luar biasa, terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah pada bergabung di layanan komentar ya melalui WhatsApp tadi. Dan mohon maaf untuk pendengar yang belum sempat dibacakan karena waktu kita sudah mepet sekali ya. Menit ke-54 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari pembahasan kita pagi ini, kita bisa memahami bahwa belajar bahasa Gorontalo dapat dimulai dari cara yang sederhana dan menyenangkan. Salah satunya melalui gambar. Anak-anak bisa mengenal nama benda, hewan, buah-buahan, dan berbagai hal di sekitar mereka sambil belajar bahasa daerah ya. Namun gambar saja tidak cukup pendengar, perlu peran orang tua juga, guru dan juga lingkungan untuk membiasakan anak mendengar dan menggunakan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mulai dari rumah, dari satu kata sederhana dan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sebab bahasa daerah akan tetap lestari jika terus digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar dan juga sudah bergabung di line telepon, di line WhatsApp juga terima kasih. Saya sudah bacakan tadi. Dan untuk topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar, ini juga akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog sebentar nanti pada pukul 9, yaitu dalam bincang santai pendengar ya. Kita akan bahas dengan beberapa narasumber insya Allah pada pukul 9 dalam sesi dialog bincang santai dengan topik pembelajaran bahasa Gorontalo lewat gambar. Jadi untuk Anda yang mau tanya-tanya sebentar, nanti pada pukul 9 dalam sesi dialog bincang santai ada beberapa narasumber yang nanti insya Allah akan bersama-sama. Dan untuk komentar dan opini pagi ini kita akhiri. Jangan lupa setelah ini pada pukul 8 kita juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIS berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIS berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi